0: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus, memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
0: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
0: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang
3: pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 26,3 triliun rupiah pada tahun 2025 dan 28,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya enggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya nih pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir

0: minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: laporan terkini.
1: Ya, pendengar RRI, informasi cuaca dari BMKG kelas 3 Naha bersama prakirawan BMKG Miranda. Miranda, silakan laporan Anda.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Berikut saya sampaikan informasi prakiraan cuaca berlaku hari ini Selasa 29 September 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita mulai pada pagi hingga sore hari nanti. Kondisi cuaca di wilayah Sangihe diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari, cuaca cenderung cerah. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 62 hingga 88%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan pada kategori rendah dengan tinggi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari utara hingga timur berkecepatan 14 hingga 20 km per jam. Sebagai informasi tambahan para pendengar, musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, kami BMKG menghimbau masyarakat Kepulauan Sangihe agar selalu waspada, tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI, satu lagu dari Titi DJ menemanimu melenakanku. Nah, pendengar, lagu ini mengantar kita di menit ke-55 lewat dari pukul 8 pagi. Dan sebentar pada pukul 9 kita akan bergabung dalam sesi dialog interaktif mengangkat topik seputar Hari Sarjana Nasional, tepatnya kontribusi sarjana untuk pembangunan di Sangihe, tanggal 29 September ya, untuk perayaan Hari Sarjana Nasional. Nah, di tanggal 29 September, bukan hanya Hari Sarjana Nasional yang dirayakan, ada juga Hari Jantung Sedunia. Ini bertujuan meningkatkan kesehatan secara global dan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan gaya hidup. Adapun peringatan penting lainnya, ini juga merupakan hari peringatan kopi nasional. Nah, pendengar RRI, ketika popularitas kopi menyebar ke seluruh Arab, Italia, Eropa, dan seterusnya, khasiat kopi yang merangsang menjadi dipertanyakan oleh mereka yang menjalankan praktik keagamaan. Namun, hal itu tidak menghentikan pertumbuhan dan perkembangan minuman terkemuka ini. Sekarang telah menjadi favorit di seluruh dunia. Ada juga hari Save the Koala Day. Nah, pendengar RRI, ini merupakan bagian dari perayaan yang lebih besar selama bulan September. Ada juga Hari Starbucks Nasional dan Festival Pertengahan Musim Gugur. Nah, pendengar RRI, itulah beberapa peristiwa penting kami lansir informasinya dari detik.com.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI, selamat pagi buat yang tetap setia memonitor siaran Pro 1 RRI Tahuna. Di pagi ini kita dalam topik kontribusi sarjana untuk pembangunan di Sangihe. Ini berkaitan erat dengan Hari Sarjana Nasional 29 September. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk topik ini, Anda bisa ikut bergabung ya untuk kita berinteraksi bersama narasumber dan juga pendengar RRI. Sebentar sesudah penjelasan narasumber, Anda bisa menghubungi 0812-5503-8009 atau meninggalkan komentar Anda di streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kami juga buka sesi di sana dan pendengar RRI untuk topik ini kami akan membahas dengan narasumber yang berkompeten bersama kita. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna, ada dua narasumber dan satu narasumber melalui sambungan telepon. Yang pertama kita menyapa, ada Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Femi Montang SE, AK, MACC. Selamat pagi, Bu Kadis.
1: Selamat pagi juga pendengar di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Baik, selain Ibu Kadis di sini juga hadir bersama kita. Ini sudah familiar juga ya, sering berkunjung ke studio Pro 1 RRI Tahuna. Ada Pak Jurai Trumiki, SEMSI, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Sangihe. Selamat pagi, Mner.
2: Selamat pagi dan selamat semangat pagi ya.
0: Iya, kita semangat pagi. Ya. Torang baku dapat ulang. Siap. Dan ada satu terkait dengan topik kita ini tepat ya, kita menghubungi yang di ujung telepon ini ada Regina Sinedo, Sarjana Hubungan Internasional. Ini sarjana berprestasi terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Utara dalam pertukaran pelajar antar negara Australia Indonesia Youth Exchange Program 2026. Selamat pagi, Regina.
3: Pagi Kak.
0: Apa kabar hari ini Regina?
3: Kabar baik, luar biasa.
0: Oke, mungkin Regina sudah dengar monitor tadi ya. Ada dua narasumber kita juga di studio.
3: Siap Kak, tentunya orang tua yang jadi kebanggaan juga dari Regina.
0: Oke, baik. Iya, bisa menyapa mungkin Gina, dua narasumber di studio.
3: Ya, halo Ibu dan Bapak. Mohon maafin tidak bisa bergabung langsung di studio. Okay, sukses, tapi semoga ya, ini pembicaraannya bisa saling mendukung.
2: Iya, ya, sukses saya selalu ya.
4: Sukses.
3: Iya, makasih Ibu, Bapak.
0: Oke, baik-baik. Nah, dalam topik kita di pagi ini ya, kontribusi sarjana untuk pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan Hari Sarjana Nasional 29 September. Untuk narasumber yang ada di studio juga untuk Regina melalui sambungan telepon, Hari Sarjana Nasional menjadi momentum untuk melihat kembali peran sarjana di daerah. Nah, kita pertama ke Ibu Kadis terlebih dahulu ya. Menurut Ibu apa makna keberadaan sarjana bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Silakan Bu Kadis.
1: Baik, terima kasih. Dari sudut pandang banyak orang, sarjana biasanya dipandang sebagai seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan dan sudah memiliki ijazah. Namun sebenarnya kita melihat seorang sarjana lebih daripada itu ya. Artinya bahwa sarjana merupakan seseorang yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup, dipandang cukup sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang sudah ditetapkan, kemudian seseorang yang seharusnya memiliki bukan hanya ijazahnya saja, namun ada kemampuan-kemampuan lain yang dia miliki, yang dia dapatkan selama dia menjalani pendidikan. Misalnya kemampuan dia beradaptasi, kemampuan dia untuk memandang sesuatu yang pasti sudah berbeda dari sebelum dia mengenyam pendidikan tersebut. Sehingga dia merupakan seseorang yang seharusnya sudah siap untuk bermanfaat bagi orang lain.
0: Baik-baik, sebelum kita ke Mner ini karena Regina hanya sampai pukul 9.15, jadi kita ke sambungan telepon terlebih dahulu ya. Regina, ini terkait dengan topik kita di pagi ini seputar kontribusi sarjana untuk pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, seperti apa Regina melihat peran sarjana di daerah ini? Silakan Regina.
3: Iya, baik. Artinya saya setuju Kak dengan kurang lebih apa yang disampaikan oleh Ibu Montang tadi, bahwa ketika kita bisa berkesempatan untuk meraih sarjana, artinya ada tanggung jawab lebih yang melekat, karena dengan jenjang pendidikan yang sudah lebih tinggi, harusnya tanggung jawabnya juga jadi lebih besar. Nah, sarjana dalam perannya untuk berkontribusi bagi daerah itu sudah harusnya memang tidak hanya memahami ilmunya, tapi mengaplikasikan ilmunya ketika ada masalah-masalah di masyarakat, ketika ada isu-isu di masyarakat. Sarjana itu sudah tidak lagi hanya memikirkan mengenai mengomentari saja, Kak, tapi bagaimana kita bisa mencari solusi yang nyata, kita bisa memberikan kontribusi lewat keilmuan yang telah dipelajari sehingga bisa menyelesaikan masalah ini. Dan tentunya mungkin salah satu hal penting mengenai sarjana adalah bagaimana gelar sarjana ini tidak hanya terbatas pada apa yang kita pelajari saja di keilmuan, tapi harus dilengkapi dengan kemauan untuk memperlengkapi skill set. Artinya hard skill dan soft skill itu harus dimiliki oleh seorang sarjana agar itu bisa menjadi daya yang lebih untuk sarjana bisa bersaing dan tentunya bisa memberikan peran yang lebih nyata bagi daerah. Kira-kira seperti itu, Kak.
0: Baik, Regina, terima kasih ya. Tapi ini nampaknya waktu mau berpisah dengan Regina.
3: Iya, Kak, mohon maaf sekali ini bertabrakan dengan ada agenda lain. Terima kasih banyak.
0: Baik. Kesempatan. Ya, terima kasih ya sudah bersuara di dialog kita untuk pagi ini. Selamat pagi, sukses selalu Regina, mewakili masyarakat Sangihe juga ya. Sukses buat Regina.
3: Terima kasih.
0: Baik, ya pendengar RRI, demikian tadi kita sudah bersama dengan Regina Tosiana Sinedu, Sarjana Hubungan Internasional ini, selaku Sarjana berprestasi dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, mewakili Provinsi Sulawesi Utara dalam pertukaran pelajar antar negara Australia-Indonesia di tahun 2026 ini. Nah, untuk pertanyaan di sesi pertama ini dari Ibu Kadis juga kita sudah dengarkan pendapatnya tadi ya. Kita ke Pak Juraid Rumiki ini dalam kapasitas selaku Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Sangihe. Hari Sarjana Nasional menjadi momentum untuk melihat kembali peran sarjana di daerah. Nah, makna keberadaan sarjana bagi pembangunan di Sangihe, Pak, silakan.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya selaku sarjana juga mengucapkan selamat sarjana, Hari Sarjana untuk para sarjana di seluruh Indonesia, termasuk para pendengar RRI yang sarjana. Semoga momentum hari ini menjadi gerakan kita untuk membuat sebuah inovasi bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi saya sepakat dari dua pembicara tadi bahwa memang seorang sarjana itu bukan selesai finish ke memegang gelar. Tapi bagaimana kemudian dia melakukan perubahan terhadap mindset diri. Kadang-kadang di daerah kita ini anak-anak yang sarjana itu termasuk banyak ya. Mereka punya mindset bahwa bagaimana caranya supaya bisa menjadi PNS. Sementara space atau ruang yang diberikan oleh pemerintah untuk masuk ke seleksi tersebut sangat sedikit. Jadi memang diperlukan effort yang luar biasa dan mungkin ada keberuntungan di situ. Nah, di sini yang jadi persoalan mereka yang tidak terekrut menjadi PNS pasti merupakan kelompok masyarakat, bukan termarginalkan ya, tapi mereka yang belum mempunyai kesempatan yang kemudian berbuat untuk daerah sini. Nah, Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan daerah yang mempunyai sumber daya alam yang cukup mumpuni, terutama dari sektor maritim, kita lihat bagaimana perikanan, kemudian ada juga pertanian. Nah, di sini bagaimana dituntut para sarjana yang merupakan anak-anak muda, yang paling tidak mereka menggunakan segala sumber daya agar bisa berpartisipasi aktif di dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan banyak beberapa tools yang bisa mereka lakukan. Sekarang kan sudah digitalisasi. Ya, apa salahnya kita berselancar dan berbicara dengan AI? Kita menanyakan ide-ide apa yang cukup brilian untuk mensupport anak-anak muda di Sangihe untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan saya rasa dunia ini tidak sempit ya. Dan saya harapkan kepada para sarjana yang saat ini dalam masa antrian, kita tetap semangat ya, tetap semangat. Kebetulan saya adalah Ketua Sarjana Ikatan Sarjana Ekonomi Kabupaten Cabang Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami juga sering mengikuti beberapa agenda-agenda nasional, termasuk beberapa kajian terapan ekonomi daerah, dan kami juga bisa tampil untuk mendapatkan kemenangan ya, misalnya jadi juara kajian terapan ekonomi daerah. Nah, itu juga dibantu oleh teman-teman, dan saya rasa teman-teman juga mempunyai kemampuan itu ya. Jadi bukan dari sarjana ekonomi, banyak sarjana yang ada, sarjana pendidikan, banyak juga itu dari Unima ya. Ada sarjana hukum. Sarjana hukum kan dia bisa melakukan inovasi, misalnya dia menjadi seorang pengacara ya. Jadi seperti itu contoh yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, luar biasa menarik tadi memanfaatkan tools yang ada di internet ya. Kemudian kami juga di studio juga sempat menerima pertanyaan dari anak-anak muda, memanfaatkan apa di internet ya. Mulai dari mana? Karena terlalu banyak kita kebanjiran dengan hal-hal memang bermanfaat di internet tapi akhirnya membuat bingung. Mulai dari mana? Ada satu saran yang menarik juga, mulai belajar bahasa asing di internet. Ya. Bisa memanfaatkan hal tersebut. Ya. Atau seperti apa? Mungkin Bu Kadis pendapatnya.
1: Baik, terima kasih. Zaman sudah berubah dengan cepat sekali. Dan beruntunglah kita yang mengalami dari zaman yang tadinya teknologi sangat sangat terbatas ya. Kita merasakan bagaimana perkembangan evolusi tersebut sampai dengan di saat ini yang bisa dikatakan bahwa segala sesuatu dikuasai oleh teknologi. Nah, sebagai dari sudut pandang Kepala Dinas Tenaga Kerja ya, sebenarnya ini kita harus melihat dari manfaat dari teknologi tersebut yang benar-benar sangat memberikan kemudahan bagi generasi saat ini, khususnya untuk memperdalam, membangun kembali sumber daya manusianya. Kita bercerita terkait dengan peran sarjana dalam pembangunan. Memang konteks pembangunan ini biasanya dilihat adalah pembangunan fisik, jalan, jembatan, gedung-gedung, pembangunan yang bisa terlihat dengan kasat mata. Namun kita juga harus mengingat bahwa pembangunan di sini juga terkait dengan pembangunan manusia. Nah, dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi tadi, saat ini terlalu sangat mudah justru untuk mendapatkan pengetahuan hanya dengan keinginan dan kemauan saja ya. Kita bahkan bisa mencari akses internet yang gratis di beberapa lokasi. Sehingga untuk belajar itu hanya tergantung kemauan kita. Bagaimana kita bisa mengupgrade diri, membangun diri kita, baik itu dari sisi bahasa, baik itu dari sisi banyak hal. Kita bisa menjadi jago masak cuma karena dengan internet. Jadi tidak hanya bersekolah ya melalui internet atau menambah keterampilan secara bahasa, namun juga dengan memasak, dengan olahraga, bahkan kita bisa tanpa harus pergi ke gym ya. tempat gym kita bisa melakukan senam di rumah seperti itu. Banyak sekali kemudahan dan ini benar-benar harus dimanfaatkan. Dan menurut kami bahwa dunia pekerjaan sekarang kan begitu terbuka ya, secara global, artinya bahwa kita sekalipun berada di Sangihe, kita bisa bekerja di perusahaan Jerman misalnya, tapi kita harus kuasai dong bahasa Jerman misalnya seperti itu, atau kita bisa kerja dengan perusahaan luar yang mempersyaratkan bahasa Inggris, artinya bahwa kita harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Dan di saat kita lulus sebagai sarjana mendapatkan ijazah, harusnya kita tidak hanya berpikir bahwa setelah ini kita akan bekerja di mana. Namun tanyakanlah, sebenarnya di dunia pekerjaan ini skill saya sudah cukup belum? Apalagi yang dibutuhkan oleh dunia pekerjaan. Jika itu bahasa, tambahlah dengan skill itu. Ya, melalui fasilitas yang gratis tersebut kita kan bisa belajar secara gratis kan.
0: Baik. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kadis ya. Dan ini memang menarik dan hal yang masyarakat kejar saat ini, khususnya generasi muda ada di usia produktif, yaitu berkembangnya teknologi, terbukanya berbagai akses seperti Pak Juraya tadi katakan, ada banyak tools yang bisa dimanfaatkan. Yang menjadi masalah juga di selain hal tersebut, ketika itu sudah bisa digapai, ini bukan masalah, lebih kembali ke pribadi masing-masing bahwa upgrade dirinya mungkin mungkin belum selesai, skillnya belum mumpuni, tapi sudah ingin mendapatkan penghasilan yang mungkin melebihi skill yang dimiliki begitu ya. Nah ini juga kembali ke pribadi masing-masing ya, dalam hal mengupgrade diri dan juga membuat skill kita semakin lebih baik sebelum kita berbicara soal yang namanya penghasilan. Baik, Pak Jurait, sebagai ketua ISE ya, begitu singkatannya, bagaimana Bapak melihat posisi dan peran sarjana, khususnya sarjana ekonomi, dalam menjawab persoalan pembangunan daerah? Silakan Pak.
2: Terima kasih. Kalau jawaban saya itu tidak melebar, yang jelas kalau sarjana ekonomi ini kan alumni itu pada akhirnya nanti akan mengelola yang namanya manajemen, accounting ya, akuntansi. Kemudian kalau memang dia dalam cakupan ilmu ekonomi pembangunan, bisa saja dia menjadi semacam apa pendamping untuk edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana itu ilmu ekonomi. Nah, terkait dengan hal tersebut, di sini peran sarjana ekonomi ini sebenarnya sangat strategis. Kita tahu bahwa sarjana ekonomi itu adalah ilmu cabang ilmu yang bisa masuk di mana saja, ya. Jadi dia punya skop itu sangat luas, bisa masuk di pertanian, bisa masuk di apa, di instansi walaupun sifatnya kayak Mahkamah Agung, tetap ada orang sarjana ekonomi di dalam ya. Tidak mungkin ada sarjana pertanian. Tapi di situ bagaimana kemudian para alumni

0: dia dapati, tapi kadang-kadang sudah keluar dari situ. Nah, di situ makanya sebenarnya menjadi sarjana itu bisa membuat pola berpikir kita itu lebih berkembang. Walaupun kita ditempatkan di mana. Saya ingat dulu waktu saya jadi PNS, Ibu. Pertama saya ditempatkan di Kecamatan Tabuka Utara. Saya sarjana ekonomi, tapi ditempatkan kepada sebagai kepala seksi pemerintahan. Nah, di situ saya belajar. Karena mungkin dari sarjana kita sudah belajar beberapa tingkat kesulitan, sehingga kita masuk ke bidang yang baru, kita cepat sekali untuk menyesuaikan diri. Jadi kondisinya seperti itu. Dan banyak anak-anak muda di beberapa tempat di luaran sana, banyak yang sarjana nuklir, sarjana kimia, kemudian jadi apa? Jadi pelaku saham. Jadi mereka bergerak di bidang saham yang kemudian masuk situ. Dompet ilmu selupa, ya. Tapi apa yang dia dapatkan? Justru mereka mendapatkan lompatan-lompatan pendapatan yang sangat luar biasa. Itu sebagai contoh. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Juraid. Nah, soal lulusan perguruan tinggi yang terserap ke dunia kerja. Bagaimana kondisi ketenaga kerjaan sarjana di Sangihe saat ini, Ibu Femi?
2: Baik, terima kasih. Jujur ya, kesempatan kerja di Sangihe ini sangat terbatas, khususnya bagi sarjana. Peluang saat ini yang terbuka justru secara internasional, sehingga secara realistis ya, sebagai pemerintah yang diberi tanggung jawab teknis dalam hal ketenaga kerjaan, kami harus menyampaikan bahwa karena keterbatasan lapangan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dari para pencari kerja, khususnya sarjana, menurut kami tidak ada salahnya jika para sarjana tersebut belajar untuk mengembangkan diri di tempat lain. Tapi dengan catatan bahwa selalu ingat ya bahwa daerah membutuhkan kita. Artinya bahwa silakan cari pengalaman setinggi-tingginya dimanapun, sebanyak-banyaknya. Silakan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dimanapun. Namun jika suatu saat nanti sudah siap ya, sudah siap dengan pengalaman yang penuh, sudah siap dengan kemampuan teknis yang ada, tolong lihatlah daerah ini. Lihatlah, bukalah peluang apa yang bisa dilakukan. Berdayakanlah sumber daya alam yang ada di Sangihe dengan sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing. Ya, dari semua sisi yang bisa saja, dari perikanan, pertanian, dan lain sebagainya. Karena berbicara pembangunan itu kan berkelanjutan. Kita tidak berbicara hanya hari ini. Yang pasti mimpi kita adalah ketika kita terus bergerak. Mungkin hasilnya belum bisa kita lihat saat ini ya. Tapi di suatu titik tertentu, di saat semuanya siap secara sumber daya manusia, baik itu pengalaman maupun modal, dan ketika kita semuanya memiliki visi yang sama membangun daerah, di suatu titik tertentu kita akan bertemu dan melihat pembangunan di Sangihe, hasil buah tangan dari anak-anak generasi muda yang mungkin dulunya masih anak-anak, di suatu titik tertentu dia sudah semakin dewasa dan kecintaan terhadap daerahnya bertumbuh. Seperti itu.
1: Baik, memang kalau berbicara masa depan, hal yang jauh dari saat ini Ibu ya, kita memang tidak bisa lihat sekarang DP hasil, tapi kalau konsisten, kalau terus-menerus dilakukan, akan dilihat nanti hasilnya. Dan ini butuh kerja bersama, tidak hanya pemerintah atau dari dunia pendidikan saja, tidak hanya dari dinas-dinas saja, tapi dari kita masyarakat juga. Mungkin ini tidak hanya berbicara soal anak yang akan menjadi sarjana atau sudah jadi sarjana, tapi di balik itu ada orang tua juga ya. Harus ada kemampuan juga dari orang tua untuk menyekolahkan generasi muda sehingga boleh menjadi seorang sarjana begitu ya. Baik, apakah kompetensi lulusan perguruan tinggi yang ada di Sangihe saat ini sudah cukup sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan pembangunan daerah? Kali ini dari Pak Juraid, silakan.
0: Baik, mengenai kompetensi, kita tahu di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini kan ada dua kampus.

0: Tapi paling banyak alumninya itu, sarjana itu dari eksternal kampus kita ya. Misalnya dari Unima, Unsrat dan lain sebagainya, perguruan tinggi swasta yang ada di Manado. Kalau kami di Kabupaten Kepulauan Sangi, terutama Polnusar itu kan kita menghasilkan alumni atau lulusan vokasi. Ya. Vokasi ini maksudnya mereka itu mempunyai skill yang kemudian bisa ditempatkan di misalnya kayak alumni apa jurusan perikanan dan kebaharian. Ada satu prodi yang baru yaitu prodi pengolahan hasil laut, itu diploma 4 sarjana sains terapan. Dan mereka paling banyak ketika mereka melaksanakan studi itu ada magang. Magang itu di pabrik-pabrik di Bitung. Jadi manakala mereka selesai melaksanakan studi wisuda, biasanya langsung direkrut menjadi tenaga kerja. Jadi kompetensi mereka itu sudah pas. Ataupun kemarin waktu wisuda di Polnusar itu ada wisuda ketika dia disebutkan sebagai in absentia.
1: Apa itu?
0: Tidak berada di tempat. Ya, jadi mereka sudah kerja. Sudah kerja di beberapa kapal di Taiwan, kapal penangkap ikan. Sehingga ketika wisuda itu orang tua yang hadir. Dan itu merupakan kebanggaan. Malah ada salah satunya itu menjadi lulusan terbaik. Ya, dan cum laude. Dan ini menandakan bahwa kompetensi alumni di daerah kita itu sangat mumpuni. Dan banyak kita lihat juga di AKP banyak yang sudah jadi bendahara-bendahara. Yang memang tidak semua. Karena setiap tahun kan paling yang diterima cuma 5 atau 4. Tapi alhamdulillah puji Tuhan itu kan berarti merupakan keberkahan yang diberikan kepada Tuhan bahwa ternyata mereka itu tidak sia-sia. Walaupun mereka yang tidak mendapatkan kesempatan itu untuk berkarir di Sangi itu sangat kecil, tapi banyak mereka kemudian keluar, ya, banyak keluar. Jadi memang di Kabupaten Kepulauan Sangi ini yang namanya lapangan kerja itu memang sempit. Bukan sempit, memang nyaris tidak ada. Ya, ada paling sektor jasa misalnya yang kerja di toko. Kan kadang-kadang orang bilang ke sarjana tapi kerja di toko. Itu yang penting kita kan kerja. Ya, tapi kalau seorang sarjana mempunyai mindset berpikir yang sangat baik, dia berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan. Ini kan dunia sudah begitu luas. Ya, bisa diterobos dengan berbagai cara yang saya sampaikan tadi, beberapa tools bisa dilakukan, ya. Bahkan yang bukan sarjana berpenghasilan per tahun 100 juta, per bulan 100 juta. Para pelaku-pelaku medsos yang mempunyai akun di Facebook dan lain sebagainya, mereka walaupun bukan sarjana tapi mereka bisa melakukan itu, ya.
1: Ide kreativitas.
0: Jadi ada inovasi diri yang kemudian berkembang yang bisa menghasilkan cuan. Demikian.
1: Baik, ya, luar biasa ya. Bu Kadis, apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi yang dimiliki para sarjana dan lulusan perguruan tinggi?
2: Baik, saat ini yang dilakukan pemerintah adalah berusaha membuka kerjasama seluas-luasnya dengan berbagai pihak. Pemerintah bekerja sama dengan akademisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Sebisa mungkin pemerintah ingin mempertemukan para lulusan dengan lowongan pekerjaan yang memang tepat sasaran sesuai dengan jurusan yang ada. Kemudian juga pemerintah berusaha juga mempertemukan perusahaan-perusahaan yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan secara angka statistik masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini, misalnya lulusan SD, lulusan SMA, jadi bukan hanya sarjana saja.
1: Tidak hanya fokus di sarjana ya?
2: Ya, tapi semua lapisan masyarakat. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan perusahaan yang dapat menerima semua lulusan.
1: Oke, ya. Baik. Bu Kadis, kita ada yang gabung di telepon, Pak Jura juga. Kita ada yang gabung di telepon. Untuk penelpon kita saat ini ada Pak Arif Yanis. Halo.
3: Halo.
1: Pak Arif.
3: Halo.
1: Iya, Pak, silakan. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Bu Kadis.
2: Selamat pagi, Pak.
3: Assalamualaikum, Nair Jurail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini luar biasa ini. all AKP final ini kalau begini semua. Semua yang dosen-dosen AKP ini. Selamat pagi orang P yang wawancara dari RRI. Yeah. Jadi beberapa definisi atau penyampaian dari Ibu Kadis dan Pak Jura itu benar. Sarjana bahwa dia harus punya legalitas dalam bentuk ijazah, menjalani kuliah dan seterusnya. Itu secara akademik. Tapi kalau untuk di lapangan, saya masih ingat apa yang disampaikan oleh dosen saya, Prof. Hasan. Sarjana itu harus yang sujana. Jadi mampu dengan kapasitas ilmunya menyelesaikan persoalan-persoalan. Benar yang saya sampaikan oleh Ibu Kadis bahwa peluang sarjana untuk kerja di Kabupaten Sangir ini sangat kecil. Dan seorang sarjana itu harus mampu mengambil keputusan keluar dari zona nyaman. Dia mencari wilayah lain untuk mengembangkan atau cari kerja di tempat lain. Tapi saya juga memberikan saran bahwa pemerintah itu juga punya peran yang sangat besar untuk menyalurkan para sarjana ini untuk mendapatkan pekerjaan. Saya masih ingat Pak Eli Lasut itu pernah datang sampai di rumah saya. Dan kami ngobrol agak panjang mengenai pengembangan para sarjana. Beliau punya konsep yaitu investasi pendidikan. Jadi dia mengutus beberapa masyarakat atau anak-anak muda yang dibiasiskan untuk mengambil sekolah untuk S1, S2, dan S3 ke tempat yang di luar dari Talaut sebagai perbandingan. Kemudian mereka diberikan reward apabila menyelesaikan kuliah sesuai dengan target. Tapi kalau tidak selesai kuliah sesuai dengan target, mereka kena punishment. Nah, kemudian mereka yang sudah kuliah di sana, berhasil di sana, mereka diwajibkan untuk mencari kerja di sana, dan kalau sudah dapat, mereka wajib mengajak adik-adiknya untuk kerja di sana. Dan ini saya pikir suatu apa namanya ya, beberapa cara untuk memberikan ruang gerak atau pekerjaan kepada sarjana. Dan memang seorang sarjana yang baru selesai kuliah itu ibarat bayi yang baru belajar merangkak. Kita bisa bicara bahwa sarjana itu harus A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa biarkan mereka berjalan sendiri. Itu harus ada bimbingan dari pemerintah, kemudian juga peran serta, benar setuju Ibu Kadis, ada peran serta orang tua, kemudian peran serta juga dari lembaga, dan tentunya kreativitas dan inovasi yang bersangkutan dengan memanfaatkan apa yang disampaikan oleh Pak Jurait bahwa berselancarlah di internet menggunakan tools-tools yang ada. Saya kira itu. Terima kasih, RRI.
1: Baik, terima kasih, Pak Arief sudah bergabung. Selamat pagi. Baik, silakan ditanggapi, Bu Kadis.
2: Baik, terima kasih, Pak, atas tanggapannya dan masukannya. Dan dapat diinformasikan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, itu sangat-sangat merindukan untuk dapat sebenarnya, dapat secara langsung dapat membantu pembiayaan pendidikan dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan sampai dengan saat ini pemerintah berusaha mencari program kegiatan yang sekiranya diizinkan dan dibolehkan sesuai ketentuan. Namun sampai dengan saat ini juga sangat-sangat peraturan keuangan daerah itu sangat-sangat ketat dan belum ada aturan yang memungkinkan untuk hal tersebut. Sehingga sebagai contoh ada program pendidikan di Jerman, pendidikan vokasi, yaitu programnya negara Jerman Ausbildung. Program ini sangat membutuhkan persiapan. Sebenarnya kuliah di Jerman itu gratis, tapi dibutuhkan persiapan bagi masyarakat, bagi anak-anak muda untuk bisa masuk ke negara itu. Persyaratannya yaitu bahasa, kemudian lowongan kerja di Jerman. Dan untuk mendapatkan dua persyaratan ini artinya bahwa membutuhkan modal pembiayaan. Nah, Pak Bupati sudah menugaskan kami untuk mencari istilahnya solusinya bagaimana sehingga bisa dapat membiayai kegiatan ini. Namun setelah dikaji secara ketentuan memang belum memungkinkan dana daerah untuk bisa membiayai secara langsung seperti itu. Namun kami terus mencari solusi baik melalui pihak perbankan mungkin dengan fasilitas kredit ya misalnya untuk bisa mempersiapkan anak-anak. Kemudian anak-anak tersebut setelah di Jerman mereka kuliah ya kuliah seperti Polnustar, dia fokus kepada kuliah sambil praktek kerjanya. Tapi prakteknya itu dibayar, ya sebulan pertama saja begitu menginjakkan kaki di Jerman itu sudah sekitar mendapatkan gaji di sekitaran 23-24 juta rupiah jika dirupiahkan. Sehingga program ini kami pandang sangat bermanfaat sebenarnya dan sangat mampu untuk membayar kembali fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak perbankan. Sehingga program ini sangat baik untuk mempersiapkan skill sumber daya manusia anak-anak Kabupaten Kepulauan Sangihe ke depan sambil juga mendapatkan pengalaman ya sekaligus program selama 3 tahun. Dan semoga ke depan peraturan akan terus bisa semakin fleksibel dan berpihak kepada pendidikan, jenjang pendidikan. Mungkin sekarang prioritasnya masih pendidikan yang wajib ya, tingkat mungkin SD, SMP, SMA dan kuliah juga ada. Namun sangat diharapkan bisa lebih terbuka sehingga masyarakat bisa mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dengan bantuan mungkin pemerintah. Namun perlu juga diinformasikan bahwa saat ini sangat banyak sekali program beasiswa yang bisa direbut oleh anak-anak. Saya juga salah satu lulusan kuliah gratis ya di Australia mendapatkan beasiswa. Sehingga itu jika orang lain bisa, berarti kita juga bisa. Modalnya hanya apa? Persiapan, mempersiapkan diri, belajar bahasa, dan silahkan berjuang, berkompetisi, merebut beasiswa tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan.
1: Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Arifianis. Dari Nir, silakan Pak.
0: Kalau saya sebagai junior dari Pak Arif, memang beliau ini sangat sajanika, bahasa dari kata sajana, ya. Bahasa Sanskerta yang artinya bijaksana. Dan memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Arif bahwa peran pemerintah ini sangat strategis. Bukan berarti pemerintah itu menyediakan lapangan kerja, tapi memberikan akses buat para pekerja terutama sarjana yang tidak terakomodir di sektor pemerintah kemudian bisa bekerja di luar negeri. Kalau tidak salah tadi ada skema-skema perbankan ya yang mendukung mereka untuk ke sana. Dan di Polnusar betul sekarang ini sedang hot-hotnya banyak alumni keperawatan itu ke Taiwan. Ya, ke Taiwan. Dan mereka itu cuma sekitar 5 bulan Bu ya diberikan pengetahuan kemudian kerja. Ketika menerima gaji, mereka itu kaget bisa mendapatkan puluhan juta. Dan ini kan menjadi kebanggaan dari orang tua bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja ternyata memberikan hasil yang sangat luar biasa. Ini kan ada outcomes namanya ya, berdampak buat masyarakat karena ini nanti kan akan jadi multiplier effect. Doi itu dikirim ke orang tua kelola di sini beli ikan. Jadi multiplier itu jadi dia berlipat-lipat. Ada efek pelipatan yang kemudian uang itu tidak berdiam di satu tempat. Jadi berarti ada kegunaan mereka ketika diberi kesempatan untuk kerja ke luar negeri. Dan tadi saya juga sepakat dengan Pak Arif bahwa para sarjana ini kan rata-rata mereka itu memang masih nol. Dalam hal ini kita sebagai orang-orang tua itu memberikan edukasi kepada mereka bahwa kita harus masuk di sana untuk mendampingi mereka.
1: Baik, ya luar biasa ini. Terima kasih juga untuk Pak Arifianis ya yang sudah bergabung memberikan suara, memberikan pendapatnya untuk sesi dialog kita di pagi ini. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung, yang masih ingin bergabung, bisa seperti Pak Arfianis tadi lewat WA, ini lebih mudah terhubung ya, agak lebih kurang begitu gangguan jaringannya, ya. Bisa bergabung lewat WA, menelpon, bisa masuk langsung ke Studio Pro 1 RRI Tahuna di sesi dialog interaktif, karena kita sudah di bagian akhir kebersamaan kita untuk sesi dialog interaktif di hari ini. Kami juga akan membaca komentar Anda yang masuk di Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini. Kami masih menunggu di menit-menit terakhir ini. Untuk yang ingin bergabung sekali lagi masih bisa, karena biasanya pendengar kita yang bergabung ini selewat DP jam dialog baru bergabung. Jadi pertanyaannya kita teruskan manual begitu ke narasumber ya, yang sekiranya membutuhkan jawaban dari narasumber. Baik, ini di bagian akhir kebersamaan kita. Kita kembali ke Pak Jurai. Seberapa penting Pak jejaring alumni dan organisasi profesi sarjana dalam membantu pembangunan daerah?
0: Silakan. Iya. Memang keberadaan dari jejaring dan organisasi profesi, kan kita ada di samping ada ikatan sarjana ekonomi, juga ada ikatan insinyur ya. Pokoknya semua jenis latar belakang disiplin ilmu di Indonesia ini mempunyai ikatan ya. Jadi mereka ini bisa menjadi akses buat para alumni untuk kemudian bergabung, dan rata-rata mereka itu kan sudah mempunyai jabatan formal misalnya di perusahaan-perusahaan yang kemudian bisa merekrut ya adik-adik tingkatnya dan lain sebagainya. Dan ini memang sudah sering terjadi di Indonesia. Okay. Nah, kita ambil misalnya seperti di Jakarta sana kan, bagaimana dari kelompok UI, kelompok UGM, kelompok Universitas Airlangga, dan tidak menutup kemungkinan sekarang malah Polnusal juga sudah seperti itu. Jadi peran dari para alumni ini, apalagi mereka mempunyai organisasi. Namanya organisasi itu ada alumni Polnusar. Mereka itu membuat semacam grup WA. Itu terhubung kepada teman-teman yang memang alumni 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, baru yang kemarin. Sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang terupdate ya tentang lowongan kerja. Baik. Dan ini memang sangat luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para alumni-alumni yang turut membantu kampus. Sehingga di kampus itu ketika dilakukan akreditasi, ada yang namanya penilaian itu tracer study. Mm-hmm. Jadi berapa alumni yang setelah dia lulus langsung direkrut ya menjadi tenaga kerja. Itu merupakan penilaian. Jadi kampus itu akan terbantukan dari nilai akreditasi. Jadi seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Ini satu penelpon yang paling terakhir, Pak. Halo, selamat pagi Pak Yos.
4: Selamat pagi, Riri.
1: Iya, silakan Pak Yos.
4: Ya, selamat Hari Sarjana dulu.
0: Ya, terima kasih. Hari ini toh,
4: memang kalau sarjana khususnya di kesehatan, pernah kita kan di UNPI, alumni Universitas Pembangunan, kita sarjana hukum, tetapi kita batemang dengan keperawatan. Jadi ketika torang sementara kuliah, pernah torang buka di sini, kelas jauh. Jadi banyak-banyak yang ikut. Jadi semua terakreditasi dan khususnya pegawai ada kerjasama atau MOU. Namun sekarang Pemda soalnya nak kasih lanjut. Tetapi DP alumni dari D3 Polnustar menuju ke S1 itu banyak. Banyak teman-teman yang di rumah sakit yang alumni UNPI. Cuma disayangkan ketika mereka tulus ada berapa puluh orang, kami kembali ulang mencoba untuk berkomunikasi tentang kerjasama atau MOU. Di sana kami mendapat hambatan pada waktu itu bagian humas kalau tidak salah. Mereka tidak merespon. Tetapi pada waktu itu memang saya berusaha untuk torampe anak-anak sini bisa S1 khususnya pegawai. Jadi besar harapan saya di tahun-tahun berikut boleh kerjasama lewat bagaimana, karena so terbukti kita bisa memfasilitasi antara UNPI Manado dengan pemerintah Kabupaten Pulau Sangihe.
1: Baik.
4: Demikian penyampaian saya. Terima kasih. Selamat Hari Sarjana.
1: Selamat Hari Sarjana. Terima kasih Pak Yos. Silakan Ibu Kadis.
2: Baik Pak, tanggapannya dicatat. Okay. Dan akan kami telusuri selanjutnya.
1: Oke, okay, karena ini memang butuh data begitu ya, butuh informasi juga. Baik, ini tidak terasa kebersamaan kita sudah di akhir acara untuk pagi ini. Kami berikan kesempatan closing statement untuk kedua narasumber kita. Kita awali dari Ibu Kadis, silakan.
2: Baik, closing statement dari saya. Pendidikan itu tidak membuat kita lebih tinggi dari orang lain, ya, merasa lebih tinggi dari orang lain. Namun justru dengan pendidikan membuat kita semakin tahu. Dan jika semakin kita tahu, semakin sadarlah kita bahwa masih banyak sekali hal yang kita tidak tahu. Sehingga kita tidak boleh berhenti belajar di saat kita sudah mendapatkan ijazah. Terus-teruslah mengembangkan diri, baik itu secara hard skill, artinya skill-skill teknis, maupun soft skill, artinya kemampuan beradaptasi, kemampuan menyelesaikan masalah, harus mampu berani keluar dari zona nyaman dan fight di dunia luar. Dan juga bahwa justru pendidikan yang kita miliki itu membuat kita memiliki tanggung jawab yang semakin besar. Semakin tinggi pendidikan kita, semakin besar tanggung jawab kita untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Kadis. Pak Juret, silakan Pak.
0: Baik, terima kasih. Dari saya tidak terlalu banyak. Pada dasarnya bahwa kita sebagai sarjana itu harus merubah mindset kita, ya. Jadi sarjana itu bukan hanya sebatas mendapatkan ijazah, kemudian selesai kuliah. Tetapi menggunakan ilmu dan kemampuan atau skillnya untuk persoalan kehidupan yang ada di Sangihe. Ya. Sangihe itu membutuhkan generasi terdidik yang masuk pekerja keras, ya, keluar dari zona nyaman seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis, dan memiliki hati untuk tanah kelahirannya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih dua narasumber luar biasa kita di pagi ini. Pendengar RRI sudah bersama dengan kita dalam sesi dialog interaktif. Ada Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Dr. Femi Montang yang sudah hadir. Ada juga Pak Juret Rumiki SEMSI, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Sangihe. Dan tadi juga ada Regina Sinedo, Sarjana Hubungan Internasional. Nah, pendengar RRI, saya Herlinta Kasihayang. Di gatekeeper ada Milania Ramadhan Dani, di operator ada Igin dan juga Firman yang bertugas di pagi ini. Mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya, terima kasih untuk narasumber dan untuk rekan-rekan yang bertugas di pagi ini. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Tahuna, tentunya kembali lagi bersama Mila dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa pada pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Tahuna, tentunya penegakan hukum bukan hanya berbicara tentang bagaimana seseorang diproses ketika melakukan tindak pidana kejahatan. Di balik setiap perkara ada korban yang membutuhkan pemulihan, ada pihak yang harus bertanggung jawab, dan tentunya ada kepentingan masyarakat yang juga harus dilindungi. Dalam kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari banyak pulau, akses terhadap pelayanan hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Dari jarak, transportasi, waktu hingga biaya dapat menjadi kendala ketika masyarakat harus datang ke pusat pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menghadirkan Restorative Justice Mobile, sebuah inovasi yang membawa pelayanan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif lebih dekat kepada masyarakat. Namun tentu ada pertanyaan penting di sini, sejauh mana mekanisme ini dapat diterapkan, perkara seperti apa yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, dan tentunya bagaimana memastikan kepentingan korban tetap terlindungi, dan yang tidak kalah penting, bagaimana kejaksaan memastikan pendekatan ini tidak dipahami masyarakat sebagai jalan pintas untuk menghindari proses hukum. Untuk membahasnya lebih dalam, tentunya pagi ini Mila tidak sendirian ya, karena sudah hadir bersama Mila di studio. Ada Bapak Samuel Sitarus SH, selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, serta Bapak Stanis Christian Sitepu SH selaku Kasubsi Prapenuntutan pada Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Pak. Boleh dong, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pagi.
0: Oke, okay, baik. Luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Luar biasa.
0: Baik. Luar biasa ya. Baik. Kita bertemu lagi tentunya ya untuk menyapa masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan tentunya pemirsa dan juga pendengar, nantinya juga Anda dapat bergabung dalam dialog Jaksa Menyapa ini, bisa melalui telepon ataupun WhatsApp, ataupun Anda juga bisa memberikan komentar di Facebook Pro 1 RRI Tahuna ataupun di YouTube RRI Tahuna Official. Untuk mengawali dialog kita pada pagi hari ini, Pak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan restorative justice? Silakan, Pak.
2: Baik, jadi restorative justice itu yang kita kenal dalam bahasa Indonesianya itu untuk saat ini itu makan mekanisme keadilan restoratif, yang dimana artiannya itu penyelesaian perkara tindak pidana yang mengutamakan pemulihan terhadap korban maupun tersangka, dimana MKR ini melibatkan pihak keluarga korban, tersangka, serta masyarakat sekitar yang berhubungan dengan tersangka dan korban, gitu.
0: Oke, baik. Dan tentunya masih ada pertanyaan ini ya, Pak ya. Apa bedanya restoratif justice dengan diselesaikan secara kekeluargaan? Seperti itu pasti ada beda ya kan? Itu gambarannya kayak gimana, Pak?
2: Baik. Sebenarnya kalau dilihat dari artinya sama sih. Cuman MKR ini dia diselesaikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pada tahap persidangan. Sedangkan untuk penyelesaian secara kekeluargaan ini bisa saja masalahnya belum dilaporkan kepada kepolisian, masih pada tahap pemerintah setempat.
0: Oke.
2: Baik.
0: Seperti itu.
2: Seperti itu,
0: Pak. Baik, Pak Samuel, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai restoratif justice ya, kalau kita mulai dari alasan yang paling mendasar, apa persoalan yang ditemukan kejaksaan di lapangan sehingga munculnya restoratif justice mobile ini?
1: Oke, restoratif justice mobile itu sesimpel kita itu menjemput bola. Kita datang langsung untuk memfasilitasi adanya MKR ini atau restoratif justice ini. Jadi sebetulnya Kamila, penerapan RJ ini atau restoratif justice ini, itu tuh mekanismenya adalah semua pihak yang terkait, itu tersangka, korban, tokoh-tokoh sekitar itu kita panggil ke kantor kejaksaan. Itu yang sebetulnya terjadi di berbagai kota. Namun karena kami dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, kami melihat kondisi geografis Kepulauan Sangihe ini kan sangat luas dan ada juga yang terpisah dengan pulau-pulau. Oleh karena itu kita mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk mencari keadilan ini dengan cara kita menjemput bola langsung jemput bola itu maksudnya gimana? Kita langsung datang, kita kejaksaan langsung datang, bukan kita mengundang, tapi kita datang langsung ke tempat di mana yang akan kita lakukan RJ ini, penyelesaian ini. Biasanya sih di daerah tempat tersangka. Contohnya tersangkanya ada di Tamako, ya kita ke Tamako, seperti itu. Jadi selain hemat biaya, atau juga kan kalau misalnya kita mengundang masyarakat jauh-jauh kantor kita untuk RJ ini kan justru akan terjadi banyak kesulitan dari masyarakat, sehingga kita mengakomodir semua itu, seperti itu.
0: Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak Stanis?
2: Iya, jadi untuk RJ Mobile ini kami mengharapkan keadilan itu tidak untuk sampai di masyarakat itu tidak perlu dipersulit gitu. Jadi untuk masyarakat mencari keadilan, kami berikan akses kemudahan.
0: Oke.
2: Agar tidak perlu repot untuk datang ke kantor demi menyelesaikan sebuah masalah.
0: Oke, baik. Apakah memang program ini ditujukan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ataukah sudah ada pemetaan lokasi-lokasi yang memang adanya RJ Mobile ini, Pak Samuel?
1: Oke, jadi kalau RJ Mobile ini akan kita selenggarakan di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe.
0: Baik.
1: Di seluruhnya. Jadi bukan kita tidak memilih-milih nih mana wilayah yang terdekat atau gimana kan. Mau terjauh sekalipun, contohnya kayak di Tinakarang gitu kan. Kalau misalnya memang ada perkara di sana yang membutuhkan RJ, ya kita akan kita akomodir ke sana, seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk mekanismenya bagaimana? Ataukah masyarakat mengetahui bahwa boleh nih kejaksaan yang datang ke tempat perkara, atau masyarakat yang mengusulkan boleh tidak kejaksaan yang hadir di tempat kami, seperti itu, atau bagaimana untuk mekanismenya?
1: Ya, kita pasti kita akan mencari upaya terbaik ya. Kalau misalnya lokasi RJ-nya tidak terlalu jauh dari kantor kami, mungkin bisa kita usahakan di kantor kami. Tapi kalau misalnya lokasinya terlalu jauh dari kantor kami, ya pasti kita yang akan datang ke sana. Kita akan menawarkan untuk melakukan RJ Mobile dengan bekerja sama dengan aparatur pemerintahan desa setempat.
0: Oke, baik. Biasanya itu jika memang pelaku dan korban berbeda domisili, di manakah RJ Mobile ini dapat dilaksanakan, Pak?
1: Oke, akan kita laksanakan di lokasi tersangka. Karena syarat ada maksudnya. Kenapa kita laksanakan di lokasi tersangka? Yaitu kita harus datang ke tempat tersangka untuk profiling ke warga-warga sekitar. Apakah tersangka ini dia berkelakuan baik? Apakah dia sebelum dia melakukan tindak pidana ini dia adalah masyarakat yang baik? Oleh karena itu kita lebih mudah melaksanakan RJ Mobile ini di lokasi tersangka, karena kita akan cross check langsung nih ke masyarakat sekitar. Apakah tersangka ini benar gak dia sebelum melakukan tindak pidana ini, apakah dia masyarakat yang baik atau tidak, seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk Pak Stanis, tentunya semua perkara tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice ya.
1: Betul.
0: Apalagi dengan kondisi geografis Sangihe yang mungkin berbeda-beda seperti itu, Pak. Dan perkara seperti apa, Pak, yang bisa memungkinkan menggunakan sistem restoratif justice dan mobile ini?
2: Baik, jadi untuk RJ, kita sebut MKR aja ya,
0: MKR.
2: Mekanisme keadilan restoratif.
0: Oke, baik.
2: Untuk RJ Mobile ini sebenarnya program dari kami. Okay. Tapi untuk penyelesaiannya namanya itu mekanisme keadilan restoratif. Jadi untuk MKR ini bisa dilaksanakan itu terhadap tindak pidana yang diancam tidak lebih dari 5 tahun.
0: Okay.
2: Serta pidana denda tidak lebih dari kategori 3. Lalu si tersangka juga tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Lalu ada juga tindak pidana baru pertama kali dilakukan oleh si tersangka.
0: Okay.
2: Begitu. Lalu ada juga beberapa tindak pidana yang dikecualikan untuk pelaksanaan MKR ini. Dasarnya itu ada di dalam KUHAP ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Tepatnya pasal 82, di mana untuk pengecualian itu ada terkait perkara terorisme, asusila, lalu ada juga korupsi, lalu ada juga beberapa tindak pidana terhadap keamanan negara, lalu juga terhadap tindak pidana narkotika, serta beberapa yang tercantum dalam pasal 82. Baik.
0: Oke, kalau sejauh ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, apakah sudah ada yang dilaksanakan dengan sistem ini, Pak, dan sudah terselesaikan kasusnya?
2: Baik, untuk RJ Mobile ini kita sudah yang ke-2.
0: Okay.
2: Sementara untuk penyelesaian MKR ini dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu untuk yang terakhir kali ini yang baru kami selesaikan itu perkara penganiayaan.
0: Baik.
2: Di mana penyelesaiannya itu kita lakukan di Balai Desa Tawali.
0: Oke. Berarti dari pemerintah desa dan pemerintah setempat tentunya ada kontribusi ya dalam sistem MKR ini tadi
2: benar,
0: disebutnya.
2: Benar.
0: Untuk kontribusi dari pemerintahan desa itu seperti apa, Pak?
2: Baik, jadi kami itu untuk penyelesaian ini kan ada itikad baik dari tersangka untuk meminta maaf kepada korban. Atau mungkin untuk memulihkan keadaan korban. Lalu untuk penyelesaian ini kami mengundang pihak yang berkaitan dengan tersangka, dengan korban, serta misalnya penyelesaiannya kami melakukannya dengan RJ Mobile, kami mengundang kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta beberapa masyarakat untuk kami tanyakan terkait perilaku tersangka di lingkungan tempat tinggalnya. Okay. Gitu.
0: Baik, Pak Samuel, tentunya ketika jaksa turun langsung ke masyarakat ya, apalagi tentunya masih ada jaksa yang memang berdomisili di Sangihe ini, bagaimana memastikan kedekatan secara geografis tidak mengurangi independensi dan juga objektivitas dari kejaksaan sendiri?
1: Oke, baik. Jadi kami dari kejaksaan ini, apapun jenis perkaranya, jenis mekanisme penyelesaiannya, baik persidangan, penuntutan, maupun baik dari RJ, terutama RJ Mobile ini, ya kami sih tidak pernah memilih-milih ya. Kami apapun itu jenis perkaranya, tindak pidananya, dan mekanismenya, ya sekali lagi kami tekankan, kami tidak pernah pilih-pilih, kami tidak pernah menganggap ringan perkara ini atau perkara lainnya. Jadi untuk masyarakat Kepulauan Sangihe perlu diketahui kami kejaksaan pasti akan selalu bekerja secara profesional dan kami tidak tebang pilih terkait perkara apapun itu, seperti itu.
0: Baik, menurut pemantauan dari kejaksaan kan sistem MKR ini sudah berjalan seperti itu. Bagaimana respon masyarakat? Apakah respon masyarakat memang sangat mendukung akan program ini atau mereka ada juga masyarakat yang ingin diselesaikan di kantor kejaksaan saja?
1: Oke. Untuk sejauh ini respon masyarakat baik di Kepulauan Sangihe maupun di seluruh Indonesia ya, masyarakat sih sangat mendukung program ini karena ini sebenarnya sudah menjadi keinginan dari atau kebutuhan dari tindak pidana kita. Karena begini kak, tidak semua itu orang yang melakukan tindak pidana dia melakukan tindakan tersebut karena dia orang jahat. Jadi RJ ini kami memfasilitasi orang-orang yang sebenarnya dia melakukan tindak pidana tapi dia bukan orang jahat. Contoh gimana sih? Contoh kayak perkara pencurian. Okay. Perkara pencurian itu kalau kita lihat by fakta maupun dari by data-data yang ada, itu kebanyakan masyarakat-masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian itu mereka adalah masyarakat yang taraf ekonominya masih di bawah. Jadi mereka membutuhkan. Mm-mm. Jadi mereka mencuri untuk kebutuhan rumah mereka, untuk kebutuhan hidup mereka. Mm-mm. Nah, kalau misalnya mereka ini sudah melakukan pencurian, namun kita sebagai jaksa, kita pidana, kita tuntut di persidangan, itu sama saja seperti kita tidak ada rasa manusiawi. Okay, apalagi paradigma hukum kita sekarang sudah bukan lagi retributif. Retributif itu adalah
2: pembalasan.
1: Tetapi lebih ke restoratif. Okay. Jadi restoratif justice ini, kita mengakomodir kebutuhan masyarakat. Jadi makanya kenapa masyarakat sangat mendukung? Karena masyarakat menilai kejaksaan sekarang itu sudah sangat humanis.
0: Okay, baik.
1: Jadi kita tidak lagi melihat orang itu melakukan kejahatan, dia itu orang jahat bukan. Mm-mm. Dia adalah orang yang salah arah. Mm-mm. Salah arah. Dan ada maksud-maksud lain kenapa dia melakukan tindak pidana tersebut. Jadi untuk respon masyarakat se-Indonesia ini sangat baik terhadap kita, terutama di Kepulauan Sangihe, seperti itu.
0: Okay, baik. Jika memang suatu kejahatan terjadi pasti ada korban dan juga tersangka.
1: Betul.
0: Jika melalui restoratif justice ini korban tidak menerima akan apa yang sudah diputuskan, itu bagaimana kelanjutannya? Apakah dilanjutkan ke tindak pidana atau seperti apa?
2: Baik, jadi untuk MKR ini kan penyelesaiannya bisa di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Nah, untuk kewenangan kami, untuk di kami itu, kami penyelesaiannya itu di pada tahap penuntutan.
0: Penuntutan, baik.
2: Iya, jadi kami menawarkan kepada tersangka agar meminta maaf kepada korban atau memulihkan keadaan korban. Namun apabila korban tetap tidak mau atau misalnya dalam artian korban memaafkan tapi mau proses hukumnya tetap lanjut.
0: Baik.
2: Kan ada yang juga yang begitu.
0: Ya.
2: Nah, kami tidak memaksakan. Karena kan pemaafannya juga kan dari korban. Maka dari itu kami akan tidak akan melaksanakan MKR ini.
0: Oh, baik.
2: Begitu.
0: Berarti memang mempertimbangkan keputusan dari korban tentunya. Siap. Ya, Pak ya, tidak
2: betul.
0: Tidak hanya melihat dari pertimbangan kejaksaan tetapi tetap mengutamakan pertimbangan dari korban.
2: Betul.
0: Ketika sebuah perkara tentunya dianggap memenuhi persyaratan untuk melakukan MKR ini, seperti apa tahapan yang dilakukan kejaksaan sampai MKR ini bisa terlaksana?
2: Baik, jadi kami menawarkan MKR kepada tersangka, lalu tersangka meminta maaf kepada korban. Dan apabila korban menerimanya, kami

0: Lanjut tadi, pelaksanaan di Balai Desa mediasi antara pihak tersangka dan korban sudah dilaksanakan. Kami akan mengusulkan kepada tahap pre-expose, di mana kami melakukan gelar perkara bersama dengan asisten bidang tindak pidana umum pada Kejaksaan Tinggi. Lalu apabila ada saran-saran dari Aspidum untuk segera ditindaklanjuti, maka akan kami laksanakan lagi ke tahap expose, di mana expose ini sudah bersama dengan Kajati, Kepala Kejaksaan Tinggi. Lalu setelah itu apabila dalam hasil expose itu diterima oleh para pimpinan, maka kami meminta kepada Pengadilan Negeri, khususnya wilayah hukum kami kan Tahuna, jadi untuk mengeluarkan surat penetapan pemberhentian perkara, bahwa perkara diselesaikan secara restoratif justice. Gitu.
1: Dalam pelaksanaannya tentunya apakah dari kejaksaan mempertemukan korban dengan tersangka atau seperti apa?
0: Baik, jadi pelaksanaan betul kami mempertemukan antara tersangka dan korban. Begitu juga ada juga pihak tersangka dan pihak korban.
1: Baik.
0: Jadi kami mempertemukan para pihak. Begitu.
1: Baik. Tentunya apakah ada bentuk dialog Pak antara korban dan juga tersangka, dan dihadirkan juga mediator ataupun pihak lain yang dilibatkan dalam hal penyelesaian perkara ini?
0: Baik, yang kami libatkan itu tersangka, keluarga tersangka atau wali tersangka, lalu ada korban, ada juga wali korban, lalu ada juga penyidik, misalnya perkaranya dari kepolisian, jadi penyidiknya penyidik kepolisian. Iya, jadi penengahnya itu, mediatornya itu kami.
1: Baik.
0: Kamilah penengahnya dalam pelaksanaan MKR itu.
1: Ya.
0: Jadi ada yang namanya jaksa fasilitator.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Dan dalam prosesnya tentunya, apa yang sebenarnya harus dicapai dalam pertemuan tersebut? Apakah cukup hanya permintaan maaf ataukah ada bentuk ganti rugi atau seperti apa?
0: Baik, jadi di MKR juga ini ada yang namanya penyelesaian dengan bersyarat, ada juga tanpa syarat. Nah, untuk syarat-syaratnya ini kan pasti dari permintaan korban. Nah, namun yang kami temukan di beberapa perkara banyak yang dilakukan secara tanpa syarat.
1: Okay.
0: Di mana korban hanya membutuhkan itikad baik dari tersangka berupa pemaafan atau pengakuan bersalah. Iya, begitu.
1: Okay. Biasanya di kasus apa gitu, Pak?
0: Baik, kasus penganiayaan misalnya korban hanya mengalami luka lecet.
1: Okay.
0: Sehingga tidak membutuhkan biaya banyak untuk berobat begitu.
1: Oke, baik. Pak Samuel, tentunya kita sudah membahas banyak mengenai restoratif justice ini ya. Kemudian tadi juga ada pertemuan ya antara tersangka dan juga korban. Bagaimana memastikan korban ini benar-benar memberikan persetujuan secara bebas, bukan karena ada tuntutan atau intimidasi dari tersangka atau keluarga tersangka atau pihak lainnya?
2: Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Jadi bagaimana cara kita memastikan? Jadi apakah kebutuhan korban tersangka ini match gitu ya, saling ketemu gitu ya. Jadi sebelum adanya kita penandatanganan perdamaian, itu ada namanya upaya perdamaian.
1: Okay.
2: Upaya perdamaian itu bisa dilakukan lebih dari satu kali. Dan juga bisa dilakukan secara virtual juga bisa, andaikan korbannya jauh. Nah, jadi selama upaya perdamaian tersebut, kita pasti akan selalu mengusahakan agar kebutuhan korban itu dapat match dengan kemampuan tersangka. Jadi kita takutnya korban ini meminta hal yang melebihi dari apa kemampuan tersangka.
1: Oke, baik.
2: Itu kan bisa kita rundingkan bersama. Tapi kita sebagai jaksa fasilitator, kita sebagai mediator, kita tidak boleh berpihak atau tidak boleh memaksa. Kita hanya berupaya antara korban dengan tersangka agar tercapai kesepakatan antara mereka, seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Tentunya sangat menarik pemirsa pembahasan kita pada pagi hari ini, karena tentunya penegakan hukum merupakan salah satu hal yang penting ya untuk di masyarakat. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Kembali lagi dalam program Jaksa Menyapa pada pagi hari ini, pemirsa dan juga pendengar. Tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami ya dalam dialog. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan kepada kejaksaan, silahkan bergabung di nomor 0812-5503-8009. Tentunya kami menanti pertanyaan dan juga tanggapan seperti apa dari masyarakat dalam program restoratif justice ini. Kembali lagi bersama Pak Samuel. Pak, tadi sebelum jeda kita sudah membahas tentang restoratif justice, banyak ya sampai mekanisme dan sebagainya. Kemudian bagaimana jika perkara yang menimbulkan kerugian besar, kemudian korban dan juga tersangka meminta untuk cukup berdamai, apakah penghentian perkara hanya sampai situ saja ataukah akan berlanjut?
1: Oke, jadi kalau berdasarkan perja nomor 15 tahun 2020, itu diatur mengenai syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar upaya RJ atau MKR ini dapat terpenuhi. Jadi kalau tadi pertanyaan Mila tadi, apakah ketika ada kerugian besar dari korban, tetapi korban memaafkan, apakah bisa diupayakan RJ? Nah, kalau kita mengacu pada perja tersebut, itu kan maksimal diatur itu kerugian korban adalah 2,5 juta.
0: Oke.
1: Jadi apabila kerugian ada di atas 2,5 juta, tetapi korban memaafkan, itu akan menjadi pertimbangan kami kembali. Makanya tadi kami perlu untuk expose kepada tingkatan lebih tinggi, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung. Tetapi dalam hal ini, jika terjadi hal seperti itu sebetulnya lebih ke kondisional saja. Kondisional dalam arti, kan korban memaafkan, tetapi kerugian korban itu besar sekali. Tapi secara aturan, itu sudah melebihi dari aturan di mana 2,5 juta tadi. Nah, itu perlunya kita expose. Makanya kita untuk mengupayakan RJ ini kan upaya di luar pengadilan. Jadi kita tidak bisa langsung menentukan. Jadi harus kita lihat dari peraturannya, kemudian dari expose kejati tersebut. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang ini, itu saya tidak bisa menjawab, karena jika ada perkara seperti itu, maka perlu kami exposekan ke tingkatan lebih tinggi, baik di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Agung, seperti itu.
0: Berarti tentunya ada tahapan selanjutnya dan ada pertimbangan ya?
1: Betul, pertimbangan.
0: Baik. Ya. Jika pelaku pernah melakukan tindak kejahatan sebelumnya, apakah berlaku juga ini restoratif justice?
1: Kalau itu sudah jelas tidak. Karena syarat mutlaknya kan adalah pelaku bukan merupakan residivis atau bukan merupakan orang yang pernah dipidana.
0: Oke, baik.
1: Kalau dia pernah dipidana, artinya kita anggap ini orang bandel nih kan.
0: Sudah
1: pernah dipenjara dulu tapi minta dimaafin, kan itu kan bertolak belakang dengan ideologi atau dari cita-cita dari RJ ini.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Jika pelakunya di bawah umur bagaimana?
1: Kalau pelaku di bawah umur itu sebenarnya sudah ada upaya yang namanya diversi. Diversi itu adalah pengupayaan sebelum di tahap persidangan atau tahap penuntutan. Jadi diversi itu mirip seperti RJ, mirip seperti MKR. Cuma diversi ini diberlakukan bagi anak-anak yang di bawah umur, yaitu anak-anak di bawah 18 tahun sebagai pelaku tindak pidana. Seperti itu.
0: Pastinya yang paling penting Pak ini, kalau di bayangan kita mempertemukan korban dan juga tersangka, bagaimana memastikan tidak ada pihak yang menggunakan restoratif justice ini untuk menekan korban agar berdamai. Bisa saja mungkin di belakang melakukan pergerakan mendekati korban, keluarga tersangka bilang, udahlah damai aja, pakai restoratif justice. Padahal korban ini tidak menginginkan hal yang demikian, begitu. Bagaimana dari kejaksaan sendiri,
2: Pak? Baik, kami untuk masalah itu, apa ini tekanannya dari pihak mana ini maksudnya?
0: Dari tersangka.
2: Oh, dari tersangka.
0: Betul.
2: Maka kami akan menanyakan kepada korban, apakah upaya perdamaiannya ini betul-betul itikad baik dari si tersangka, tanpa ada tekanan ataupun paksaan terhadap si korban. Namun apabila ada paksaan dan tekanan kami ketahui terhadap korban, maka kami tidak akan melaksanakan MKR tersebut. Begitu.
0: Baik, mungkin meluruskan juga apa yang didengar masyarakat ya, biasanya restoratif justice mobile. Oh, berarti bisa lewat HP nih, bisa lewat Zoom meeting nih. Nah, ini mungkin boleh diluruskan, apakah anggapan seperti ini benar atau bagaimana, Pak Samuel?
1: Oke, tadi saya dengar ada kata-kata Zoom ya.
0: Nah, ya, betul.
1: Juga nih. Jadi RJ mobile ini tuh sebenarnya bentuk dari kita mengakomodir kebutuhan masyarakat yang akan dilakukan RJ apabila lokasinya jauh. Terutama kita akan melakukan RJ mobile ini di lokasi tersangka,
0: yeah.
1: Yaitu di balai desa tempat tersangka tinggal. Namun juga pernah kejadian seperti ini. Ini pengalaman kita dulu ya, pengalaman saya dulu waktu saya tugas di Karawang.
0: Baik.
1: Itu tersangkanya di Karawang, tapi korbannya di Bali.
0: Oke, okay. Jadi Bali. Tidak mungkin mendatangkan korban.
1: Tidak mungkin mendatangkan korban. Nah, itu bisa melakukan by Zoom meeting.
0: Okay.
1: Apakah hal itu boleh? Boleh dilakukan. Apabila lokasi korban jauh, tapi yang kita utamakan adalah lokasi tersangka masih di wilayah hukum kota tersebut, atau contohnya kayak di Sangihe masih di wilayah hukum Kabupaten Sangihe. Tapi kalau misalnya untuk korban, contohnya korbannya jauh, korbannya tidak di sini, ya itu kan tidak mungkin dong kita bilang korbannya
0: beli
1: tiket pesawat suruh kesini kan, itu sangat tidak mungkin kan, ya sangat merepotkan lah. Jadi by Zoom meeting bisa. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan melalui HP bisa nggak? Melalui HP sih kayaknya belum bisa sih kayaknya.
0: Belum bisa ya?
1: Belum bisa sih.
0: Kalo, baik.
1: Jadi kata-kata mobile ini bukan berarti melalui, bukan berarti secara gamblang itu melalui teknologi informasi, bukan. Mm. Mobile maksudnya adalah kita dari kejaksaan secara mobile, kita bermobilitas gitu loh. Yeah. Kita ke tempat tersangka, kita menjemput bola seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Dan tentunya melakukan proses tindak lanjut di tengah masyarakat, bagaimana kejaksaan menjaga kerahasiaan dan juga keamanan para pihaknya, tentunya tersangka dan korban, ketika proses ini dilakukan di tengah masyarakat, Pak, apakah masyarakat di sekitar itu boleh untuk menonton ibaratnya seperti itu, ataukah ini dilakukan secara private, dan bagaimana untuk menjaga kerahasiaannya?
2: Baik, untuk pelaksanaannya itu sebenarnya tidak perlu private sebenarnya.
0: Oke, baik.
2: Karena hukum pidana ini kan hukum publik. Beda dengan perdata yang bersifat privat, bersifat urusan masing orang perorangan. Jadi untuk pelaksanaan mediasinya ini kami sangat berharap gitu kalau ada masyarakat yang nonton. Jadi kami tahu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan MKR ini, serta melihat proses mediasi antara tersangka dan korban.
0: Okay.
2: Jadi kita mendapatkan testimoni langsung dari masyarakat terhadap MKR ini begitu.
0: Tetapi masyarakat tentunya tidak boleh melakukan kekerasan, benar, atau biasanya kan kalau kebawa emosi ya, kebawa emosi biasanya masyarakat suka main hakim sendiri, ataupun jika keputusannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat biasanya. Kalau terjadi seperti itu bagaimana, Pak Samuel?
1: Kalau masyarakat merasa tidak puas, menurut saya itu RJ ini adalah ranahnya antara korban dengan tersangka, ya kan? Kalau di kalau di persidangan itu kan, kalau kita bicara, kita compare antara persidangan dengan MKR, memang sama-sama ranah publik.
0: Betul.
1: Tapi kan kalau MKR ini kan kita pemenuhan kebutuhan antara korban dengan tersangka. Kalau sudah di persidangan, itu kan bukan lagi pemenuhan antara korban dengan tersangka lagi, tetapi pemenuhan keadilan. Keadilan. Jadi sudah berbeda. Apabila ada masyarakat yang protes, itu sudah tidak relate lagi dengan MKR ini. Jadi kalau misalnya contohnya nanti ada masyarakat yang protes, tidak setuju, ya kita dari kejaksaan juga tidak bisa berbuat apa-apa.
2: Benar.
1: Karena kan ini kan ranahnya masih antara korban dengan si tersangka.
0: Tersangka ya.
1: Kalau korban tersangka berantem ya masih ya udahlah, urus sama mereka. Masih masuk kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada masyarakat out of nowhere masuk, saya tidak terima ini, Pak. Gimana gitu kan, kita gak bisa ngapa-ngapain seperti itu.
0: Oke, dalam konsep keadilan ini tentunya siapa yang menjadi fokus atau pusat perhatian? Apakah korban, tersangka, atau justru kepentingan masyarakat ini, Pak? Atau bagaimana?
1: Oke, fokusnya adalah antara pemulihan keadaan semula, baik pada korban maupun pada masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan pemulihan ini kan? Karena banyak juga nih masyarakat bertanya, apa sih yang dimaksudkan dengan pemulihan keadaan semula? Contohnya kan kalau korban dia sudah kena luka, emang bisa lukanya dipulihkan ke keadaan semula? Nah, jadi pemulihan keadaan semula ini adalah pemulihan status dari tersangka. Itulah tersangka dipulihkan statusnya, dia sudah tidak lagi menjadi tersangka. Dia akan kita hentikan upaya penuntutannya. Kalau pemulihan untuk korban adalah, itulah pemulihan hak-hak korban.
0: Okay.
1: Hak-hak korban itu pemulihannya gimana? Jadi tersangka ini disyaratkan untuk memenuhi apa yang korban
2: mintakan.
1: Okay. Tetapi juga tidak bisa korban semata-mata, dia contohnya kena luka sedikit, dia minta 100 juta gitu. Nah, itu kan gak masuk akal, itulah fungsinya kita sebagai jaksa fasilitator untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pemulihan antara korban dengan tersangka. Okay. Seperti itu.
0: Baik, ini menarik sekali ya Pak Stein. Ya. Kalau memang tersangka nantinya dipertemukan dengan restoratif justice ini dan dinyatakan oke, sudah meminta maaf, ganti rugi, apakah selesai sampai di situ ataukah tersangka tentu punya rekam jejak yang ada di kejaksaan bahwa pernah melakukan tindak kejahatan atau tindak kriminal seperti itu atau bagaimana? Atau malah justru pulih ini namanya, putih kembali?
2: Baik, jadi untuk masalah itu ya kan, misalnya udah terlaksana mediasinya, maka akan dikeluarkan surat penetapan dari pengadilan negeri untuk menghentikan perkara tersebut.
0: Oke, baik.
2: Dimana, tapi untuk MKR ini dilaksanakan cuma sekali aja. Lalu apabila kedepannya si tersangka ini berbuat lagi,
0: sudah tidak bisa,
2: MKR tentunya ini sudah tidak bisa dilaksanakan lagi.
0: Karena itu salah satu syarat pelaksanaan MKR
2: benar,
0: tadi.
2: Benar.
0: Tersangka bukan
2: residivis
0: ya.
2: Dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, benar.
0: Oke, gitu. Baik. Jika memang dalam proses ganti rugi ya, kita benar. Ibaratkan ganti rugi kepada korban. Proses ganti rugi ini tersangka tidak bisa untuk mengganti rugi dengan nominal yang sudah disetujui korban. Langkah selanjutnya seperti apa ini?
2: Baik, maka dari itu kami memfasilitasi pertemuan antara tersangka dan korban untuk menemukan titik tengahnya.
0: Oke, baik.
2: Agar memenuhi kemampuan tersangka. Dan kita juga tidak bisa memaksa tersangka agar memenuhi permintaan korban gitu, memaksa si tersangka gitu.
0: Oke.
2: Kita juga melihat kemampuan tersangka.
0: Baik.
2: Namun apabila korban tetap tidak mau, maka MKR dihentikan.
0: Oke. Kita ibaratkan seperti ini Pak, saya punya sapi seperti itu ya, kalau sekian kilo seperti itu, kemudian dicuri, diadakan MKR seperti ini, kemudian korban dan juga tersangka sudah sepakat untuk, oh oke, gak apa-apa. Apakah pergantian ganti rugi sama dengan apa yang dia ambil kerugian dari korban, atau ada negosiasi atau seperti apa, atau harus sama dikembalikan sesuai dengan apa yang dia ambil dari korban ini?
1: Kalau kasusnya sapi ya tentunya.
0: Misalkan seperti itu, misalkan jadi, barang gitu.
1: Okay, kita boleh berandai-andai ya. Ini seru nih, seru banget nih. Kita bicara dengan contoh sapi.
0: Contoh.
1: Sapi nih. Sapi dicuri.
0: Baik.
1: Kemudian boleh nggak aku tahu lagi? Ini kan kita kayak sekaligus kayak gelar perkara gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Lebih asik nih.
0: Aduh, di ini nih aku nih.
1: Karena objeknya lumayan mahal nih.
0: Iya kan.
1: Sapi ini diapakan? Sapinya hilang kah atau dijual kembali?
0: Sapinya hidup. Misalkan aku punya kandang sapi, kok tiba-tiba sapiku hilang nih?
1: Oke.
0: Okay, tersangka nyuri tapi sapi itu udah dijual kembali.
1: Dijual kembali, oke. Okay. Nah, kalau seperti itu, artinya kita kita bisa tafsir dulu nih. Kita tanyakan pasti kan ada BAP korban kan?
0: Oke. Okay.
1: Kalau kerugian dia sapi itu kan ya kita bilang lah sapi berapa sih, puluhan juta lah ya, bisa
0: perkiraan normal. Puluhan juta.
1: Itu kita bersinambungan dengan tadi Mila bilang dengan kerugian korban yang melebihi dari 2,5 juta. Nah, kalau hal seperti itu pasti ya ujung-ujungnya kita, kalau untuk saat ini kita tidak bisa menentukan. Karena kan kerugian korban sekali lagi melebihi dari 2,5 juta.
0: Oke, okay, balik
1: kalau,
0: lagi.
1: Iya, balik lagi. Jadi kalau misalnya kita anggaplah sapinya sudah mati atau sapinya sudah dipotong, itu kan artinya secara nggak langsung harus diganti kerugian secara nominal.
0: Iya.
1: Tetapi kalau misalnya sapinya masih dalam bentuk sapi, masih dalam bentuk barang, itu bisa dikembalikan oleh tersangka.
0: Oke.
1: Okay. Artinya kita bisa melakukan penilaian, oh artinya barang ini sudah dikembalikan. Jadi kita sudah tidak menghitung nominal lagi.
0: Baik.
1: Nah kalau kalau contohnya sudah dikembalikan dalam bentuk sapi yang utuh, itu kita bisa langsung langsung upayakan. Oh yaudah, kan barangnya sudah balik, terus apa lagi yang mau dikembalikan, apalagi mau dipulihkan. Kalau seperti itu, pasti upaya perdamaiannya bisa diupayakan berhasil.
0: Okay.
1: Tetapi kalau misalnya kasusnya sapinya sudah hilang atau sapinya sudah dipotong, sudah dijual, itu kan kerugiannya dalam bentuk nominal.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Perlu kita ekspos lagi ke tingkat lebih tinggi, kejaksaan tinggi ataupun kejaksaan agung seperti itu.
0: Oke, okay. Memang kembali lagi tentunya dilaksanakan restoratif justice ini ada indikator-indikatornya tadi yang sudah disebutkan ya.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalkan kerugian dan tindak kejahatan sebagainya tidak masuk di indikator atau syarat adanya restoratif justice ini, ya tidak bisa dilaksanakan.
1: Betul,
0: kembali seperti
1: betul.
0: Itu ya Pak ya. Dari sisi kejaksaan tentunya indikator apa Pak yang digunakan untuk menilai bahwa adanya restoratif justice ini benar-benar memberikan akses keadilan kepada masyarakat, baik pelaku dan juga korban?
1: Okay.
0: Silakan Pak.
1: Boleh kita simplifikasi gak pertanyaannya? Tadi soalnya banyak banget ya pertanyaannya.
0: Okay.
1: Jadi
0: bagaimana indikator dari yang digunakan kejaksaan untuk menilai bahwa adanya restoratif justice mobile ini benar-benar memberikan keadilan kepada masyarakat, baik korban dan juga tersangka.
1: Oke, kalau bicara indikator keberhasilan, yeah, artinya kan harus ada testimoni dari masyarakat. Mm-hmm. Kita kan, okay, kita kan tidak bisa kita melaksanakan, tapi kita menilai diri sendiri. Mm-hmm. Tapi kalau indikator keberhasilan, ini kita bicara saja terkait dengan indikator kepuasan masyarakat tentang, okay, kejaksaan secara umum saja ya. Itu meliputi penuntutan, penyidikan, ataupun restorative justice. Jadi kejaksaan ini pada tahun 2023 sampai 2024 itu menempati sebagai aparat penegak hukum yang paling dipercaya di masyarakat Indonesia.
0: Yeah.
1: Paling dipercaya oleh masyarakat. Itu meliputi dari kewenangan kita di penuntutan, penyidikan, intelijen, maupun di RC sendiri. Mm-hmm. Nah, jadi berdasarkan indikator tersebut, saya bisa berasumsi, ya saya kan tidak bisa menilai, tapi yeah, saya bisa berasumsi kalau ternyata kejaksaan ini sangat sangat bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, terkhususnya RJ ini. Yeah. Kalau bicara dengan RJ sejauh ini di Kepulauan Sangihe, itu masyarakat tidak ada atau belum ada, jangan sampai ya, belum ada, yeah, yang keberatan, belum ada yang keberatan terkait, okay, dengan terkait dengan pelaksanaan RJ ini sendiri. Contohnya gimana? Ketika kita ingin melaksanakan RJ di balai desa maupun di masyarakat sekitar, itu tidak ada penolakan dari masyarakat. Mm-mm. Malah masyarakat kayak kepo, ini apa gitu kan.
0: Iya, pasti.
1: Semakin mereka tahu, semakin mereka, oh ya bagus ya Pak, bagus. Nah,
0: sadar hukum jadinya sadar masyarakat. Hukum,
1: mm-hmm. Ya. Jadi kalau bicara indikator, ya kalau kita sendiri melihat dari masyarakat, itu sangat-sangat mendukung sih, sangat, okay, puas dengan RJ ini. Khususnya di Pulau Sangihe ini.
0: Termasuk juga sebagai edukasi untuk masyarakat tentunya ya, ketika ada RJ ini dilaksanakan, masyarakat datang dan mencari tahu, jadi paham betul, hukum, betul, sadar hukum, betul, seperti itu. Dan salah satu indikator keberhasilan pastinya seperti itu ya, betul, membentuk, iya, masyarakat yang sadar hukum tentunya. Dan kedepannya apa yang ingin diperkuat Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tentunya dalam pelaksanaan restoratif justice mobile ini dari Pak Samuel?
1: Oke, jadi harapan kami kepada masyarakat, kita kejaksaan, kami dari kejaksaan tidak bisa bekerja sendirian, mm-mm, dalam rangka khususnya RJ ini atau, yeah, restorative justice mobile ini. Jadi kita perlunya dukungan dari masyarakat dalam bentuk memberikan kami kepercayaan. Jangan jangan sampai masyarakat tuh menilai bahwa kejaksaan hanya sekedar menghukum saja.
0: Betul.
1: Jadi kami harapkan para masyarakat terus mendukung kami, teruslah mengkritik kami. Apabila kami ada yang perlu kami perbaiki, maka kami akan siap mengakomodir hal tersebut, terkhususnya dalam RJ Mobile ini. Seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau dari Pak Stein?
2: Baik, kalau dari saya mungkin terhadap para pihak yang berperkara saja ya.
0: Mm-mm.
2: Karena banyak orang, si korban bilang, saya memaafkan perbuatan tersangka,
0: okay,
2: tapi saya mau proses hukum tetap lanjut. Nah itu kan gimana gitu.
0: Okay.
2: Jadi kalau udah masuk tahap persidangan, itu kan udah persidangan keadilan menurut hukum kan bukan sama rata. Dia kan menang dan kalah.
0: Okay.
2: Jadi kalau udah tahap persidangan menurut saya, untuk pemaafan itu kurang etis saya rasa.
0: Okay.
2: Kalau bilangnya saya mau maafkan tapi proses hukum tetap lanjut,
0: berjalan ya.
2: Gitu.
0: Oke. Baik. Tentunya apakah sudah dilaksanakan nantinya sampai ke pulau-pulau terluar, mesti pulau-pulau kecil seperti itu yang harus menghabiskan waktu misalkan 2 jam, 3 jam untuk perjalanan di laut, karena benar, kan di Sangihe kan kepulauan juga ya, banyak kepulauan kecil gitu. Ada yang dekat, ada yang jauh. Apakah RJ Mobile ini tetap dilaksanakan ketika memang jangkauan dari kita katakan dari kantor kejaksaan, itu sangat-sangat jauh seperti itu? Silakan Pak.
2: Kalau menurut saya sih pasti dilaksanakan ya. Karena itulah tujuan program RJ Mobile ini. Kami mengharapkan pihak yang berperkara dalam mencari keadilan tidak kesusahan gitu.
0: Okay.
2: Jadi kesusahan dalam artian untuk waktu, biaya, terus segala halnya dalam mencari keadilan itu dipersulit gitu.
0: Baik, ini sangat menarik Pak. Kita berbicara tentang masyarakat awam yang belum mengerti proses atau alur hukum seperti itu.
2: Benar.
0: Ya. Ketika mungkin masyarakat mendengar, oh bisa kok kejaksaan datang ke tempat duduk perkara nih, ke tersangka gitu. Apakah memang alurnya masyarakat mengadukan langsung ke kejaksaan, Pak datang dong ke sini, dia jahat nih ke aku gitu, atau ada alur tersendiri atau bagaimana, mungkin boleh dijelaskan supaya masyarakat paham bagaimana.
1: Oke.
0: Silakan Pak.
1: Jadi RJ Mobile ini bukan semerta-merta karena masyarakat yang meminta, bukan.
0: Mm-mm,
1: jadi
0: okay.
1: Alurnya begini, ketika ada perkara ya masuk ke kami dari penyidik khususnya di kepolisian, kita anggaplah ini perkara pencurian, ya kan? Perkara ya tanda kutip perkara yang bukan perkara berat lah kan? Itu kan jaksa itu kan meneliti berkas perkara dari polisi.
0: Okay.
1: Sebelum kita menentukan sikap apakah perkara ini layak sidang atau tidak layak sidang, atau perkara ini bisa kita upayakan MKR.
0: Mm-mm.
1: Jadi filternya di kami, di kejaksaan, bukan di masyarakat.
0: Mm.
1: Jadi ketika kami sedang memeriksa berkas perkara ini dan kami menilai bahwa perbuatan tersangka, barang buktinya, kerugian korban, terus tidak ada hal-hal lain yang memperparah keadaan, itu bisa kita pertimbangkan untuk dilaksanakan RJ atau MKR inilah, restorative justice. Jadi ketika kami sudah menilai, kami jaksa peneliti sudah menilai, oh berkas ini ternyata masuk kualifikasi persyaratan untuk diupayakan restorative justice.
0: Okay.
1: Maka perkara ini akan kami laksanakan upaya RJ. Nah disitulah dimulai upaya RJ tersebut. Ini saya bicara secara simpel ya,
0: soalnya
1: kalau bicara fullnya bisa sampai besok nih.
0: Jangan dong.
1: Kemudian setelah kami laksanakan RJ, disitulah kami menilai apakah jika tersangka ini lokasi jauh, maka kami laksanakan RJ mobile tersebut.
0: Okay, baik.
1: Jadi untuk masyarakat, bukan berarti masyarakat yang memintakan RJ, bukan.
0: Ya,
1: karena yang menentukan bisa RJ di tahap kejaksaan itu adalah jaksa sendiri.
0: Oke, baik. Semoga ini dipahami juga oleh masyarakat. Tuh, ya
1: jangan tiba-tiba ada perkara telepon ke kita kan Pak Jaksa ke sini.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nanti banyak yang telepon ini.
1: Iya.
0: Oke, kita sudah berada di menit-menit terakhir. Tentunya tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita. Yang terakhir mungkin Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentunya dalam pelaksanaan RJ Mobile ini, ataupun masyarakat agar lebih sadar terkait hukum?
2: Baik, jadi menurut saya, tadi ada kelupaan sih sebenarnya, MKR ini misalnya berhasil, tidak serta-merta si tersangka ini tiba-tiba tidak diberikan sanksi begitu. Nah jadi kami tetap memberikan sanksi, namun sanksinya ini sanksi sosial begitu.
0: Oke, baik.
2: Misalnya si tersangka tinggal di Tamako. Mm-hmm. Jadi kami menyuruh memberikan sanksi kepada si tersangka agar misalnya membersihkan gereja di sekitaran Tamako begitu.
0: Mm-hmm.
2: Atau dikenal kalau sebutannya itu kostor gitu.
0: Mm-hmm.
2: Misalnya dia jadi kostor dalam 1 minggu mungkin 2 kali membersihkan selama waktu 2 jam.
0: Yeah.
2: Begitu dengan jangka waktu sanksi sosialnya itu selama 2 bulan atau 1 bulan.
0: Oke. Okay.
2: Atau mungkin yang bisa juga diberikan sanksi sosialnya itu misalnya udah pernah kami, karena si tersangka ini suka minum atau suka minum minuman beralkohol, jadi kami memberikan dia sanksi sosial berupa melaksanakan sosialisasi di balai desa apabila ada kegiatan-kegiatan sosialisasi kesehatan di desa tersebut begitu.
0: Baik, Pak Samuel, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan tentunya untuk menutup program Jaksa Menyapa pagi ini?
1: Oke, jadi ini closing statement ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi untuk masyarakat, bagi para pencari keadilan, jangan pernah ragu untuk mempercayakan kami di kejaksaan dalam melakukan tugas dan kewenangan kami. Dan perlu diketahui oleh masyarakat, kami dari kejaksaan, kami sudah mengikuti perubahan paradigma hukum sekarang, yaitu adalah hukum tidak lagi retributif atau penghukuman, tetapi hukum itu lebih ke arah restoratif atau lebih ke arah pemulihan. Jadi setiap perkara yang akan masuk ke kami, itu masyarakat perlu tahu dan harus percaya pada kami. Kami sangat-sangat mengupayakan perkara-perkara yang datang ke kami itu, yang kami tangani, itu kami upayakan secara humanis. Jadi sekarang ini kami juga didoktrin hukum itu harus tajam ke atas dan humanis ke bawah.
0: Okay. Gitu.
1: Jaksa Agung sudah berbicara seperti itu pada kami, sudah menginstruksikan kami para jaksa di daerah juga, hukum itu harus tajam ke atas dan humanis ke bawah. Kenapa bukan tumpul ke bawah? Karena nggak boleh dong hukum itu tumpul.
0: Betul.
1: Kalau humanis itu wajib, apalagi terkhususnya untuk masyarakat. Jadi tolong percayakan kami ke Jaksa Negeri Kepulauan Sangihe untuk menindaklanjuti segala perkara hukum di Kepulauan Sangihe, dan kami pastikan kami bekerja profesional dan tidak ada bermain-main seperti itu.
0: Oke, luar biasa sekali tentunya perbincangan kita pada pagi hari ini. Pendengar dan juga pemirsa RRI Tahuna, dari pembahasan kita pagi ini dapat dipahami bahwa restoratif justice bukan sekedar tentang menghentikan sebuah perkara ya, tapi ada persyaratan hukum yang tentunya harus dipenuhi, ada kepentingan korban yang harus diperhatikan, dan ada tanggung jawab dari pelaku yang juga harus dipastikan. Kehadiran restoratif justice mobile di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menunjukkan bagaimana pelayanan hukum berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi geografis masyarakat kepulauan. Namun yang paling penting tentunya masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui restoratif justice ini. Ada ketentuan dan batasan hukum yang harus dipenuhi sehingga proses bukan sekadar persoalan berdamai lalu perkara otomatis selesai. Terima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Samuel Sitorus. Dan juga Bapak Stanis Christian Sitepu untuk memberikan penjelasan ya, dan telah hadir bersama masyarakat. Semoga informasi ini dapat membantu masyarakat memahami bahwa akses terhadap keadilan bukan hanya soal datang ke kantor penegak hukum, tetapi Kejaksaan Kepulauan Sangihe juga hadir untuk masyarakat. Saya Mila pamit bersama tim yang bertugas, tetap bersama RRI Tahuna. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Tahun Nas, yang ini masih akan lanjut dengan rangkaian musik dan informasi ke ruang dengar Anda, pendengar RRI, setelah tadi kita mengikuti program acara Jaksa Menyapa ya. Dan pendengar RRI, untuk kebersamaan selanjutnya Anda sesaat lagi akan ditemani rekan saya Asisa Abu Saing. Saya Herlin pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini di program Tahuna Siang ini, Tenaga Ahli Bakom RI Hariko Satrio mengatakan pemerintah terus menjalankan intervensi penanganan stunting secara bertahap melalui koordinasi kementerian. Ia menegaskan pemerintah akan mengkoordinasikan setiap perbedaan pelaksanaan kebijakan dengan kementerian terkait agar penanganan stunting tetap selaras. Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan sejak Presiden Prabowo Subianto mulai menjabat. Fokus tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta perbaikan rumah sakit dan fasilitas publik lainnya. Kami melakukan seluruh intervensi penanganan stunting secara bertahap sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. Jika terdapat perbedaan pelaksanaan kebijakan, kami akan mengkoordinasikannya dengan kementerian terkait agar seluruh program berjalan selaras. Informasi ini masih dilansir dari rri.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ya, pendengar, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita olahraga. Kementerian Kesehatan Kemenkes mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi peningkatan kasus influenza pada September 2026 yang masih tergolong sedang dan terkendali. Kenaikan kasus tersebut merupakan pola musiman yang rutin terjadi setiap September hingga akhir tahun di Indonesia. PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes Andi Saguni menyebut peningkatan kasus influenza merupakan pola musiman yang berulang setiap tahun. Ia mengatakan kasus influenza biasanya meningkat mulai September hingga akhir tahun seiring perubahan pola musim. Tipenya sebenarnya influenza itu seasonal atau musiman, biasanya meningkat sekitar September sampai akhir tahun, kata Andi Sugini. Dan ia mengatakan tren peningkatan influenza Indonesia sejalan dengan kasus global dan negara ASEAN berdasarkan pemantauan Kemenkes pada September 2026. Kenaikan kasus mencapai 56%, masih lebih rendah dibandingkan puncak tren 2023 yang mencapai 68%. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 FM.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup ini, cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Tadi di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan.
2: The most important thing for us in Levante in this...
1: Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwabe mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
3: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
4: It's a bit intense, but
1: I... Latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Peringat dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro3 Jakarta. Kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang,

0: ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
5: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
4: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
5: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
4: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
5: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.
6: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan, tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 37 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan temani dalam program acara Tahunan Siang ini untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Dan kembali lagi kami akan hadirkan dengan rangkaian musim informasi hingga menjelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 13 nanti kita akan lanjut di program musik tradisional dan budaya. Koperasi Pondok Pesantren Al-Itikaf di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengembangkan model bisnis atau ekosistem pertanian yang menghubungkan petani dengan pasar secara lebih terstruktur. Mulai melalui koperasi, hasil pertanian anggota dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar retail modern sekaligus memberikan kepastian penyerapan produk dan pembayaran kepada petani. Ketua Pengurus Koperasi Pondok Pesantren Al-Itikaf Isetia Irawan menjelaskan, jauh sebelum berkembang, koperasi ini awalnya dibentuk untuk memberikan kemandirian bagi pesantren, sebab pesantren Al-Itikaf ini memiliki sarana pendidikan yang tidak dipungut biaya bagi santrinya, sehingga pesantren didorong agar mandiri secara operasional. Seiring berkembangnya pesantren dan koperasi, Irawan menjelaskan penguatan ekosistem pertanian semakin dibangun dengan memastikan kebutuhan akses pasar menjadi acuan dalam proses produksi. Koperasi terlebih dahulu memperoleh informasi mengenai kebutuhan komoditas dan volume dari pasar, kemudian mengatur pola tanam bersama petani. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, pendengar, kali ini saya akan kasih satu informasi yang terakhir di program Tahuna siang ini, dan selanjutnya di tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah kita akan lanjut di program acara musik tradisional dan budaya. Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat tidak melakukan panic buying atau mengkonsumsi oseltamivir sembarangan menyusul meningkatnya kasus influenza. Imbauan ini disampaikan di tengah meningkatkan kasus influenza membuat ketersediaan obat antivirus tersebut menjadi perhatian masyarakat. Direktur Jenderal Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia menegaskan tidak semua pasien influenza membutuhkan obat antivirus. Menurut Lucia, penggunaan oseltamivir harus berdasarkan kondisi pasien dan pertimbangan medis dari dokter yang menangani. Tidak semua pasien influenza membutuhkan obat antivirus oseltamivir. Pemberiannya harus berdasarkan kondisi pasien dan pertimbangan medis. Menurut Lucia, sebagian besar kasus influenza tanpa tanda bahaya dapat membaik dengan istirahat dan mencukupi kebutuhan cairan. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau

0: mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Ferrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
5: Tahukah Anda jutaan keindahan di Tanah Sangiha? Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangiha yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

Baik, dengan 10 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kali ini kita bersama dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Seperti biasa pendengar di program musik tradisional dan budaya, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah dan juga diselingi dengan informasi tradisi dan juga budaya kroninger Anda hingga menjelang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara. Dan selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna. Kami ucapkan juga selamat siang, selamat mendengarkan rangkaian musik informasi budaya yang akan kami hadirkan ke roninger Anda hingga menjelang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, saya akan hadirkan dulu dengan lagu-lagu Manado Koroninger Anda untuk mengisi kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya. Kita awali dengan lagu Manado.

Sobat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 28 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih di program musik tradisional dan budaya. Dan untuk informasi kita kali ini di program musik tradisional dan budaya, Mapa Dendang merupakan salah satu tradisi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan rasa syukur atas hasil panen. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat setelah panen padi. Data Warisan Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat Mapa Dendang sebagai ritual syukuran panen padi masyarakat Bugis. Tradisi tersebut biasanya dilakukan setelah panen raya ketika masuki musim kemarau. Dalam pelaksanaannya, lesung dan alu menjadi perlengkapan utama. Kedua alat tersebut digunakan untuk menumbuk padi dengan gerakan yang dilakukan secara berirama. Bunyi yang dihasilkan dari lesung dan alu menjadi salah satu ciri khas dalam tradisi Mapa Dendang. Tradisi ini melibatkan masyarakat dengan pembagian peran tertentu. Dalam data Warisan Budaya Indonesia, perempuan yang melakukan kegiatan di dalam bilik beruga disebut pakindona, sedangkan laki-laki yang melakukan gerakan di bagian ujung lesung disebut pakambona. Bilik beruga yang digunakan dalam pelaksanaan Mapa Dendang dibuat dari bambu. Bilik tersebut juga dilengkapi dengan unsur anyaman tradisional yang menjadi bagian dari perlengkapan kegiatan. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami di rri.co.id.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Ya, peringat itu tadi beberapa lagu dari daerah Makassar, Bugis ya, yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan untuk informasi di musik tradisional dan budaya yang terakhir, anggota Komisi 2 DPRD Mahakam Ulu Karawing Lawing mendorong pemerintah daerah lebih menonjolkan identitas budaya Dayak dalam pembangunan di wilayah Mahulu. Salah satunya melalui penggunaan ornamen khas Dayak dan bangunan pemerintahan yang ruang publik. Menurut Kerawin, keberadaan ornamen tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkenalkan karakter dan kekayaan budaya Mahakam Ulu kepada masyarakat dari luar daerah. Identitas lokal juga dinilai perlu ditampilkan secara konsisten dalam berbagai ruang yang menjadi wajah daerah. Ia mengatakan sebagian besar masyarakat Mahakam Ulu merupakan bagian dari komunitas Dayak dengan beragam kekayaan seni dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Karena itu unsur budaya lokal dinilai layak mendapat ruang lebih besar dalam pembangunan daerah. Kurang lebih dari 80% penduduk di Mahakam Ulu orang Dayak, saya berharap ornamen-ornamen Dayak ini lebih menonjol di tanah Mahulu. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Dibalik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Mengurangi dampak yang terjadi oleh karena ada kebakaran-kebakaran yang terjadi, yang tentu itu ada yang diakibatkan sengaja ataupun tidak sengaja.
2: Orang tua harus tinggal bersama di wilayah atau lokasi anak itu sekolah. Karena jauh, akhirnya mereka tiba-tiba berhenti.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Selasa 29 September 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abusai. Kita mulai dengan berita pertama. Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beragam potensi wisata alam yang menjadikan keunikan tersendiri di wilayah perbatasan Sulawesi Utara.
4: Itu keindahan dinding-dinding pulau, kemudian itu pulau-pulau yang boleh dikata pulau-pulau vulkanik, itu kan unik sekali.
5: Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beragam potensi wisata alam yang menjadi keunikan tersendiri di wilayah perbatasan Sulawesi Utara. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sony Kapal, mengatakan karakter geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan memberikan pengalaman wisata yang berbeda, terutama melalui bentang alam antar pulau dan kawasan vulkanik. Menurutnya, salah satu potensi yang menjadi daya tarik wisata adalah Gunung Api Bawah Laut Mahengetang yang menawarkan fenomena alam bawah laut yang unik.
4: Sangihe itu sendiri, ini bukan kata saya sendiri, bukan juga mungkin Pak Robin juga sudah banyak bercerita dengan para tamu dari luar. Mereka mengagumi landscaping Sangihe ini, luar biasa. Dan antar pulau satu dengan lainnya, coba kalau ditelusuri. Itu keindahan dinding-dinding pulau, kemudian itu pulau-pulau yang boleh dikata pulau-pulau vulkanik, itu kan unik sekali. Kemudian ada atraksi alam tertentu yang menjadi ikon, seperti Gunung Api Bawah Laut Mahengetang. Memang Kauyo Barat juga ada, tapi kedalamannya terlalu jauh.
5: Sony menjelaskan, selain wisata bahari dan geologi, Sangihe juga memiliki kawasan konservasi yang menjadi habitat sejumlah satwa endemik. Salah satunya kawasan Sahandarumang yang tidak hanya memiliki nilai konservasi, tetapi juga berpotensi menjadi tujuan wisata berbasis edukasi dan penelitian.
4: Kemudian keunikan lain di daratan Sangihe itu sendiri adalah Sahandarumang itu lokasi untuk konservasi karena di situ banyak hewan-hewan endemik yang hanya ada di sini, di Pulau Sangihe. Dan orang yang datang itu memang peminat-peminat untuk meneliti, bukan cuma sekedar pesiar-pesiar, tapi memang ada juga yang mencatat untuk meneliti. Mereka juga menjaga tuh konservasi, memberikan apa kepada masyarakat untuk budidaya, atau mereka beralih ke pertanian pangan untuk supaya tidak mengganggu ini lahan-lahan yang ada.
5: Ia menambahkan pengembangan wisata di kawasan konservasi perlu tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong masyarakat mendapatkan alternatif penghidupan termasuk melalui budidaya dan pengembangan pertanian pangan sehingga tekanan terhadap kawasan konservasi dapat dikurangi. Sony berharap potensi wisata alam bahari, vulkanik, dan keanekaragaman hayati tersebut dapat semakin dikenal sehingga Sangihe tidak hanya menjadi daerah tujuan setelah transit di Manado tetapi menjadi destinasi wisata tersendiri. Di Podium Perkasa melaporkan.
3: Kasatpol PP dan Damkar Sangihe mengajak masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya potensi kebakaran.
1: Terkait dengan bentuk antisipasi dari pemerintah daerah, telah diturunkan instruksi bupati penanganan dan pencegahan kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan itu alamatnya kepada camat, kemudian kepada Kapitalaun dan Lura untuk dapat disosialisasikan.
6: Potensi kebakaran saat musim kemarau berkepanjangan sangat berpeluang, butuh kewaspadaan bersama pemerintah dan dukungan masyarakat. Kondisi medan yang kering, peluang kebakaran bisa saja terjadi sehingga membuat pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan sekaligus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Aryo Areba, saat dikonfirmasi mengatakan Pemda telah mengambil sejumlah langkah antisipasi, salah satunya instruksi bupati terkait pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Instruksi bupati tersebut diteruskan kepada para camat, Kapitalaung dan Lurah untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi kekeringan saat ini.
1: Menjadi sebuah perhatian dan memerlukan dukungan semua pihak agar supaya semua pihak ini dapat secara bersama-sama untuk membantu mengurangi dampak yang terjadi oleh karena ada kebakaran-kebakaran yang terjadi yang tentu itu ada yang diakibatkan sengaja ataupun tidak sengaja. Kita bisa meminimalisir secara bersama seperti misalnya tidak membuang puntung rokok sembarangan yang dalam keadaan hidup, kalaupun dibuang dipastikan dimatikan terlebih dahulu, kemudian melakukan pembukaan lahan tidak dengan cara membakar. Dan memang untuk fasilitas yang kami siapkan saat ini ada mobil damkar yang tersedia. Namun demikian jika terhadap kebakaran hutan tentu mobil damkar ini aksesnya hanya di jalan raya.
6: Dari sisi kesiapsiagaan Satpol PP dan Damkar Sangihe juga memastikan armada pemadam kebakaran tetap disiapkan untuk merespon kejadian kebakaran. Namun Aryo mengaku terdapat kendala ketika kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. Selain itu personil dan armada, upaya mitigasi juga terus dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan nomor kontak telah disebarluaskan agar masyarakat dapat lebih cepat melaporkan apabila terjadi kebakaran. Anton Lahoube melaporkan.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi memasuki tahap finalisasi, namun masih terdapat ketidaksesuaian data.
7: Ketika menjawab pertanyaan terkait dengan biaya produksi, nilai produksi, pengeluaran dan pendapatan cenderung undervalue.
6: Pelaksanaan sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sangihe meskipun secara umum tuntas digelar, namun menemui sejumlah permasalahan. Salah satunya keakuratan data yang dihimpun dari masyarakat yang menjadi objek sering berbanding terbalik dengan realitas. Acuan petugas sensus memperoleh keakuratan dan kondisi real terhadap kegiatan ekonomi. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik Eko Siswanto dalam Forum Otoritas Jasa Keuangan baru-baru ini. Kecenderungan masyarakat tidak secara terbuka menyampaikan data saat pertanyaan menyangkut data produksi, penerimaan, dan pembiayaan mempengaruhi data sensus ekonomi.
7: Masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Sangihe ketika menjawab pertanyaan terkait dengan biaya produksi, nilai produksi, pengeluaran dan pendapatan cenderung undervalue. Ini menjadi PR kami. Kami masih mengidentifikasi. Bahkan saya contohkan Bapak Ibu, ada pelaku usaha yang dalam satu tahun itu nilai produksinya dibandingkan dengan biaya produksinya minus. Kita sampai ada pelaku usaha yang minus 8 miliar. Apakah ada miss dari kami, dalam artian dari petugas kami yang melakukan probing untuk menggali informasi itu, atau memang ada kecenderungan dari pelaku usaha yang kurang berkenan untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Dan ini jadi PR karena secara akumulatif nilai ekonomi kita tidak sampai 50% dari data PDRB. Itu hampir terjadi di semua subsektor.
6: Eko menjelaskan hasil sementara sensus ekonomi yang dilakukan BPS sejauh ini masih menunjukkan ketidaksesuaian, khususnya di berbagai sektor seperti perikanan dan pelaku usaha. Bahkan untuk sektor perikanan, nilai produksi dan biaya produksi masih minus, yang artinya tidak bersesuaian. Menyikapi hal itu, BPS Sangihe terus melakukan perbaikan data dan akan memverifikasi kembali sehingga sensus ekonomi tahun 2026 mendapatkan data yang valid dapat dipertanggungjawabkan. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Ketiadaan asrama masih menjadi kendala bagi siswa penyandang disabilitas dari wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Orang tua harus tinggal bersama di wilayah atau lokasi anak itu sekolah. Karena jauh, akhirnya mereka tiba-tiba berhenti.
8: Ketiadaan asrama menjadi salah satu kendala bagi siswa penyandang disabilitas dari wilayah kepulauan untuk melanjutkan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala SLB Kasihbunda YPK Gemis Tahuna, Dr. Randa Jenny Rostinginehe, MPD, mengatakan sejumlah siswa dari kepulauan terpaksa harus didampingi orang tua untuk tinggal di sekitar lokasi sekolah karena jarak tempat tinggal yang jauh. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun kesulitan meninggalkan tempat tinggal dalam waktu lama.
2: Dan ada beberapa siswa dari kepulauan hanya karena memang anak-anak ini berkebutuhan khusus, orang tua harus tinggal bersama di wilayah atau lokasi anak itu sekolah. karena jauh, akhirnya mereka tiba-tiba berhenti.
8: Jadi menjelaskan keberadaan asrama sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa penyandang tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan membutuhkan akses serta fasilitas khusus untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Ia menambahkan pendidikan bagi penyandang disabilitas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang berbeda dengan sekolah umum, termasuk bangunan, toilet, serta fasilitas pendukung lainnya yang ramah disabilitas. Jenny berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan asrama SLB, sehingga anak-anak penyandang disabilitas dari wilayah kepulauan tetap dapat mengakses pendidikan tanpa terkendala jarak dan tempat tinggal. Milania Ramadhani melaporkan.
3: Upaya pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya terkendala akses dan fasilitas.
9: Masyarakat atau orang tua yang masih tidak mau atau mengakui bahwa anaknya ini mengalami kelainan.
5: Pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi tantangan, termasuk paradigma sebagian orang tua yang belum menerima kondisi anaknya. Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri Mangan itu, Suteria Surudani, mengatakan masih ditemukan orang tua yang belum mau atau belum mengakui bahwa anaknya mengalami disabilitas. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian anak belum mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
9: Paradigma di lapangan kami temui masih ada masyarakat atau orang tua yang masih tidak mau atau mengakui bahwa anaknya ini mengalami kelainan. Sehingga itu kami dengan program yang ada di sekolah masing-masing, kami mengadakan sosialisasi ke kecamatan atau ke kampung-kampung untuk mencari siswa atau murid yang boleh kami didik.
5: Suteria menjelaskan, SLB Negeri Mangan itu terus melakukan sosialisasi ke sejumlah wilayah untuk menjangkau anak-anak penyandang disabilitas yang belum memperoleh pendidikan. Ia menambahkan, pendidikan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada pembelajaran akademik, tetapi juga pengembangan keterampilan sebagai bekal kemandirian siswa. Keterampilan yang dikembangkan antara lain menjahit dan tata boga, sehingga siswa dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki sekaligus memiliki bekal untuk masa depan. Suteria berharap dukungan keluarga dan pemenuhan akomodasi yang layak dapat terus diperkuat sehingga anak penyandang disabilitas memperoleh kesempatan pendidikan dan pengembangan potensi secara optimal. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Keterbatasan ekonomi dan sulitnya akses menuju sekolah masih menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
10: Ada beberapa kali anak-anak disabilitas yang mau bersekolah karena terhalang ekonomi.
8: Keterbatasan ekonomi dan sulitnya akses menuju sekolah masih menjadi kendala bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kemandirian. Penyandang disabilitas John Janis mengatakan masih terdapat anak-anak disabilitas yang memiliki keinginan bersekolah, namun terkendala kondisi ekonomi keluarga dan tempat tinggal yang sulit menjangkau sekolah. Menurutnya persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah melalui program yang secara khusus menyasar penyandang disabilitas.
10: Ada beberapa kali anak-anak disabilitas yang mau bersekolah karena terhalang ekonomi terbatas. Terus tempat tinggal juga tidak memungkinkan untuk mereka beraktivitas ke sekolah karena masuk agak ke dalam. Jadi itu saya sempat bicarakan dengan teman-teman untuk memperjuangkan itu.
8: John juga mendorong pemerintah kembali menyediakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Sebab masih ada penyandang disabilitas yang lebih banyak beraktivitas di rumah karena belum memiliki keahlian yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan. Ia mengatakan sebelumnya pernah tersedia tempat pelatihan bagi penyandang disabilitas, termasuk kesempatan mengikuti pelatihan di balai-balai di luar daerah seperti Makassar, Cibinong, dan Bogor. John berharap pemerintah dapat kembali menghadirkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka memiliki keterampilan dan kesempatan untuk hidup lebih mandiri. Milania Ramadhani melaporkan.
3: Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat strategi penyerapan tenaga kerja bagi para sarjana muda dengan memetakan peluang kerja yang tersedia di daerah.
11: Saat ini pemerintah lakukan adalah melihat peluang pekerjaan yang ada di seluruh dunia. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat strategi penyerapan tenaga kerja bagi para sarjana muda dengan memetakan peluang kerja yang tersedia, baik di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus menyesuaikannya dengan potensi sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Femi Montang, kepada RRI menjelaskan, langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, kemudian memetakan profil pencari kerja di Sangihe berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensinya.
12: Saat ini pemerintah lakukan adalah melihat peluang pekerjaan yang ada di seluruh dunia. Kemudian memetakan sekiranya tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan proporsi yang ada. Misalnya banyak lulusan apa yang belum bekerja, sehingga tujuan kami adalah mempertemukan pencari kerja tersebut dengan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan mereka.
11: Sementara Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Juraid Rumiki, menegaskan sarjana bukan sekedar lulusan pendidikan tinggi, melainkan sumber daya manusia yang diharapkan mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi bagi masyarakat.
13: Sarjana itu kan orang yang bijaksana, kalau menurut Pak Sasang Sekerta. Jadi bagaimana supaya dia berinovasi? Ya dia harus banyak menggali ilmu-ilmu. Dengan cara apa? Sekarang kan teknologi sudah begitu maju, kita bisa berselancar dengan akal insan, artificial intelligence, yang kita bisa mendapatkan ilmunya. Bukan berarti kita menggunakan AI untuk jadi otak kita, bukan. Bagaimana kita menggunakan AI itu sebagai workflow, membantu kita bekerja, mencari ide, dan lain sebagainya.
11: Juraid menjelaskan bahwa inovasi tidak lahir secara instan, tetapi tumbuh dari kebiasaan terus menggali ilmu, memperluas wawasan, serta keberanian mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Di era kemajuan teknologi, ia menilai kecerdasan buatan atau IA dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu yang mendukung proses belajar dan bekerja secara lebih efektif. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Peran sarjana dinilai penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sangihe masih kekurangan tenaga apoteker dalam mendukung pelayanan kesehatan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
6: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
5: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
6: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
7: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.
8: Aduh, parah banget nih macetnya.
9: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
8: Gas.
10: Abang-abang ini mau ngapain?
9: Mau lewat lah.
10: Abang gak tahu ini trotoar.
8: Terus?
10: Ya gak boleh lah.
9: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
10: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
11: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
10: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
12: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
12: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore pendengar RRI Pro 1 tahun ini dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Dan untuk program acara Pro Dangdut, saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812 5503 8009.

0: Ya, mereka sudah digabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Cia di Tabut, Kak.
0: Mama Cia di Tabut, silakan.
1: Oke, lagu Jala Karisma, Kau Tercipta Untukku.
0: Oke, baik.
1: Kirim gue yang pertama buat yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Untuk semua penggemar Sedangdut, salam kompak persahabatan selalu. Itu juga Kak, selamat siang.
0: Baik, terima kasih buat Macia yang ada di Tabur. Selanjutnya saya terima layan telepon. Pro Dangdut, halo.
2: Halo.
0: Ya, Pro Dangdut dengan Mama Porei.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya. Silakan Mama Porei. Ya, Mama Porei silakan. Halo. Mama Porei di Melatabut. Baik, dicoba kembali di line telepon 0812-5503-8009. Baik, peringat sudah ada yang gabung. Halo, selamat siang, menjelang sore, Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, selamat siang, menjelang sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini? Dengan Boy.
3: Boy di Tabut.
0: Oke, silakan Boy.
3: Bu, DP lagu Jangan Pura-Pura dari Mansur S.
0: Baik.
3: Oke, dan pertama mungkin buat Kang Aziz saya lagi tugas. Selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Lanjut. Mungkin buat Tia di Tarolang. Mama Nadine, Mama Ungke, Mama Davi di Tola. Terus ada Mama Faizan di Daripa. Ada Mama Polisma di Biru. Ada Mama Iti di NTB, ada Nisa, Mama Pak Ardi, Binda bersama suaminya Pak Guntur di Merauke, terus ada Pak Yani, Sopa Bilis Dina, ada Merona di Medan, terus ada Papa Pandi di Beha, Mama Poren di Mala, DP lagu ada, Bu?
0: Tunggu, sebentar acara ini ya. Ya, Rem, cuma itu nanti mau diputar sebentar ya lagunya.
3: Ya, cuma itu. Dan terakhir buat pendengar-pendengar Pro Dangdut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Itu juga selamat siang menjelang sore.
0: Ya, ada lagunya nanti diputar sebentar. Baik, terima kasih buat Boy yang ada di Tabut. Di belakangnya Boy yang mau bergabung, saya coba lagi terima line telepon. Ada Mama Porei di Malatabut. Halo, selamat siang Mama Porei. Mama Porei di Malatabut. Selamat siang. Ya mungkin lagi ada gangguan ini sama Mama Oporei ya yang ada di Malatabut. Nanti Mama Oporei bisa dicoba lagi di 0812-5503-8009.

0: Halo.
1: Halo, Mama Perei. Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mama Perei.
0: Lalu,
1: Ya.
0: DP lagu SMS.
1: Baik. Kirim.
0: Kirim buat wau yang bertugas. Tetap semangat, sehat-sehat selalu. Baru bungkus dia satu kali, wau.
1: Oke.
0: Buat semua penggemar dangdut di mana saja berada.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama Oporai di Malatabu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau belum Anda gabung, kita akan dengarkan tiga lagu yang mau turun ya. Ada Nila Karisma, Kau Tercipta Untukku, terus ada lagu dari Mansyur S, Jangan Pura-Pura, terus sama lagu dari Ria Amelia SMS. Selamat siang, menjelang sore buat Mama Cia di Tabut, Boy di Tabut juga, dan Mama Opore di Malatabut. Selamat siang, menjelang sore, dan selamat mendengarkan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Ya, peringatan Nabi Kian tadi sudah kita dengarkan 3 lagu ya. Mudah-mudahan Maci di Tabut, ada Boy juga di Tabut, sama Mama Opore di Malah Tabut bisa terhibur. Kembali lagi saya buka line telepon. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0812 5503 8009.

Iya, peringatan nampaknya lain telepon masih belum ada yang gabung. Dan kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda masih dengan lagu-lagu dangdut ya, ke ruang dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Iya, peringkat sudah 7 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi kami buka line telepon di Prodangdut untuk edisi hari ini. Silakan untuk yang bergabung di line telepon di 0812 5503 8009.

0: Di mana saja Anda berada, saya masih menunggu lagi untuk Anda bergabung di 0812-5503809 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ayo kawan-kawan gembira bersama, ayo kawan-kawan goyang bersama.
0: Baik, nampaknya line telepon masih belum ada yang gabung juga. Dan kita masih akan terus menghadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang negara Anda. Sambil menunggu untuk Anda bergabung di 0812-5503809. Dan untuk program acara Pro Dangdut, saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Baik, dengan 30 menit lepas dari pukul 15, masih ada 30 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-8009.

Iya, peringatan bagi yang lain telepon masih belum ada yang gabung dan saya masih akan lanjut terus untuk memberikan lagu-lagu dangdut ke Roninger Anda hingga menjelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 47 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nampaknya lain ini, lain telepon sudah tidak ada yang gabung. Dan kita akan iri kebersamaan kita untuk program acara Prodangdut untuk edisi hari ini. Mungkin lagi ada gangguan atau mungkin ada satu dan hal ya untuk Andi yang belum bergabung. Dan terima kasih juga untuk Andi yang sudah bergabung di hari ini. Ada tiga penelpon, ada Macia, Mama Porei dan juga Boy di Tabut. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Dan sesudah lagu ini di sesi yang terakhir, dan kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Ayah boleh tanya?
6: Tentu nak, ada apa?
5: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
6: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
5: Tapi, katanya cuma coba-coba.
6: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
5: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
6: Tolak dengan tegas, pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
5: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
7: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.
8: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu. Menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
9: Generasi muda Indonesia, berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.
10: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
10: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, beredar dimanapun Anda berada, sudah 11 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita di Tahuna sore ini untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar, pada pukul 17 kita akan ikuti Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Manado. Baik, pendengar, untuk informasi kita di sore hari ini dan untuk informasi kami akan hadirkan ke pendengar Anda dari portal kami di rri.co.id. Selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat sore, selamat mendengarkan rangkaian musik dan informasi yang akan saya hadirkan ke pendengar Anda. Dan untuk Anda juga saat ini mungkin ada yang lagi beraktivitas ya di sore hari ini, kami ucapkan juga selamat sore. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini masih memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, kami ucapkan juga selamat sore, selamat mendengarkan rangkaian musik dan informasi yang akan kami hadirkan ke pendengar Anda hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, pendengar, untuk informasi kita kali ini, Kementerian Pekerjaan Umum PU mempercepat penanganan darurat sungai terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara melalui Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Sumatera II Medan. Alur sungai yang terhambat aliran dibuka dan dibersihkan. Ini dilakukan untuk memperlancar kembali aliran sungai sekaligus mengurangi risiko luapan. Sebelumnya hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah Tapanuli Tengah sejak Sabtu 26 September 2026 sore hingga malam. Luapan terjadi pada Sungai Tuka dan Sungai Siali di Desa Bonalumban serta Sungai Silagalaga di Desa Sipange. Lokasi terdampak tersebut berada di wilayah Kecamatan Tuka dan Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Menteri PU Dodi Hunggodo mengatakan pihaknya terus memantau kondisi infrastruktur sumber daya air lapangan, penanganan dilakukan sesuai kebutuhan dengan memprioritaskan keselamatan warga. Informasi ini pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramain aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi, janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, 30 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi kita selanjutnya, pengelolaan sampah bisa dilakukan dari sumbernya melalui prinsip 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle. Prinsip ini dapat mempermudah upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir pada tempat pemrosesan terakhir. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang bisa menimbulkan sampah dari sejak awal. Praktiknya dapat dilakukan dengan cara mengurangi menggunakan barang sekali pakai dalam aktivitas keseharian. Misalnya membawa tas belanja serta wadah makan yang bisa digunakan berulang kali. Penggunaan produk ini isi ulang juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi munculnya sampah berlebih. Prinsip selanjutnya adalah reuse, yakni menggunakan kembali barang yang masih berfungsi, misalnya seperti menggunakan kembali kemasan atau wadah untuk kebutuhan yang sama ataupun berbeda. Penggunaan ulang bisa memperpanjang masa pakai suatu barang sebelum dijadikan sampah. Barang yang sudah tidak dibutuhkan lagi juga bisa diberikan kepada orang lain apabila masih layak digunakan. Informasi ini, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Ya, pada kena 52 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pendengar, pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Manado. Sekali lagi untuk Lintas Maguta, Anda bisa simak informasinya dari RRI Pro 1 Manado untuk mengikuti Lintas Maguta. Baik pendengar, di manapun Anda berada, untuk informasi yang terakhir kita kali ini dalam program acara Tahuna sore ini, edisi Selasa tanggal 29 September 2026. Baik, pendengar, untuk informasi yang terakhir kali ini, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan birokrasi pemerintah terus berbenah melakukan transformasi layanan publik secara digital. Transformasi layanan tersebut bertujuan agar layanan makin cepat, pasti, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna sudah jelas bahwa birokrasi pemerintah harus terus melakukan transformasi pelayanan publik secara digital agar lebih mudah diakses, ujar Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman. Dudung mengatakan akselerasi layanan berbasis elektronik mengedepankan percepatan respon terhadap laporan aduan. Bahkan Dudung mengharapkan layanan digital antar aplikasi harus terkoneksi satu sama lain untuk memangkas rumitnya birokrasi. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami di rri.co.id. Dan untuk lagu terakhir akan saya hadirkan ke dengar Anda di sore hari ini untuk menemani suasana sore hari Anda yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat sore dan selamat mendengarkan.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5, dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas berita Magota edisi Selasa 29 September 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama dari RRI Manado. Mengawali kebersamaan kita pendengar, kali ini ada informasi kopi dan kafe yang bukan sekedar tentang secangkir minuman. Kopi adalah rasa, aroma, dan cerita yang mempertemukan banyak orang. Sementara kafe menjadi ruang untuk berbincang, bekerja, bersantai, hingga menemukan inspirasi.
1: Suara mesin espresso dan aroma kopi menjadi bagian dari suasana yang ditemui pengunjung di Velo Coffee Manado. Pelayanan, suasana, hingga interaksi dengan barista menjadi alasan yang membuat pelanggan ingin kembali. Salah seorang pengunjung Velo Coffee, Rian Ibrahim, mengatakan, pelayanan menjadi pertimbangan utama saat memilih coffee shop.
2: Karena pelayanan di kafenya sendiri yang pertama, kedua baru dia rasa kopinya. Biarpun kopinya enak, tapi kalau dia pelayanan yang agak kurang, rasa agak malas banget.
1: Ia juga lebih menyukai filter kopi dan americano karena dapat menikmati karakter rasa kopi tanpa tambahan gula.
2: Kalau filter kopi atau enggak americano, rasanya lebih keluar jelas dengan enggak pakai gula.
1: Sementara itu, pemilik Velo Coffee, Viola Pengajau, mengatakan bisnisnya telah dimulai sejak 2019. Selain melihat adanya pasar kopi di Manado, Velo Coffee juga hadir untuk memberikan edukasi mengenai kopi kepada masyarakat.
3: Kalau coffee shop kami, Velo itu sudah dibuka dari 2019. Tapi memang edukasi mengenai kopi waktu itu 2019 masih sangat sedikit. Ada celah di mana kami bisa masuk, tidak hanya berbisnis, tapi juga memberikan edukasi.
1: Ketertarikan anak muda terhadap coffee shop pun dinilai terus berkembang. Salah satunya terlihat dari meningkatnya pilihan minuman seperti americano yang dinilai lebih ringan karena tidak menggunakan tambahan gula.
3: Lebih mengertinya anak muda tentang kesehatan, jadi sekarang terlihat sudah lebih banyak yang pesan americano, Pak. Karena mereka lihat kopi yang sehat, nggak manis juga, toh.
1: Di balik penyajian secangkir kopi, peran barista juga semakin berkembang. Barista Velo Coffee Kevin Mandang mengatakan, seorang barista tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam membuat kopi, tetapi juga pengetahuan, komunikasi, dan sikap yang baik.
4: Dari seorang barista itu, kalau dari karakter Velo cari, orang cari yang paham, mungkin ada. Terus yang penting itu attitude, perilaku dengan sifat.
1: Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa coffee shop kini tidak hanya menjadi tempat membeli kopi. Bagi pelanggan, suasana, pelayanan, dan pengalaman yang didapat menjadi bagian dari alasan untuk kembali. Vanessa Olay melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Manado, kita menuju ke Gorontalo. Ada persoalan kesejahteraan petani yang masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian pada momentum peringatan Hari Tani Nasional tahun 2026.
5: Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2026 menjadi momentum untuk melihat kembali kondisi petani yang selama ini berada di garis depan penyediaan pangan nasional. Di tengah dorongan mewujudkan swasembada pangan, persoalan kesejahteraan petani masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan keberhasilan pengembangan pertanian tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi pangan. Menurutnya kesejahteraan petani dan keluarga harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pertanian agar petani benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan sektor tersebut. Jamaluddin menilai gaung Hari Tani Nasional selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh petani. Bahkan sebagian petani disebut belum mengetahui bahwa setiap tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional.
6: Memang setiap tahun kita peringati sebagai Hari Tani Nasional tanggal 24 September. Tapi sekali lagi biasanya Hari Tani itu gemanya tidak di tingkat petani. Petani kebanyakan tidak tahu kalau itu Hari Tani. Tentu kita berharap bahwa momentum Hari Tani itu kita menyadari betul bahwa garda terdepan swasembada pangan, ketahanan pangan itu sebenarnya ada di tingkat petani kita. Oleh karena itu

0: Di Gorontalo kita menuju ke RRI Tahuna, ritual adat Dalu Matehu Sembanua hadir sebagai wujud kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam demi keberlangsungan hidup bersama.
1: Suasana penuh makna menyelimuti pelaksanaan ritual adat Dalu Matehu Sembanua tahun 2026 yang digelar di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Ritual ini menjadi pengingat akan hubungan yang erat antara manusia, alam, dan warisan leluhur sebagai fondasi kehidupan masyarakat Sangihe. Kepala BPBD Wandula Besi saat membacakan sambutan Bupati Kepulauan Sangihe menegaskan, tanah bukan sekedar tempat berpijak. Laut bukan hanya hamparan air yang mengelilingi pulau, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari identitas, budaya, dan keberlanjutan hidup masyarakat Sangihe. Ia menyampaikan bahwa hutan, gunung, sungai, pantai, serta seluruh kekayaan alam merupakan anugerah yang harus dijaga bersama. Kerusakan lingkungan bukan hanya mengancam ekosistem, tetapi juga masa depan generasi yang akan datang.
2: Sebagian bencana dan kerusakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari aktivitas manusia yang mengubah dan merusak bentang alam, termasuk praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab seperti pertambangan ilegal, pembakaran hutan, serta berbagai tindakan lain yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Di tengah kegundahan dan kegelisahan terhadap kondisi lingkungan, ritual adat Dalu Matehu Sembanua hadir sebagai wujud ekspresi kearifan lokal masyarakat Sangihe.
1: Di tengah keprihatinan terhadap kondisi tersebut, ritual adat Dalu Matehu Sembanua hadir sebagai wujud kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam demi keberlangsungan kehidupan bersama. Ritual ini sekaligus meneguhkan kesadaran bahwa manusia memiliki ikatan spiritual dengan semesta, tanah, laut, serta leluhur yang telah mewariskan nilai-nilai kehidupan untuk terus dijaga dan diteruskan kepada generasi penerus. Jual Johannes melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia wilayah Nusantara 5. Kita beralih ke RRI Talaut, Satuan Karya Bahari Cabang Kepulauan Talaut, resmi menggelar pendidikan dan latihan calon anggota angkatan ke-14 tahun 2026 di Mako Lanal Melongguane. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini dibuka langsung oleh Dan Lanal Melongguane selaku Ketua Mabisaka Letkol Pelaut. Maksud kami Letkol Laut Pelaut Zunaidi Sanggal.
3: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Komandan Lanal Melongguane menancapkan pusaka ambalan sebagai tanda dibukanya kegiatan perkemahan. Secara resmi saya buka.
4: Komandan Pangkalan Tinggi Angkatan Laut Melongguane Letkol Laut Pelaut Sunaidi Sanggal secara resmi membuka perkemahan pramuka diklat Saka Bahari Angkatan ke-14 di Mako Lanal Melongguane. Pembukaan ditandai dengan upacara tradisi penancapan pusaka ambalan. Dalam amanatnya, Letkol Laut Sunaidi menegaskan bahwa diklat ini bukan sekadar perkemahan biasa, melainkan wadah penting untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, serta menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap wilayah maritim Indonesia. Para peserta juga diimbau mengikuti seluruh rangkaian materi kebaharian dengan penuh tanggung jawab, serta selalu mengutamakan faktor keselamatan dan kekompakan.
5: Diklat ini merupakan sarana untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter, disiplin, mandiri.
4: Usai upacara yang dihadiri jajaran pengurus Jalasena Astri, Pamong, dan pembina sekolah, para peserta langsung mengikuti orientasi arena pengenalan Mako Lanal Melongguane serta dinamika kelompok. Diklat Sakabari ini jadwalkan berlangsung hingga

0: Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 29 September 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5, saya Priscila Balebu.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Warta maksud kami Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Manado. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif.

0: Kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, peringatan 26 menit terlepas dari pukul 17. Sebelum kita akan dengarkan kumandangkan azan maghrib tepat pukul 17:36 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan dulu satu informasi ke ruang dengar Anda. Menteri Pertahanan Menhan Syafri Syamsuddin menyerahkan 12 kendaraan amfibi serbu kepada Korps Marini Indonesia Kormar. Serah terima kendaraan tempur buatan Amerika Serikat itu berlangsung di Cilandak, Jakarta, Senin 28 September 2026. Secara simbolis, Menhan menyerahkan miniatur kendaraan tempur AAV kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Selanjutnya miniatur diserahkan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut KS Layan Laksmana TNI Muhammad Ali, hingga akhirnya miniatur ini terus kepada Panglima Kormar Letjen TNI Andy Supardi. Ini terselenggara berkat hubungan yang sangat baik antara Marinir Indonesia dan Amerika Serikat. Pejabat Wakil Duta Besar Amerika Serikat Akilah T. Johnson mengatakan kegiatan ini mencerminkan kuatnya kerjasama keamanan dengan Indonesia. Pangdam AAV oleh Indonesia menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan keamanan di kawasan Indo-Pasifik melalui modernisasi peralatan pertahanan. Informasi selengkapnya, peringat, masih dilansir dari rri.co.id. ID.

عبادك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan selepas azan maghrib, kami akan hadirkan kerunikan Anda dengan beberapa lagu nuansa musik Islami.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Iya, pendengar, kali ini saya akan ikan satu lagu nuansa musik islami. Dan dengan dia lagu ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari mendengar Anda. Dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan selanjutnya Anda akan temani di Tahuna sore hingga malam nanti bersama dengan Sumiati Maboko.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hai pendengar, hari ini manapun berada, saat ini saya Sumiat Bapak hadir menemani Anda di kesempatan siar hari ini Selasa 29 September 2026 setelah bersedia Aziza Agus yang menemani Anda. Saya hadir hingga menjelang pukul 24 nanti dengan kebersamaan kita untuk tahun dan sore ini, tentu dengan beragam persembahan lagu dan beragam informasi akan hadir menemani Anda. Ricky Rantung akan kuberikan dunia.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Bersumber dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Badan di Istana Merdeka. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang mengenakan seragam safari berwarna coklat tiba di Istana Kepresidenan, dan Menteri Supratman mengatakan akan melapor kepada Presiden Prabowo, namun ia akan menjawab pembahasan dengan Presiden Prabowo. Dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan rapat terbatas akan membahas pemberantasan narkoba di tanah air. Ia mengaku diminta menyampaikan penelitian dosen terkait narkoba. Dan Menteri Bidan mengatakan pengembangan penelitian di kampus akan disinergikan dengan Badan Narkotika Nasional BNN, termasuk teknologi terkait pemberantasan barang haram tersebut. Dan berdasarkan pantauan di lapangan, telah tiba di sana ke Presiden untuk ratas rapat terbatas adalah Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Ari Seto.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Pendengar RRI bersumber dari RRI.co.id, pelajar Indonesia meraih 9 medali pada ajang World Skills Competition Shanghai 2026. Dalam ajang tersebut, kontingen tanah air meraih 1 medali perak, 2 medali perunggu, dan 6 medali for excellence. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Tatang Utakin, menyambut baik torehan tersebut. Ia mengungkapkan ajang ini diikuti oleh 1.400 kompetitor dari 68 negara di 64 bidang. Dan siswa SMK kemudian sebagai siswa melanjutkan di Politeknik. Ini memboyong delegasi terbesar sepanjang sejarah. Pada 17 bidang didampingi 17 ahli dari Technical Delegate. Kemudian penyambutan kedatangan delegasi World Skill Competition Shanghai di kantor Kemendikbud, Tatang menambahkan capaian Indonesia melonjak signifikan dalam konteks bidang yang berprestasi, naik dari 4 pada World Skill Lion 2024 menjadi 9 bidang di tahun ini. Dan hal yang sama disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti yang mengucapkan terima kasih atas perjuangan kontingen tanah air dalam ajang tersebut. Torehan yang diraih dalam ajang tersebut bukan akhir dari perjalanan mewujudkan pendidikan Indonesia yang bermutu. Ia juga menyebut pencapaian ini bukan akhir dari komitmen pemerintah untuk terus mencerdaskan bangsa. Nah, untuk raihan medali pelajar Indonesia di World Skills Shanghai 2026, pendengar Anda bisa baca lengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Sayang, aku sadar telah melukai hatimu. Walaupun kita sudah tidak bersama lagi, izinkan aku untuk selalu menyayangimu.
3: Sayangku, di mana kamu?

bersama dari Asbak Band Tarukanya Timu. Pendengar baru saja kita dengarkan bersama untuk suasana kebersamaan tahun Nasri ini. Masih berbagi informasi dan tentunya dengan beragam bersama lagu yang hadir untuk menemani suasana Anda di malam ini. Selesai dengan tugas atau bahkan perjalanan menuju ke rumah masing-masing, semoga sampai tujuan dengan selamat dan berbagi pencapaian hari ini bisa dibagi dengan orang terkasih. Kalaupun belum mencapai apa yang menjadi target di hari ini, pendengar RRI, jangan patah semangat dengan kendor untuk terus berusaha dalam mencapai ataupun bahkan menyelesaikan target di bulan September.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan birokrasi pemerintah terus berbenah, melakukan transformasi layanan publik secara digital. Transformasi layanan tersebut bertujuan agar layanan makin cepat, pasti, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dan pendengar, arahan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sidang kabinet paripurna bahwa birokrasi pemerintah harus terus melakukan transformasi pelayanan publik secara digital agar lebih mudah diakses. Dikatakan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman. Ia mengatakan akselerasi layanan berbasis elektronik mengedepankan kecepatan respon terhadap laporan aduan. Bahkan diharapkan layanan digital antar aplikasi ini harus terkoneksi satu sama lain untuk memangkas rumitnya birokrasi. Dengan transformasi layanan aduan digital ini, pemerintah diharapkan makin dekat dengan rakyat. Selain itu juga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga. Untuk itu, sejumlah instansi sepakat memperpanjang kerjasama pengelolaan SP4N lapor mereka, yaitu Kementerian Pan-RB bersama dengan Komdigi, Kemendagri, Ombudsman, dan KSP. Layanan aduan digital ini menjadi wadah resmi secara nasional yang menampung laporan dan aduan masyarakat. Pemerintah menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan berkomitmen penanganan laporan dalam waktu 3 hari kerja.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar Tulus Hadir Dengan Sepatu, dan setelah ini akan hadir drama radio untuk edisi siaran ini 29 September 2026 dengan judul Mereka Yang Pulang Terlambat, produksi dari RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kita ikuti drama radio edisi hari Indup 9 September 2026, Mereka Yang Pulang Terlambat, produksi dari RRI Antikong.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM di satu ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingin hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing tuh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Hehe, siap pak.
2: Makasih ya pak.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Baik, terima kasih kebersamaannya bersama dengan kami RRI Pro 1 Tahuna dan pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk Tahuna malam ini. Kali ini kita dengarkan persembahan Rimita seperti yang kau minta. Dan sebentar juga akan hadir kotak dengan apa bisa. Masih untuk semuanya pendengar RRI Pro 1 dalam suasana santai.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Kita jelang bersama mendengar pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi Warta Berita bersama dengan program 3 Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 ribu kasus yang masuk ke pos bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman ini.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menaikkan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,3 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin muslimat, di saat ini kau bersama kita dalam mimbar agama Islam. Kami hadirkan untuk menemani Anda di malam ini dengan persembahan religi islami. Sebagai persembahan awal, hadir dari Raihan, Cingai, Cingai.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Pendengar RRI Pro 1 masih dengan persembahan religi islami menemani kaum muslimin muslimat. Persembahan kita dengarkan persembahan dari Bagindas Tombo Hati. Kita lanjut untuk persembahan religi islami selanjutnya ada Maher Zain, Allahu Ya Allah.

0: Inspirasi. Manisnya permen masih terasa di lidah. Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman, lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya, Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya melihatnya menangis. Setelah kematian ayahnya, saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya, lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1, demikian untuk persembahan religi islami mengisi kebersamaan dalam mimbar agama Islam di malam hari ini.

pendengar kita dalam kebersamaan untuk musik tradisional dan budaya di malam hari ini, menemani suasana kebersamaan Anda dan keluarga, kemudian juga berbagai aktivitas yang dilakukan saat ini dalam menyelesaikan menjadi tanggung jawab Anda. Untuk kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya malam hari ini, kita awali dengan mendengarkan persembahan lagu dari daerah Manado.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar Satra Gloria Trio dengan Rindu Ngana, masih kebersamaan kita untuk musik tradisional dan budaya di malam hari ini untuk yang Barsia Monitor RRI Pro 1 Tahuna. Baik, pendengar, kita lanjut untuk mendengarkan lagu berikutnya. Tapi sebelumnya satu informasi untuk Anda, di tengah gempuran arus modernisasi, upaya pelestarian seni tradisional menjadi perhatian serius seorang budayawan sekaligus Persatuan Pedalangan Indonesia, Provinsi Jambi mengajak generasi muda untuk tidak melupakan akar budaya daerah. Nah, keprihatinannya jika budaya tradisional tidak terus dikawal, maka akan tergerus oleh waktu. Seni tradisional seperti wayang, teater rakyat, dan berbagai tarian lokal memiliki kekayaan nilai yang harus dijaga keberlangsungannya. Kolaborasi antara seniman senior dan komunitas kreatif menjadi kunci penting dalam menjembatani pelestarian budaya tradisional agar tetap eksis dan relevan di mata generasi masa kini. Komitmen untuk menjaga warisan leluhur ini menjadi tanggung jawab kolektif. Dengan kolaborasi lintas generasi, seni tradisional diharapkan terus hidup dan bertransformasi secara relevan tanpa harus kehilangan identitas aslinya di tengah arus zaman yang terus bergerak.
1: Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar, Museum Kepresidenan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai satu strategi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat sekaligus memperkenalkan sejarah kepemimpinan Indonesia kepada publik. Kolaborasi dinilai penting untuk menghadirkan berbagai program yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain melalui kegiatan edukasi dan pameran, museum juga dapat memperluas jangkauan publik dengan menggandeng komunitas, lembaga, pendidikan, serta berbagai mitra lainnya. Ini diarahkan untuk menjadikan museum tidak sekedar sebagai tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi sebagai ruang pembelajaran dan interaksi yang dapat memberikan pengalaman bagi para pengunjung.

Wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Baik pendengar RRI, 39 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut untuk mendengarkan persembahan lagu daerah selanjutnya dari daerah Makassar.

0: wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang sudah nonton video kita, jangan...
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Pada yang kita dengarkan lagu terakhir akan tasan kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, kami buka kebersamaan kita di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Lagu yang bisa Anda request adalah lagu pop Indonesia di 0812-5503-809. Kami buka kebersamaannya di saat ini. Untuk yang mau bergabung, kebersamaan kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk semua pendengar RRI Pro 1 Tahuna di mana saja berada, kami tunggu kebersamaannya di malam hari ini. Sekali lagi yang bersedia monitor kami di frekuensi 105,4 MHz maupun 99,5 MHz. Saat ini kita dalam kebersamaan Ruang Rindu. Untuk lagu-lagu yang bisa Anda request adalah Pop Indonesia.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Baik, pendengar-pendengar Pro 1 masih kebersamaan kita dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita dengar request lagu dari Papa Ungke di Maena, lagu dari Edi Sritonga, lagunya dengan judul Tangis dan Cinta. Dan terima kasih Papa Ungke yang sudah bergabung di malam hari ini melalui chat WhatsApp. Dan semoga lagu ini bisa menghibur, bahkan juga menambah suasana lebih dalam kebersamaan bersama dengan keluarga.

0: Cica Plus Boom B5 Plus dari La Roche-Posay. Noda bekas jerawat, covered.
1: Baik pendengar RRI, waktu sudah 34 menit lepas dari pukul 22. Masih ada kesempatan kurang lebih 26 menit ke depan. Silakan, kami masih membuka kesempatan yang mau bergabung. Sambil menunggu, yang pastinya kami terus memutarkan lagu-lagu untuk membuat suasana lebih menyenangkan, membuat suasana lebih santai di malam hari ini.

Pendengar RRI, baru saja kita dengarkan lagu Tetes Hujan di Bulan April disorakan oleh Favorit Group. Ini menceritakan kisah cinta yang penuh kepedihan, kemudian kenangan pertemuan singkat saat hujan, dan kepasrahan atas perpisahan. Lagu ini dimulai dengan suara yang merasa pilu saat hujan turun di tengah kesunyian, lalu teringat pada saat pertama kali mengenal kekasihnya di bulan April. Saat hujan lebat membasahi keadaan sekitar, mereka saling berbagi cerita duka dan merasakan penderitaan yang serupa. Nah, ketika hujan mulai reda dan cuaca mulai terang, sempat ada momen romantis dan kemesraan sesaat di antara mereka. Sayangnya, begitu hujan benar-benar berhenti, hubungan itu harus berakhir dengan kata berpisah dan menyisakan kerinduan yang mendalam. Pendengar, selanjutnya kita masih dengarkan lagu-lagu untuk menunggu kebersamaan Anda yang mau gabung dalam ruang rindu. Kali ini lagu datangnya dari Jamal Mirdad Natalia. Lagu ini, pendengar, menceritakan kita seorang pria yang merasa hancur dan tersiksa setelah ditinggal pergi oleh kekasihnya, Natalia. Pria ini baru menyadari kesalahannya setelah sebulan berpisah, dan ia menyiakan dan mengabaikan ketulusan cinta Natalia, dan kini ia memohon agar Natalia mau memaafkannya dan kembali ke pelukannya. Makna lagu ini menyampaikan pesan tentang penyesalan mendalam akibat menyia-nyiakan orang yang tulus. Maknanya mengajarkan kita untuk tidak meremehkan pasangan saat hubungan masih berjalan, karena kehilangan akan mendatangkan rasa sakit dan penyesalan yang terlambat.

Pendengar RRI, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga lagu-lagu yang hadir menghibur semuanya dan tetap bersama dengan Pro 1 RRI Tahunan.

Terima kasih yang masih dengan Pro Software Tahuna dan suasana malam yang saat ini masih berpacu untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab. Masih terus kami temani untuk pendengar RRI Pro 1 Tahuna dalam suasana santai, suasana kebersamaan dengan keluarga ataupun orang-orang terkasih Anda. Kita dalam kebersamaan untuk Lag-Lag Oldies.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bersama-sama di Lloyd, mengapa harus jumpa? Pendengar percaya kita dengarkan mengantari menit ke-16 lepas 10.23. Lanjut dengan pasang lagu berikutnya menemani suasana malam Anda di saat ini.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Pendengar RRI Pro 1 Tahuna, suasana malam ini kita akan dengarkan lagu terakhir kebersamaan kita dalam lagu All

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Selasa tanggal 29 September 2026, kita akan kembali berjumpa pada kesempatan siar esok, Rabu 30 September 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program Masa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 30 September 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pro 1 hadir kembali untuk Anda di 30 September 2026 dengan informasi dari Pro 3 Jakarta, informasi juga dari rri.co.id, portal resmi kami, dan informasi lokal dari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada informasi Korwil 5, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut juga yang tentunya kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi ini. Ada juga update informasi dari reporter-reporter kami yang sudah siap di lapangan untuk memberikan informasi terkini aktivitas masyarakat tentunya di pagi hari. Nah, selain informasi-informasi update, kami juga punya program-program hiburan yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan hingga pukul 12 malam nanti dan hingga pukul 11 siang. Saya Alfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Pagi ini kita akan awali dengan kidung-kidung rohani.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

Berdoa membuat dirimu kuat. Murah hati membuat dirimu diberkati. Gembira membuat dirimu sehat. Sabar membuat dirimu bijak. Lemah lembut membuat dirimu dikagumi. Setia membuat dirimu dicintai. Dan mengasihi membuat dirimu mengerti arti kehidupan.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Pendengar puji Tuhan, pagi ini kita kembali membuka mata, menikmati anugerah kehidupan yang tentunya Tuhan berikan. Mungkin tidak semua hal dalam hidup kita berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Bersyukur untuk nafas kehidupan, bersyukur untuk kesehatan, keluarga, dan setiap penyertaan Tuhan, bahkan dalam hal-hal kecil yang seringkali tidak kita sadari. Sebab setiap pagi adalah bukti bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani hari, melakukan yang terbaik dan menjadi berkat bagi sesama. Dan pendengar RRI, mari awali pagi dengan pujian dan ucapan syukur, karena ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, kita memiliki kekuatan untuk menjalani hari dengan penuh pengharapan. Karena memang sungguh indah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pagi ini, mari kita awali bersama-sama dengan Tuhan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Sangihe ketika menjawab pertanyaan terkait dengan biaya produksi, nilai produksi, pengeluaran dan pendapatan cenderung undervalued.
2: Orang tua harus tinggal bersama di wilayah atau lokasi anak itu sekolah. Karena jauh, akhirnya mereka tiba-tiba berhenti.
3: Inilah Warta Berita Rabu 30 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Setelah pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 selesai, data yang telah dikumpulkan akan melalui sejumlah tahapan sebelum akhirnya dirilis dan dipublikasikan kepada masyarakat. Selengkapnya terangkum dalam wawancara kami bersama Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto.
4: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Eko Siswanto. Topik kami menanti hasil sensus ekonomi 2026. Nah, Pak, sejauh mana proses pendataan sensus ekonomi 2026 yang telah dilakukan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
5: Baik, terima kasih. Sesuai dengan arahan dari BPS RI dan BPS Provinsi bahwa pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2026. Sehingga pada besok hari Rabu tanggal 30 September 2026 adalah penyelesaian untuk pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
4: Kapan sensus ekonomi 2026 diperkirakan mulai dapat diketahui dan dimanfaatkan publik?
5: Baik, dengan penyelesaian pendataan lapangan sensus ekonomi 2026, maka data yang telah dikumpulkan akan melalui beberapa proses selanjutnya sebelum akhirnya dapat dirilis, dipublish dalam bentuk publikasi. Setelah pendataan lapangan, maka tahapan akan memasuki tahapan pengecekan dan pemeriksaan data, kemudian mengecek validasi data. Selanjutnya kita akan memasuki tahapan pengahan setelahnya dilakukan tabulasi data, sehingga pada akhirnya tabulasi data ini akan bisa didiseminasikan dalam bentuk publikasi.
4: Data ekonomi apa saja yang nantinya paling penting untuk menggambarkan kondisi pelaku usaha di Sangihe?
5: Baik, untuk data hasil sensus ekonomi 2026 ini, nanti yang akan dipublish oleh BPS adalah data agregat. Kami memiliki tanggung jawab terkait dengan data agregat dan kami tidak memiliki kewenangan untuk rilis data individu. Kemudian data-data yang dirilis yang pertama terkait dengan karakteristik ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti struktur ekonomi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian melihat sektor yang menjadi sektor-sektor unggulan atau leading sektor ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk dengan jumlah agregat usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Baik, demikian wawancara kami dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Pelaksanaan sensus ekonomi memasuki tahap finalisasi, namun masih terdapat ketidaksesuaian data.
1: Ketika menjawab pertanyaan terkait dengan biaya produksi, nilai produksi, pengeluaran dan pendapatan cenderung undervalued.
6: Pelaksanaan sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sangihe meskipun secara umum tuntas digelar, namun menemui sejumlah permasalahan. Salah satunya keakuratan data yang dihimpun dari masyarakat yang menjadi objek sering berbanding terbalik dengan realitas. Acuan petugas sensus memperoleh keakuratan dan kondisi real terhadap kegiatan ekonomi. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik Eko Siswanto dalam Forum Otoritas Jasa Keuangan baru-baru ini. Kecenderungan masyarakat tidak secara terbuka menyampaikan data saat pertanyaan menyangkut data produksi, penerimaan dan pembiayaan mempengaruhi data sensus ekonomi.
1: Masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Sangihe ketika menjawab pertanyaan terkait dengan biaya produksi, nilai produksi, pengeluaran dan pendapatan cenderung undervalue. Ini menjadi PR kami. Kami masih mengidentifikasi. Bahkan saya contohkan Bapak Ibu, ada pelaku usaha yang dalam 1 tahun itu nilai produksinya dibandingkan dengan biaya produksinya minus. Kita sampai ada pelaku usaha yang minus 8 miliar. Apakah ada miss dari kami, dalam artian dari petugas kami yang melakukan probing untuk menggali informasi itu, atau memang ada kecenderungan dari pelaku usaha yang kurang berkenan untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Dan ini jadi PR karena secara akumulatif nilai ekonomi kita tidak sampai 50% dari data PDRB. Itu hampir terjadi di semua subsektor.
6: Eko menjelaskan hasil sementara sensus ekonomi yang dilakukan BPS sejauh ini masih menunjukkan ketidaksesuaian, khususnya di berbagai sektor seperti perikanan dan pelaku usaha. Bahkan untuk sektor perikanan, nilai produksi dan biaya produksi masih minus, yang artinya tidak bersesuaian. Menyikapi hal itu, BPS Sangihe terus melakukan perbaikan data dan akan memverifikasi kembali sehingga sensus ekonomi tahun 2026 mendapatkan data yang valid dapat dipertanggungjawabkan. Anton Lahobe melaporkan.
3: Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beragam potensi wisata alam yang menjadi keunikan tersendiri di wilayah perbatasan Sulawesi Utara.
7: Itu keindahan dinding-dinding pulau, kemudian itu pulau-pulau yang boleh dikata pulau-pulau vulkanik, itu kan unik sekali.
8: Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beragam potensi wisata alam yang menjadi keunikan tersendiri di wilayah perbatasan Sulawesi Utara. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sony Kapal, mengatakan karakter geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan memberikan pengalaman wisata yang berbeda, terutama melalui bentang alam antar pulau dan kawasan vulkanik. Menurutnya, salah satu potensi yang menjadi daya tarik wisata adalah Gunung Api Bawah Laut Mahengetang yang menawarkan fenomena alam bawah laut yang unik.
7: Sangihe itu sendiri, ini bukan kata saya sendiri, bukan juga mungkin Pak Robin juga sudah banyak bercerita dengan para tamu dari luar. Mereka mengagumi landscaping Sangihe ini, luar biasa. Dan antar pulau satu dengan lainnya, coba kalau ditelusuri. Itu keindahan dinding-dinding pulau, kemudian itu pulau-pulau yang boleh dikata pulau-pulau vulkanik, itu kan unik sekali. Kemudian ada atraksi alam tertentu yang menjadi ikon, seperti Gunung Api Bawah Laut Mahengetang. Memang Kauyo Barat juga ada, tapi kedalamannya terlalu jauh.
8: Sony menjelaskan, selain wisata bahari dan geologi, Sangihe juga memiliki kawasan konservasi yang menjadi habitat sejumlah satwa endemik. Salah satunya kawasan Sahandarumang yang tidak hanya memiliki nilai konservasi, tetapi juga berpotensi menjadi tujuan wisata berbasis edukasi dan penelitian.
7: Kemudian keunikan lain di daratan Sangihe itu sendiri adalah Sahandarumang itu lokasi untuk konservasi karena di situ banyak hewan-hewan endemik yang hanya ada di sini, di Pulau Sangihe. Dan orang yang datang itu memang peminat-peminat untuk meneliti, bukan cuma sekedar pesiar-pesiar, tapi memang ada juga yang mencatat untuk meneliti. Mereka juga menjaga tuh konservasi, memberikan apa kepada masyarakat untuk budidaya, atau mereka beralih ke pertanian pangan untuk supaya tidak mengganggu ini lahan-lahan yang ada.
8: Ia menambahkan pengembangan wisata di kawasan konservasi perlu tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong masyarakat mendapatkan alternatif penghidupan termasuk melalui budidaya dan pengembangan pertanian pangan sehingga tekanan terhadap kawasan konservasi dapat dikurangi. Sony berharap potensi wisata alam bahari, vulkanik, dan keanekaragaman hayati tersebut dapat semakin dikenal sehingga Sangihe tidak hanya menjadi daerah tujuan setelah transit di Manado tetapi menjadi destinasi wisata tersendiri. Di Podium Perkasa melaporkan.
3: Kasatpol PP dan Damkar Sangihe mengajak masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya potensi kebakaran.
9: Terkait dengan bentuk antisipasi dari pemerintah daerah, telah diturunkan instruksi bupati penanganan dan pencegahan kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan itu alamatnya kepada camat, kemudian kepada Kapitalaun dan Lurah untuk dapat disosialisasikan.
6: Potensi kebakaran saat musim kemarau berkepanjangan sangat berpeluang, butuh kewaspadaan bersama pemerintah dan dukungan masyarakat. Kondisi medan yang kering, peluang kebakaran bisa saja terjadi sehingga membuat pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan sekaligus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Aryo Areba, saat dikonfirmasi mengatakan Pemda telah mengambil sejumlah langkah antisipasi, salah satunya instruksi Bupati terkait pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Instruksi Bupati tersebut diteruskan kepada para camat, kapitalaung, dan lurah untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi kekeringan saat ini.
9: Menjadi sebuah perhatian dan memerlukan dukungan semua pihak agar supaya semua pihak ini dapat secara bersama-sama untuk membantu mengurangi dampak yang terjadi oleh karena ada kebakaran-kebakaran yang terjadi yang tentu itu ada yang diakibatkan sengaja ataupun tidak sengaja. Kita bisa meminimalisir secara bersama seperti misalnya tidak membuang puntung rokok sembarangan yang dalam keadaan hidup, kalaupun dibuang dipastikan dimatikan terlebih dahulu, kemudian melakukan pembukaan lahan tidak dengan cara membakar. Dan memang untuk fasilitas yang kami siapkan saat ini ada mobil damkar yang tersedia. Namun demikian jika terhadap kebakaran hutan tentu mobil damkar ini aksesnya hanya di jalan raya.
6: Dari sisi kesiapsiagaan, Satpol PP dan Damkar Sangihe juga memastikan armada pemadam kebakaran tetap disiapkan untuk merespon kejadian kebakaran. Namun Aryo mengaku terdapat kendala ketika kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. Selain itu, personil dan armada, upaya mitigasi juga terus dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, bahkan nomor kontak telah disebarluaskan agar masyarakat dapat lebih cepat melaporkan apabila terjadi kebakaran. Anton Lahoube melaporkan.
3: Ketiadaan asrama masih menjadi kendala bagi siswa penyandang disabilitas dari wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Orang tua harus tinggal bersama di wilayah atau lokasi anak itu sekolah. Karena jauh, akhirnya mereka tiba-tiba berhenti.
10: Ketiadaan asrama menjadi salah satu kendala bagi siswa penyandang disabilitas dari wilayah kepulauan untuk melanjutkan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala SLB Kasihbunda YPK Gemis Tahuna, Dr. Anda Jenny Rostinginehe, MPD, mengatakan sejumlah siswa dari kepulauan terpaksa harus didampingi orang tua untuk tinggal di sekitar lokasi sekolah karena jarak tempat tinggal yang jauh. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun kesulitan meninggalkan tempat tinggal dalam waktu lama.
2: Dan ada beberapa siswa dari kepulauan hanya karena memang anak-anak ini berkebutuhan khusus, orang tua harus tinggal bersama di wilayah atau lokasi anak itu sekolah. Karena jauh, akhirnya mereka tiba-tiba berhenti.
10: Jadi menjelaskan keberadaan asrama sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa penyandang tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan membutuhkan akses serta fasilitas khusus untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Ia menambahkan pendidikan bagi penyandang disabilitas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang berbeda dengan sekolah umum, termasuk bangunan, toilet, serta fasilitas pendukung lainnya yang ramah disabilitas. Jenny berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan asrama SLB, sehingga anak-anak penyandang disabilitas dari wilayah kepulauan tetap dapat mengakses pendidikan tanpa terkendala jarak dan tempat tinggal. Milania Ramadhani melaporkan.
3: Upaya pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya terkendala akses dan fasilitas.
11: Masyarakat atau orang tua yang masih tidak mau atau mengakui bahwa anaknya ini mengalami kelainan.
12: Pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi tantangan, termasuk paradigma sebagian orang tua yang belum menerima kondisi anaknya. Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri Mangan itu, Suteria Surudani, mengatakan masih ditemukan orang tua yang belum mau atau belum mengakui bahwa anaknya mengalami disabilitas. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian anak belum mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
11: Paradigma di lapangan kami temui masih ada masyarakat atau orang tua yang masih tidak mau atau mengakui bahwa anaknya ini mengalami kelainan. Sehingga itu kami dengan program yang ada di sekolah masing-masing, kami mengadakan sosialisasi ke kecamatan atau ke kampung-kampung untuk mencari siswa atau murid yang boleh kami didik.
12: Suteria menjelaskan, SLB Negeri Mangan itu terus melakukan sosialisasi ke sejumlah wilayah untuk menjangkau anak-anak penyandang disabilitas yang belum memperoleh pendidikan. Ia menambahkan, pendidikan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada pembelajaran akademik, tetapi juga pengembangan keterampilan sebagai bekal kemandirian siswa. Keterampilan yang dikembangkan antara lain menjahit dan tata boga, sehingga siswa dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki sekaligus memiliki bekal untuk masa depan. Suteria berharap dukungan keluarga dan pemenuhan akomodasi yang layak dapat terus diperkuat sehingga anak penyandang disabilitas memperoleh kesempatan pendidikan dan pengembangan potensi secara optimal. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Keterbatasan ekonomi dan sulitnya akses menuju sekolah masih menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
13: Ada beberapa kali anak-anak disabilitas yang mau bersekolah karena terhalang ekonomi.
10: Keterbatasan ekonomi dan sulitnya akses menuju sekolah masih menjadi kendala bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kemandirian. Penyandang disabilitas John Janis mengatakan masih terdapat anak-anak disabilitas yang memiliki keinginan bersekolah, namun terkendala kondisi ekonomi keluarga dan tempat tinggal yang sulit menjangkau sekolah. Menurutnya persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah melalui program yang secara khusus menyasar penyandang disabilitas.
13: Ada beberapa kali anak-anak disabilitas yang mau bersekolah karena terhalang ekonomi, ekonomi terbatas. Terus tempat tinggal juga tidak memungkinkan untuk mereka beraktivitas ke sekolah karena masuk agak ke dalam. Jadi itu saya sempat bicarakan dengan teman-teman untuk memperjuangkan itu.
10: John juga mendorong pemerintah kembali menyediakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Sebab masih ada penyandang disabilitas yang lebih banyak beraktivitas di rumah karena belum memiliki keahlian yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan. Ia mengatakan sebelumnya pernah tersedia tempat pelatihan bagi penyandang disabilitas, termasuk kesempatan mengikuti pelatihan di balai-balai di luar daerah seperti Makassar, Cibinong, dan Bogor. John berharap pemerintah dapat kembali menghadirkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka memiliki keterampilan dan kesempatan untuk hidup lebih mandiri. Melania Ramadhani melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat strategi penyerapan tenaga kerja bagi para sarjana muda dengan memetakan peluang kerja yang tersedia di daerah.
14: Saat ini pemerintah lakukan adalah melihat peluang pekerjaan yang ada di seluruh dunia.
15: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat strategi penyerapan tenaga kerja bagi para sarjana muda dengan memetakan peluang kerja yang tersedia, baik di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus menyesuaikannya dengan potensi sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Femi Montang kepada RRI menjelaskan, langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, kemudian memetakan profil pencari kerja di Sangihe berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensinya.
14: Saat ini pemerintah lakukan adalah melihat peluang pekerjaan yang ada di seluruh dunia. Kemudian memetakan sekiranya tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan proporsi yang ada. Misalnya banyak lulusan apa yang belum bekerja, sehingga tujuan kami adalah mempertemukan pencari kerja tersebut dengan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan mereka.
15: Sementara Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jurait Rumiki, menegaskan sarjana bukan sekedar lulusan pendidikan tinggi, melainkan sumber daya manusia yang diharapkan mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi bagi masyarakat.
16: Sarjana itu kan orang yang bijaksana, kalau menurut bahasa Sansekerta. Jadi bagaimana supaya dia berinovasi? Ya dia harus banyak menggali ilmu-ilmu. Dengan cara apa? Sekarang kan teknologi sudah begitu maju, kita bisa berselancar dengan akal insan, artificial intelligence, yang kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat. Bukan berarti kita menggunakan AI untuk jadi otak kita, bukan. Bagaimana kita menggunakan AI itu sebagai workflow? membantu kita bekerja, mencari ide dan lain sebagainya.
15: Juraid menjelaskan bahwa inovasi tidak lahir secara instan, tetapi tumbuh dari kebiasaan terus menggali ilmu, memperluas wawasan, serta keberanian mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Di era kemajuan teknologi, ia menilai kecerdasan buatan atau EA dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu yang mendukung proses belajar dan bekerja secara lebih efektif. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, pagi ini kita ikuti berita utama. Pelaksanaan sensus ekonomi memasuki tahap finalisasi, namun masih terdapat ketidaksesuaian data. Ketiadaan asrama masih menjadi kendala bagi siswa penyandang disabilitas dari wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selain lagu-lagu hiburan, kami juga masih terus memberikan update informasi. Pagi ini kita akan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna untuk mengetahui bagaimana aktivitas masyarakat tentunya di pagi ini. Kami sudah terhubung dengan rekan reporter Dipo Dwi Perkasa.

0: serta dan Tamako. Dan penumpang terlihat juga di sini, dan pendengar maaf, terlihat juga penumpang yang masih baru turun, ada juga yang masih menunggu jemputan di area pelabuhan, dan juga buru bagasi yang membantu mengangkat barang bawaan penumpang dan menawarkan jasanya, serta petugas pelabuhan yang bekerja mengawasi kapal, baik yang masuk pelabuhan Tahuna maupun yang akan keluar dan berangkat. Baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan diinformasikan juga untuk pendengar bahwa KM Glory Mary ini juga yang nantinya akan berangkat kembali ke Pelabuhan Manado pada pukul 7 malam nanti. Dan pendengar saat ini di dermaga juga masih terdapat aktivitas dari perbaikan dermaga yang masih berlangsung. Dan pendengar juga masih ada juga aktivitas dari masyarakat juga di sekitaran daerah Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan untuk cuaca saat ini, pendengar, di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah untuk aktivitas masyarakat. Dan aktivitas masyarakat juga di sini terpantau tertib dan lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Alfrina.
1: RRI Pro 1. Update pagi ini langsung dari Pelabuhan Nusantara Tahuna tadi bersama reporter Dipo Dwi Perkasa. Dan untuk informasi dari rekan-rekan reporter ini masih akan terus berlanjut pendengar RRI nanti pada pukul 7 hingga pukul 8 dalam program acara Halo RRI. Kami juga masih terus menghadirkan update informasi masyarakat tentunya di pagi ini di beberapa titik seperti di pusat kota Tahuna atau di Tahuna Barat, juga di Pasar Towoe Tahuna. Pendengar, aktivitas pagi memang sudah mulai bergerak seiring dengan matahari yang mulai muncul ya di pagi ini. Masyarakat pun mulai menjalankan berbagai kesibukan masing-masing. Ada yang bersiap menuju ke tempat kerja, ada yang saat ini mengantar anak ke sekolah, membuka usaha, berbelanja kebutuhan, ada yang siap-siap ke kebun misalnya, hingga mereka yang mulai menjalankan aktivitas di pusat-pusat pelayanan dan juga perekonomian. Pagi menjadi awal dari berbagai cerita dan kesibukan, masing-masing tentunya dengan tujuan dan aktivitasnya, tetapi semuanya tentu berharap hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk Anda yang sedang berada di perjalanan, tetap utamakan keselamatan. Yang saat ini sedang bekerja, semoga aktivitasnya dimudahkan. Dan bagi yang baru memulai aktivitas di hari ini, semoga pagi ini membawa energi positif untuk menjalani seluruh aktivitas di sepanjang hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna, karena kami akan terus menghadirkan informasi menemani aktivitas pagi Anda, diselingi juga dengan lagu-lagu hiburan.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kah ini?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Pendengar RRI, informasi olahraga untuk Anda di pagi ini. Kita ke informasi olahraga dari dalam negeri. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Taufik Hidayat, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pasangan Leo Roli Carnando Daniel Martin. Ganda putra Indonesia ini sukses menyumbangkan medali emas cabang olahraga bulu tangkis di ajang Asian Games 2026 yang digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang. Leo Daniel membawa pulang emas setelah berhasil menumbangkan wakil Cina Liang Weikang Wang Chang dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Wamenpora Taufik juga memuji kerja keras dan dedikasi pantang menyerah yang ditunjukkan Leo Daniel di lapangan. Daya juang pasangan ini menjadi contoh nyata dari mentalitas seorang juara. Kita beralih ke informasi luar negeri, pendengar RRI. Informasi sepak bola, di mana kabar mengejutkan datang dari sepak bola Inggris. Premier League secara resmi mengumumkan hasil keputusan komisi independen terkait kasus dugaan pelanggaran finansial Manchester City. Dalam keputusan yang diumumkan Selasa 29 September 2026, Manchester City dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan terkait pelanggaran serius terhadap aturan finansial Premier League selama periode 9 musim. Komisi juga menyatakan City bersalah atas mayoritas dakwaan terkait kegagalan bekerja sama dalam proses penyelidikan Premier League. Dalam temuan tersebut, pengaturan komersial yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya disebut telah meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi biaya klub lebih dari 900 juta pound sterling.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini dalam program acara Halo RRI di hari tanggal terakhir di bulan September 2026, tepatnya tanggal 30 September 2026 kita di hari ini. Anda tentunya bisa bergabung dalam program acara Halo RRI terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan pagi ini seperti biasa Wawuliannya tidak sendiri diri. Di bagian gatekeeper ada Wawu Sri. Selamat pagi Wawu Sri.
1: Selamat pagi Momo.
0: Tentunya tidak apa ini nyandak terlambat untuk mengucapkan selamat ulang tahun walaupun suka lemari.
1: Terima kasih. Di udara dok Mo.
0: Iya, tidak mengapa. Itu kenyataan yang terjadi. Itu menutupi momoknya dapat kasih ucapan kelemarin itu Sri.
1: Sesuai Emo.
0: Nyana ada kasih.
1: Oh oke, okay. Tanggal tua mau kang.
0: Tanggal sutir. Oke, bagaimana kabar hari ini? Sehat?
1: Ya Masri? Puji Tuhan sehat mau. Tinggal menunggu ini bagaimana informasi dari lapangan dari Anton dari Jumel, ya. Terutama dari Jumel ini mau yang orang nantikan ya tuh, apalagi ini sudah di penghujung September, ya tuh so masuk Oktober, November, sedikit le sudah orang butuh sekali informasi apakah ini terutama harga rica ini mau.
0: Ya, apakah seturun atau masih betul. Tetap sama DP harga? Kalau Sri dengar kelemarin Pak Jumel berapa DP harga?
1: Kan? Kalau kelemarin gatekeeper adik Mila Momo.
0: Oh, betul kopi pagi ya,
1: iya, kalau Wawu Sri di hari Senin itu di angka 130-an masih.
0: Oh, seboleh dah. Ya. Karena dari 180, 160 sekarang so 130. Heeh,
1: 130. Jadi tinggal mau dengar sebentar. Atau mungkin kemarin so lebih turun misalnya so 100 ya, begitu betul, ya kan? Berharap seperti itu ya mau ya.
0: Amin.
1: Jadi kurang mau dengar sebentar dari lapangan atau mungkin juga turang pe pendengar atau bahkan pedagang ya mau penjual rempah-rempah ini mungkin yang
0: barito
1: so monitor kalau di Towo kan so pasti ada laporan dari Jumel. Mungkin di wilayahnya Momo sana misalnya di Tabut, di Pasar Peta, Pasar Naha begitu ya, di Pasar Manganitu, Pasar Tamako. Silakan memberikan informasi. Satu menit Anda sangat berharga untuk Halo RRI di 0812-5503-8009. Dan seperti biasa, kalau untuk WA itu tidak boleh ditelepon. Jadi WA cuman menyebutkan nama, kemudian alamat, tetapi tetap voice note. Begitu ya, juga direkam, di streaming, iya. Kalau di streaming masih belum berubah akun asli begitu. Walaupun mungkin pakai nama lengkap begitu ya, nama misalnya cuma nama panggilan begitu ya. Silakan kalau di komen harus pakai nama lengkap dan alamat lengkapnya di mana. Karena kalau di FB orang susah mau lacak. Rata-rata isi misalnya Tahuna, Sulawesi Utara, Indonesia begitu. Atau lagi Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe cuma begitu ya toh sehingga tora agak sulit mau cari tahu DP alamat lengkap kecuali memang orang yang torang kenal mau.
0: Betul.
1: Misalnya torang so tahu atau torang pendengar yang memang torang so tahu dang DP alamat di mana tapi tetap harus menyebutkan maksudnya menyebutkan alamat di komentar tidak dikecualikan maksudnya. Jadi kalau orang yang torang kenal kan misalnya mau tindak lanjuti dari narasumber gampang tuh torang tahu oh iya mau jelaskan ya? Pak narasumber misalnya DP rumah di mana DP alamat di mana oke okay. Yang torang kenal tapi kalau yang torang enggak kenal kan nanti torang mau butuh informasi bagaimana jadi seperti biasa masih tetap akun asli begitu mau belum berubah.
0: Betul. Dan walaupun lengkali Wawu Sri DP alamat tuh di Facebook Tahuna Sulawesi Utara bukan berarti dia tinggal di Tahuna.
1: Iya. Kagekung maksudnya. Kong sumerantau mau kang.
0: Merantau lama di tempat lain. Jadi.
1: Betul.
0: Lebih bagus katu menyebutkan nama dan juga alamat yang jelas. Kalau boleh le ada nama keluarga Wawu Sri kang supaya cepat mau ditindaklanjuti mau didapa.
1: Dan iya. Kalau misalnya informasi seperti dorang jaga bilang tuh mau PLN gitu tuh atau ada kerusakan begitu, pipa bocor. Atau apa baiknya mungkin nama keluarga ada yang juga langsung menyebutkan nama lindungannya begitu supaya jelas dang narasumber petugas lapangan mau pigi itu jelas begitu jadi informasi juga ke narasumber jelas begitunya ndak ketika orang hubungi narasumber mau tanya di mana DP alamat lengkap. Nah itu ini ya tahu. Jadi ya jadi itulah alasan kenapa torang setiap orang mbak telepon pasti mau tanya terkait apa, kemudian alamatnya di mana begitu, alamat lengkapnya.
0: Oke, mudah-mudahan ini ada yang bergabung dan mudah-mudahan juga bergabung di awal-awal kebersamaan, Mbak Busri, di awal-awal Halo RRI, karena kalau so di akhir-akhir Halo RRI so agak sulit juga untuk menghubungi
1: narasumber. Kalau di hari Senin itu cuman ada apresiasi di kolom komentar di Facebook. Ya, jadi apresiasi dari Pak Yosep Sinadia bahwa di Santiago itu so lengkap DPT yang mau. So 9, so berdiri. Jadi tinggal menunggu pemasangan kabel ke rumah warga.
0: Oke, berarti so ada DP progres ini, Mbak Busri.
1: Betul sekali. So dapat lihat DP progres, Mbak. Dan luar biasanya enggak lama.
0: Berapa minggu dari Pak Yos ada masuk?
1: Memang itu, bulan sih, Mbak.
0: Oh, bulan.
1: Iya, okay. Tetapi kalau dari Pak Yos P informasi kan tahun ini dari Maret beliau so berapa kali bolak-balik tuh. Tapi nanti ada DP progres nanti terjawab ketika masuk di acara Halo, Halo RRI, RRI begitu. Jadi beliau mengapresiasi ini tidak lepas katanya dari peran juga teman-teman di RRI. Dan tentunya dari pihak PLN juga mau.
0: Iya betul, apresiasi.
1: Karena biarpun torang so konfirmasi, torang so hubungi tiap hari ya tuh. Kalau tidak ada keseriusan atau mendorongnya nak tindak lanjut ya toh. Jadi apresiasi juga untuk PLN UP 3 tahun karena dorang tidak hanya sekedar menanggapi, oh iya karena masyarakat bertanya, torang jawab jadi RRI tidak sekedar menanggapi begitu di Halo RRI, tetapi ada tindak lanjut juga di lapangan gitu mau.
0: Betul. Kalau dari tempatnya Pak Hulik bagaimana, Pak Sri?
1: Nah, itu ada yang informasi? Makanya waktu hari Senin Pak Yos bergabung, Wow Sri langsung bilang, Pak Wow Ica, aduh ini sesedikit ya Pak Hulik semua tanya.
0: Hulik semua masuk.
1: Iya, karena baku iko tuh. Baku iko Pak Hulik, kemudian Pak Yos baru Pak Hulik. Nah, terus berharap tentunya ketika bergabung mungkin so ada progres lagi dari Pak Hulik.
0: Kampung Bahu ya, Kecamatan Kabupaten Utara.
1: Tapi di sana 13 tiang mau.
0: Lumayan lagi ya.
1: Iya, jadi tentunya nyenda secepat itu ya DP proses. Karena kan kayak penjelasannya Pak Edmund di telepon lalu waktu Pak Hulik ada colek ya toh. Pak Edmund bilang intinya masih berproses tapi DP material itu yang dorang mau lihat kalau memang ada di sini, oke berarti langsung dikerjakan. Tetapi kalau belum berarti dorang akan mau adakan dulu begitu. Jadi
0: menunggu material.
1: Intinya berproses dan tetap bersabar, akan ditindaklanjuti.
0: Ya. Menunggu dan juga bersabar untuk warga masyarakat yang ada di Kampung Bahu. Tetapi kagek untuk so tajawab ini, Mbak Usri. Mudah-mudahan Pak Hulik boleh masuk.
1: Tapi kita yakin kalau so terjawab, Pak Hulik pasti akan masuk. Mau
0: untuk apresiasi.
1: Mau bergabung, iya pasti. Karena termasuk turampe pendengar aktif juga tuh ini, Mbak. Nah, mungkin informasi yang berbeda dari wilayah, kalau Tabut ini sering tuh mau bergabung ya. Cuman akhir-akhir ini dari hari Senin itu cuma komen di Facebook mau. Kalau di telepon ini nyenda ada, apakah memang lagi sibuk gitu ataukah barasa di tanggal tua
0: atau karena gangguan jaringan.
1: Iya. Orang enggak tahu tuh apakah gangguan jaringan kemudian lagi sibuk karena di hari Senin atau ba efek no ini DP akhir bulan begitu ya.
0: Tapi mudah-mudahan gitu ada informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat, karena informasi yang disampaikan oleh masyarakat bisa saja masih belum diketahui juga, Wak Sri, oleh dinas terkait misalnya. Dan ketika ada yang bergabung menyampaikan, kemarin ada yang masuk ini, Wak Sri, dan menyampaikan terima kasih kepada warga masyarakat karena sebelumnya memang dorang nintau DP. Ya, apa kata permasalahan informasi ini terjadi di kampung ini, setelah bergabung di Halo RRI baru dinas terkait tahu bahwa oh memang ternyata ada kejadian seperti ini misalnya di tempat ini misalnya atau di daerah ini ada di Halo RRI. Sebelum-sebelumnya sih Mbak Usri, masih sebelum di live streaming itu ada dinas terkait yang menyampaikan terima kasih kepada masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini Mbak Usri penting sekali tentunya ya, kalau misalnya betul, masyarakat ada kejadian-kejadian bukan hanya di pelayanan publik yang ada di pusat kota Tahuna, mungkin di kampung toh, Wak Sri,
1: yang gak bisa dijangkau toh. Nah, artinya kan memang betul ada dinas misalnya toh, tapi dorang juga kan mau nyanda mungkin ada ribuan mata tuh, sehingga
0: terbatas juga untuk personil misalnya.
1: Betul, personil juga terbatas pasti di lapangan. Jadi butuh informasi dari masyarakat. Jadi itu Sri bilang, selama masih belum sampai ke pihak berkompeten, misalnya belum datang langsung atau belum mengeluh langsung, ya janganlah turun pejari yang lebih cepat di media sosial. Ya tuh, akhirnya nanti kayak satu contoh ini mau yang di ada kok Sri sempat di tag itu karena soal pelayanan publik PDAM ini mau. Jadi mungkin warga so geram karena airnya tidak berjalan, akhirnya jari dengan cepat betek orang, betek pegawainya, tapi memang
0: DP petugasnya.
1: Iya petugasnya, tapi memang menyerang pribadinya, sehingga Sri pantau kemarin mungkin sudah berproses di Polres begitu. Jadi itu yang Wok Sri bilang, masuk di acara seperti ini, di acara resmi seperti ini, jangan di media sosial. Masuk di acara seperti ini supaya dapat dipe solusi mo.
0: Iya.
1: Jadi torang cari solusi sama-sama. Silakan masyarakat masuk, torang telepon narasumber, torang hubungi seperti apa. Nah, rupa begitu torang so bagi di media sosial ya toh. Sementara kondisi sekarang ya torang so tahu mo, torang so boleh lihat berapa bulan ini debit air menurun
0: musim
1: ya toh.
0: Kemarau ini.
1: Iya, yang Sri bilang di Halo RRI hari Senin itu sepanjang jalan waktu tugas ke arah Kolongan itu sebelah kanan jaga lihat kiri kanan kuala, memang so mulai sedikit DP air.
0: Batu-batu so paling banyak itu.
1: Iya, so timbul. So timbul baru semua itu apa di pohong-pohong apa so mulai kuning mo. So mulai ba orange, ba kuning. Jadi ya dengan kondisi seperti ini mungkin ada usaha atau tiap hari wajib atau mungkin ada anak-anak kecil kan memang susah kalau enggak ada air mo. Jadi ya jangan dulu lah torang pe jari lebih cepat begitu dari torang pe otak begitu dong, sehingga nyenak merugikan pet orang. Kalau seperti itu kan nanti orang juga yang bolak-balik ketika dilaporkan secara resmi begitu. Jadi silakan coba masuk di acara seperti ini, orang coba cari solusi bersama-sama dan supaya dapat jawaban dari pihak yang berkompeten. Nyanda jadi opini liar begitu ketika hanya disampaikan di media sosial.
0: Iya. Dan kalaupun disampaikan di program acara Halo RRI, PDAM pasti akan gercep toh, Wak Sri. Kalau misalnya Sadiki Air pasti akan meluncur ke sana dengan
1: antar, ya,
0: air bersih. Karena terbukti di beberapa tempat, bukan hanya di Kota Tahuna, bahkan di kampung-kampung yang ada di luar Kota Tahuna juga ada yang jaga bantar air, Wak Sri. Kemungkinan juga dari BPBD, kemudian dari PDAM yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang jaga antar dengan oven cup, oto-oto oven cup, ada tong-tong air bersih yang ke rumah-rumah warga, Wak Sri.
1: Oke, jadi kalau di Lengan yang kemarin mo, kebetulan Wak Sri dengan tim ada turun ke sana itu kemarin torang ada wawancara di sana itu mo, di Lengan itu ada tabantu dengan program pompanisasi.
0: Oke.
1: Jadi dorang pagi-pagi kata begini dengan sore itu banyak masyarakat yang datang di situ, Mbak Ambe, yang mau naik ke losek sebelah kanan itu, Mo.
0: Oke, jadi di situ sudah disediakan air, kan?
1: Iya.
0: Dengan waktu pagi sore, berarti.
1: Ada air, Mo. Cuma yang paling banyak dorang datang itu di pagi dan sore. Itu menurut Bapak Pak Pahan kemarin ketika orang tanya. Baru ada Oto Bumdes juga yang jaga muat-muat air
0: supply
1: di situ,
0: kah?
1: Iya. Untuk mungkin ya, menyelamatkan dorang petanaman ya, Mo, di sana.
0: Betul, karena memang perkebunan tuh di sana tuh
1: sukering mo terlihat. Kemarin torang ada lihat memang sukering sekali. Jadi terbantu dong masyarakat yang seperti dengan seperti itu. Jadi dorang ada satu titik yang tuh program pompanisasi itu no dorang jaga ambil di situ mo.
0: Oh,
1: air
0: iya
1: ya. Yang banyak itu pagi dan sore menurut informasi seperti itu. Nah, di wilayah-wilayah lain seperti apa dengan kondisi saat ini? Apakah memang so susah sekali air misalnya atau memang so butuh sekali supply sehingga boleh memberikan informasi di sini. Jadi orang boleh meneruskan ke pihak PDAM misalnya kalau itu terkait dengan masalah air begitu ya, Mo. Jadi orang pasti antar itu, Mo.
0: Betul.
1: Antar. Jadi kita orang lalu waktu ada Momo Inga yang pemadaman bergilir selama 6 bulan itu. Itu kan Manente agak susah karena walaupun di Manente menyala lampu, tetapi kan di Mahena mati, Mo.
0: Oh.
1: Jadi DP Jatol kan beda-beda. Nah, sementara torang dari sana, torang be sumber air. Jadi
0: harus kasih hidup listrik dulu baru air.
1: Makanya jadi di bergilir itu dia memang agak bagaimana torang menente, tapi dorang PDAM antar. Antar karena rata-rata di rumah-rumah itu kan ada tong. Jadi dorang berjalan dengan ototengki itu antar. Nah, dengan situasi seperti ini misalnya mungkin torang pemasyarakat yang mengalami hal yang sama misalnya, oh iya torang so diantar lagi kemarin misalnya atau kapan misalnya.
0: Atau ada yang belum dapat sama sekali Sri Kang.
1: Atau misalnya dengan cara bagaimana torang hubungi pada orang lewat dorang pe akun resmi, karena dorang juga sudah akan akun Facebook yang resmi ya mau dorang bikin. Jadi banyak keluhan-keluhan so disampaikan di situ begitu. Jadi bagaimana caranya misalnya dorang dapat. Nah, yang wau Sri pikir ini torang pe saudara-saudara yang ada di pulau mo.
0: Iya betul. Nah ini ada informasi juga ini wau Sri, kemarin momok lian sempat lia-lia juga di apa ini di Facebook. Kalau di apa ya Kampung Lipang itu dorang berupaya dengan menggali rembesan air dari bebatuan ini wau Sri. Tengah krisis air bersih dampak El Nino ini, menggali rembesan air dari bebatuan yang ada di pinggiran pantai sambil berpacu kata dengan air pasang, karena ketika air pasang mata air ini akan bercampur dengan air laut. Aduh, luar biasa kasing ini wau Sri. Maksudnya nang so agak setengah
1: so sampai di situ mo Kang.
0: Iya,
1: jadi wau Sri sering-sering sekali sebut di Halo RRI itu torong pe saudara-saudara di pulau-pulau ini mo. Karena itu no Sri ulang-ulang dah bilang. Lalu waktu torong liputan masih belum kondisi seperti ini, dorang coba angka air dan berharap dari air ujang. Itu begitu lagi mo. Nah, sementara sekarang nyenda pernah ada ujang. Ada lalu tapi cuman nyandak sampai 1 jam begitu damu.
0: Sekitar 5 menit tuh itu.
1: Iya, cuma sampai dapat basah apa abu, dapat siram abu. Tapi nyandak bisa ditampung begitu tuh. Karena sedikit sekali. Nah, bagaimana dengan torompe keluarga yang ada di Pulau Marore, kemudian di Matutuang, Kawio, Kawaluso, Para, Kahakitang ya tuh, Mahengetang. Itu jadi silakan mungkin yang menerima dan memonitor siaran kami yaitu boleh bergabung, mau telepon bisa, di WA juga bisa, dengan catatan nama, menyebutkan nama, voice note ya, wajib voice note, kemudian di Facebook komentar dengan akun asli bukan akun fake.
0: Okay, baik. Nah ini wow Sri, ada yang kirim voice note ini dari WA-nya Pro 1 RRI Tahuna, ada Pak Untung di Dumuhung ini, tentang suplai air dari PDAM ke rumah bayar atau gratis. Oh, ini DP informasi, tapi ada DP voice note. Oh, okay. Terang langsung mau dengar jo?
1: Boleh mo.
0: Okay, terang dengar jo dulu Kang.
2: Selamat pagi Mbak Sri dan Mbak Lian. Saya Untung dari Kelurahan Dumuhung. Cuma mau tanya Mbak tentang suplai air dari PDAM. Karena didemukan orang pakai air kampung, apakah suplai itu gratis atau dibayar per liter atau seperti apa Mbak? Terima kasih.
0: Jadi ini sebenarnya Pak Untung ini Wak Usri bertanya Kang, kira-kira kalau suplai air bersih ke rumah-rumah warga itu apakah ada DP bayaran atau gratis begitu. Kalau pengalaman Bapak Sri bagaimana kira-kira? Gratis atau bayar? Biasanya gratis.
1: Gratis mo.
0: Pirwa.
1: Orang gratis lalu diantar. Cuman itu no, dorang pe jam yang mau bawa antar itu dia ya tinggal mulia. Semoga ada orang no di rumah begitu. Tapi kalau dorang kayaknya kalau di wilayah petorang perumahan dorang so tahu dang. Ini di jam sekian begitu. Kadang juga mungkin dorang pe petugas misalnya ada telepon orang di seputaran situ, atau ada bahkan mungkin dorang pe masyarakat yang telepon pada orang misalnya. Mau Wau Sri mau angkat telepon dulu.
0: Oh iya, silakan lanjut Wau Sri.
1: RRI Tahuna selamat pagi.
0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di kesempatan siar kali ini tentunya Halo RRI, yang ingin bergabung langsung saja di 08 12 55 03 8009. Kalau satu kali mungkin nyanda tak sambung, nyanda ada suara, bisa saja gangguan jaringan, jadi boleh telepon ulang di line telepon yang sama 08 12 55 03 8009, atau bisa juga chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena kami live streaming juga dari sana. Kalau WA harus mengirimkan voice note atau rekaman ya, rekam informasi yang ingin Anda sampaikan dan kemudian menyampaikan juga nama dan alamat yang jelas. Sebenarnya ini berlaku untuk semua, mau di WA, telepon biasa, atau juga melalui chat di live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, harus menyebutkan nama dan juga alamat yang jelas. Supaya juga ketika dihubungi, menghubungi narasumber, dinas-dinas terkait itu, tentunya apa yang Anda sampaikan nanti ada nama dan juga alamat jelas yang tertera tentunya untuk dikonfirmasi ke tempat tujuan Anda, supaya cepat teratasi apa keluhan dan juga permasalahan yang tentunya Anda rasakan atau Anda alami pada saat ini. Atau ada juga yang ingin menyampaikan terkait dengan pelayanan publik di bidang kesehatan, misalnya pelayanan puskesmas atau juga pelayanan rumah sakit. Ada yang ingin menyampaikan keluhan atau juga apresiasi untuk pelayanan administrasi kependudukan misalnya, atau juga administrasi yang lain-lain, infrastruktur, jalan, jembatan di tempat Anda, misalnya di tempat di mana Anda tinggal dan berdomisili, bisa pendengar RRI. Silakan dalam program acara Halo RRI, kurang lebih waktu kebersamaan kita untuk program acara ini ada di menit ke-22 saat ini, lepas dari pukul 7, berarti masih ada sisa 35 menitan lah untuk program acara Halo RRI. Pukul 7 hingga pukul 8, Senin, Rabu, dan juga Jumat, Anda bisa mengikuti program acara Halo RRI. Terima kasih tadi Pak Untung yang ada di Dumuhung yang sudah menyampaikan informasi di pagi ini dalam program acara Halo RRI. Sebentar juga masih kami hadirkan update informasi untuk Anda dari rekan-rekan reporter kami yang sudah ada di lapangan, update aktivitas masyarakat tentunya di pagi ini. Pak Usri, tolong mau kemana dulu ini?
1: Iya, tolong bergabung dulu dengan Anton Lahaube yang ada di Tahuna Barat.
0: Anton, silakan informasinya.
3: Ya baik, baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan sebetulnya sejak satu jam yang lalu ataupun lebih kami memantau terkait dengan aktivitas pelaku-pelaku usaha yang ada di pasar Kolongan Akim Bawi, dan walaupun memang hanya ada 5 pedagang yang membuka lapak mereka di hari ini, namun itu pun jadi rutinitas masyarakat untuk melakukan aktivitas usaha yang mereka lakukan setiap pagi, setiap subuh untuk menjual bermacam-macam kebutuhan, mulai dari bahan pokok, bahan penting, dan juga menampung hasil pertanian dan juga tangkapan nelayan. Yang pagi tadi ada juga ikan yang dijual oleh masyarakat di lokasi pasar Jilat, tidak jauh dari jalan jalan raya di Kolongan Akim Bawi, termasuk juga untuk kebutuhan rempah-rempah bagi masyarakat, sayur-sayuran yang dijual oleh masyarakat. Dan pendengar, untuk aktivitas lainnya yang terpantau pagi hari ini, para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini sudah melakukan tugasnya untuk memastikan kebersihan lingkungan, kebersihan wilayah setiap kelurahan, begitu juga untuk kebiasaan atau budaya masyarakat yang melakukan kegiatan bersih-bersih di pagi hari, yang turut membantu untuk kebersihan wilayah atau kebersihan lingkungan di wilayah Tahuna Barat. Dan dengar, untuk aktivitas perkantoran ataupun sekolah-sekolah yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini sudah dimulai dengan apel untuk sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga SMPA, sebelum kegiatan belajar mengajar. Dan itu juga untuk kantor-kantor pemerintahan yang sudah dipersiapkan untuk pelayanan kepada masyarakat, kantor lurah dan atau kecamatan, termasuk juga untuk fasilitas kesehatan yang melayani pelayanan kesehatan di wilayah Tanggerang Barat. Dan untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai, didominasi oleh kendaraan umum dan kendaraan plat hitam roda 2 maupun roda 4 yang melintas dari arah kecamatan Kendah dan sekitarnya maupun dari wilayah Tahuna Barat. Dan pantauan kami juga pagi hari ini untuk beberapa provinsi yang mendominasi di wilayah Tahuna Barat adalah di sektor pertanian dan perkebunan maupun peternakan yang setiap pagi juga melakukan aktivitas mereka dengan kegiatan usaha, kegiatan pertanian dan usaha lainnya. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Lian dan Sri.
0: Ya, pendengar RRI, tadi kami sudah menghadirkan informasi dari rekan reporter Anton Lahaube langsung dari Tahuna Barat. Nah, Pak Usri, ini ada yang bertelepon dari
1: WA.
0: WA.
1: Iya, dapat dengar di radio monitor mo di luar sini Pak Usri dapat dengar. Jadi sekali lagi yo Usri mau bilang jangan bertelepon di WA, ya.
0: Iya,
1: betul. Ya, jangan bertelepon di WA, tetapi di telepon biasa begitu. Jadi kalau ini kan so GSM tomo, jadi boleh dorang pakai telepon yang satu paket dengan internet itu sudah boleh buat telepon di sini karena kan nomor GSM, jadi tetap masih bisa begitu ya. Kalau dulu kan ada keluhan dari orang pendengar karena dari HP mau ke telepon rumah,
0: yeah.
1: 22114 toh begitu, jadi
0: agak mahal.
1: Nah sekarang sudah GSM, jadi silakan. Kalau untuk WA mohon maaf cuma boleh voice note, begitu.
0: Ini Ibu Angelina Yoko. Oh, Mama Inka ini yang ada di Tapuang belakang ini.
1: Oke, okay, Mama Inka. VN jo boleh Mama Inka rekam.
0: Rekam, betul.
1: Betul, voice note jo Mama Inka. Torang tetap menunggu begitu.
0: Voice note, nama, alamat jelas, kemudian juga DP apa ya? Informasi ya, Bapak Sri. Informasi apa yang ingin disampaikan?
1: Jadi tadi ada dua kali juga berdering itu dia nyanda ada suara mo.
0: Oh, nyanda ada suara?
1: Apakah memang gangguan, jaringan seperti ini ya.
0: Atau ya. Memang apa ini ada di kendala lain.
1: Betul, tahu juga orang biar dapat lihat full-full begini jaringan kan kadang-kadang juga hilang mo.
0: Iya.
1: Jadi bersyukurlah orangnya enggak sama dengan kalau dorang wak strip kampung di Siau itu ketika listrik padam lagi baku iko DP. Hilang DP jaringan mo.
0: Sama dengan di Tabut sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, kalau di Tabut begitu lagi. Kalau lupa mati lampu, per wifi-an mati. Juga itu DP jaringan internet lagi mati. Agak ada sih, tapi dapat rasa dan rupa gangguan begitu. Setengah mati, mau tak kirim WA atau apa. Pokoknya sulit lah begitu. Dan paling banyak memang ya mati lampu atau gimana pokoknya ya. Pokoknya gangguan jaringan paling banyak kalau di wilayah Tabukan Utara. Sehingga sulit untuk langkali mengakses internet, mengakses wifi itu juga agak sulit tentunya di wilayah Tabukan Utara. Dan pendengar RRI, ini Wau Sri masih ada terima penelpon yang bergabung ini.
1: Dari Buas ini kali ini mau ya, ini apakah Pak Untung P satu kompleks juga? Karena ternyata Wau Sri baru paham tentang voice note tadi itu, dorang selama ini nggak pakai air PDAM mo.
0: Air pam, air kampung begitu.
1: Dorang pakai air kampung sehingga mau bertanya itu apakah dilayani dengan gratis begitu. Kalau memang iya betul. Jadi selama ini kan torang yang diantar itu dia memang torang pelanggan PDAM. Nah, apakah kalau bukan dorang dilayani dengan gratis atau seperti apa? Karena kurang lebih katanya ada 30-an kakak di situ. Okay. Jadi Wok Sri, so coba WA Pak Direktur ya, semoga direspon begitu sampai ada selesai. Sebelum selesai, iya. Halo RRI, ada jawaban begitu.
0: Kali ini penelpon dari mana, Wok Sri?
1: Dari Buas juga, masih okay. Sama dengan Bapak Onek Karel.
0: Selamat pagi, Pak Onek.
4: Selamat pagi, Wong Lilin.
0: Iya.
4: Iya, Wong Lilin. Iya, dan Wong Husti.
0: Silakan.
4: Pagi. Pertama-tama, selamat hari ulang tahun dulu terus di Wong Husti yang membawa ini. Ya. Selamat ulang tahun, sehat dan sukses selalu Wong Husti bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
4: Ya, jadi kita melihat memang banyak sudah mulai dengan efek El Nino ini punya kelangkaan ya. Kelangkaan air, bahkan semalam ada dan kemarin ada antrian kelangkaan BBM yang sudah mulai antri, dan ini yang terakhir ini sudah melanda ke dunia pendidikan. Ya, ini yang saya akan mau sampaikan terkait dengan kelangkaan guru. Ya, di sekolah anak saya sudah beberapa tahun ini sudah ada kelangkaan guru, dan akhirnya kemarin atau beberapa minggu lalu telah terjadi rapat komite yang dimana orang tua diwajibkan untuk mengumpulkan uang, nominalnya saya tidak usah sebutkan, di sana disampaikan bahwa untuk memenuhi atau membiayai guru. Nah, ini jadi pertanyaan kepada instansi terkait terkait kerja dinas pendidikan, dan saya memang sudah mencoba mengkonfirmasi kepada kepala dinas pendidikan ya, Pak PLT Pak Adrian kalau tidak salah ya. Ya, beliau menyampaikan memang ada kelangkaan guru di beberapa sekolah ya, termasuk di sekolah anak saya, salah satunya di saya sebutkan SDN 1 dan SDN 2 yang sudah merapatkan di komite untuk ada biaya pungutan bagi orang tua. Nah, yang menjadi pertanyaannya
0: Pak One, ini guru-guru yang so PNS atau guru honor?
4: Ini jadi begini, guru ini disiapkan oleh sekolah, direkrut oleh sekolah, oleh guru-guru yang sudah pensiun untuk berapa mata pelajaran yang tidak ada gurunya. Nah, ini direkrut untuk orang tua. Jadi orang tua ini berpartisipasilah untuk demi kekosongan guru ini. Dan kemudian ada guru-guru yang sudah pensiun direkrut untuk diberi jam pelajaran lagi, dan kemudian pembiayaannya nanti itu dari uang komite yang dipungut dari orang-orang tua siswa. Kami memang tidak merasa keberatan memang hal seperti itu, dan memang minta maaf saya menyampaikan ini karena memang saya juga tidak hadir rapat karena memang ada kendala pada saat itu, sehingga hal ini saya sudah bertanyakan kepada komite bahkan kepada kepala dinas. Nah, ini yang jadi persoalannya, kelangkaan guru ini ada di berapa sekolah, dan saya sudah tanyakan ke beberapa orang tua sekolah yang mungkin hanya berlaku kepada SDN 1 dan SDN 2. Saya tidak tahu, saya tidak tahu secara spesifik, tapi disebutkan memang kemarin ada di SDN 1 dan di SDN 2. Saya tidak tahu kalau SDN 2 memang menerapkan hal seperti itu, cuma mendengar cerita saja ya. Itu pun penyampaian dari kepala dinas. Nah, ini jadi pertanyaan, bagaimana sikap dinas? Dan ternyata jawaban dari kepala dinas, boleh saya sampaikan bahwa dalam hal ini masih ada pemetaan. Sepengalaman saya dan setahu saya, kekurangan guru ini semenjak anak saya sudah masuk dari kelas 1, sekarang sudah di kelas 3. Nah, ini jadi pertanyaan, kalau pemetaan ini sudah sekian lama dan akhirnya harus ada orang tua bahkan untuk masuk, untuk ikut andil dalam hal mencari guru bahkan membiayai guru, memang tidak apa, cuman ini kan dalam hal ini di Permendikbud jelas kalau mengatur tentang komite sekolah ya, kita bicara ke Permendikbud nomor 75 tahun 2016 bahkan akan ada juga Permendikbud nomor 44 tahun 2012 ya, itu mengatur tentang bagaimana komite sekolah itu mengumpulkan dana melalui sumbangan ataupun tetapi bukan sekadar pungutan. Tapi kalau sekarang itu tentunya dengan nominal yang sudah ditentukan dan kemudian dengan harus ada tanggal sekian harus ada penyetoran, itu tentunya sudah menjadi iuran atau pungutan wajib bagi orang tua siswa. Nah, kalaupun itu sudah dirapatkan dan sudah dibahas bahkan dimufakatkan di rapat, itu tidak masalah. Tetapi terkait dengan kelangkaan guru ini, apakah memang harus komite sekolah yang menyiapkan ataupun sekolah yang menyiapkan di sementara pemetaan-pemetaan ini atau apa yang disampaikan oleh kepala dinas ini sudah cukup lama dan bisa saja nanti menjamur ke sekolah lain karena kemungkinan kedepannya ada guru-guru yang juga akan pensiun. Nah, kalaupun kita membayar komite uang dengan berdasarkan uang komite sekolah, dalam rapat itu tidak ditentukan berapa besaran bayarannya untuk guru tersebut. Nah, ini akan bertabrakan dan akan menimbulkan rasa ketidakadilan karena kita dengar tahu bersama bahkan ada guru-guru yang berdasarkan Dapodik itu kan seringkali pembayaran gajinya seringkali juga terlambat. Jangan sampai nanti ada guru-guru yang dibayarkan komite sekolah sudah terima gaji, malahan ada guru-guru yang sebenarnya sudah mengajar di situ yang berdasarkan Dapodik itu yang jadi persoalan, mereka masih belum bayar gaji. Ini akhirnya saya memang masih akan meminta untuk dirapatkan kembali untuk komite sekolah, tapi ini setidaknya menjadi gambaran bagi dunia pendidikan ya, bahwa kelangkaan guru ini sudah cukup menimbulkan berbanyak masalah. Ya, sekian banyak juga ada jam-jam pelajaran yang mungkin akan terbengkalai. Ini sekolah di kota Tahunan. Bagaimana dengan sekolah yang di luar kota Tahunan? So, kita tahu bersama bahwa persoalan ini, tapi hanya juga sampai dalam pusat kota Tahunan. Dan sekolah-sekolah bukan juga merupakan sekolah-sekolah unggulan, malahan sudah mulai, sudah ada kekurangan guru. Saya rasa itu perlu penjelasan dari dinas terkait, ataupun sekolah, ataupun komite terkait dengan hal ini, sehingga kita tahu bersama bahwa juga ada kemarin di media sosial sudah mulai terkait dengan pungutan-pungutan di komite yang jadi bermasalah, tapi ini kan memang sudah dirapatkan. Yang saya persoalkan juga bukan cuma terkait dengan pungutan, tetapi dengan bagaimana ketersediaan guru di setiap sekolah, sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu lagi maksudnya menjadi beban orang tua yang tentunya

0: yang sudah bergabung.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sebelum kita lanjut lagi dalam program acara Halo RRI, kita ke Pasar Towo Etahuna, Wau Sri. Di sana sudah ada reporter Jumel Johannes untuk melaporkan informasi kebutuhan yang ada di Pasar Towo Etahuna, baik itu harga barito dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jumel.
2: Ya, baik. Selamat pagi, Ian dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Etahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Etahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka berjual belikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Towo Etahuna. Nah, saat ini saya tepat berada di dalam Pasar Towo Etahuna. Terlihat para masyarakat sudah berbelanja dan para pedagang sudah menata dagangannya. Dan seperti apa harga kebutuhan pokok di pagi hari ini? Berikut kami akan sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Harga cabai hari ini Rp130.000 per kilogram. Harga tomat Rp20.000 per kilogram. Sebenarnya kemarin Rp14.000, kini naik Rp20.000 per kilogram. Nah, bawang merah masih tetap sama, Rp46.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bawang putih Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Dan untuk kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ikan pagi ini terlihat ikan masih terbilang mahal. Sudah seminggu hari sampai dengan hari ini harga masih tetap sama. Untuk ikan cakalang sendiri Rp30.000 hingga Rp35.000 per ekor. Dan ikan tude 5 ekor, ada yang 6 ekor, Rp50.000. Ikan kude 4-3 ekor Rp20.000. Ikan kude oci 7-8 ekor Rp50.000. Nah, untuk ikan malalugis 3 ekor, ada 4 ekor ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp25.000. Ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Dan untuk daging ayam pagi ini Rp40.000 per ekor. Harga telur pagi ini Rp2.000, dan untuk harga berbaki Rp60.000. Dan harga beras pagi ini beras SPHP 5 kilogram Rp60.000. Beras kelapa hijau 5 kilogram Rp87.000. Dan beras 2 merpati 5 kilogram Rp88.000. Untuk harga tepung pagi ini, tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat mulai berdatangan di Pasar Towo Etahuna. Dan hal itu dibuktikan juga dengan kendaraan yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di depan Pasar Towo Etahuna dan di belakang Pasar Towo Etahuna. Cuaca pagi ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Lian dan Sri di studio.
0: Oke, Wau Sri, ternyata kalau itu rica masih di Rp130.000 per kilogram.
3: Masih sama dengan hari Senin berarti.
0: Iya,
3: ini mau, iya, Wau Sri, ada bagit kiper hari Senin masih sama.
0: Cuman
3: iya,
0: tomat yang naik, Wau Sri.
3: Dari tomat naik?
0: Iya, 14 per kilo kalamari, sekarang so Rp20.000 per kilo.
3: Oh. Mm-mm. Luar biasa. Jadi tadi kan ada Bapak untung ya dari

0: di Buah Semangki
1: toh
0: yang yang bertanya terkait dengan air ini, so mulai menurun dalam debit air, so agak sedikit berjalan ke warga, sementara ada kurang lebih 30 kakak ya di kompleks itu yang dorang pakai air gunung, bukan pelanggan PDAM ternyata begitu toh. Jadi mau bertanya apakah dorang boleh dapat pelayanan walaupun bukan pelanggan ternyata, apakah gratis atau dorang misalnya kalau mau bayar misalnya bagaimana begitu atau berapa mungkin. Nah, untuk menjawab itu mau seterhubung dengan Direktur Perumda Ake Ubanua, Bapak Teguh Salainti.
1: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, RRI.
1: Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
2: Ya, alhamdulillah sehat-sehat, puji Tuhan.
1: Oke, baik. Pak Teguh, ini ada yang bergabung tadi, Pak Untung di Dumuhung, mewakili tentunya 30 kakak yang ada di Buah Semangki, bertanya ini, kalau sehari-hari di Buah Semangki atau Dumuhung ini, Pak Direktur, dorang dia pakai air pam, air kampung begitu, dang, air gunung lah istilahnya, berarti. Kalau saat ini dorang pedobit air pun sudah semakin menipis, apakah dorang juga dilayani misalnya dari pihak PDAM untuk mendapatkan akses air bersih? Karena kan dorangnya tidak pakai air PDAM sebenarnya, dorang pakai air kampung ini, Pak. Apakah dorang juga bisa mendapatkan air bersih dari PDAM ini? Halo, Pak Teguh? Halo? Baik. Pak Teguh.
2: Halo, halo, halo.
1: Iya, bisa mendengarkan ya, suara dari studio? Oh, gangguan jaringan. Baik. Silakan ya. Pak Teguh.
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi memang dampak dari cuaca panas yang begitu panjang saat ini memang sangat berpengaruh agar ketersediaan air terutama juga di warga dan di kami Perumbanua. Jadi terkait tadi memang kami melayani semua masyarakat Kabupaten Sanya. Ya, yang terdampak untuk yang tadi yang ditanyakan posisinya di mana ini kalau di Buah Semangki, kalau dia agak ke atas itu yang mana itu tadi ke arah gunung ya, mau naik gunung ke atas itu memang kesulitan, mobil kami itu kan mobil-mobil tua jadi agak repot kalau, tapi kalau di dataran rendah kami bisa layani, siapkan ember atau tong yang ada, nanti kami antar air. Kemudian kami juga menyampaikan kepada masyarakat, kalau misalnya masyarakat punya mobil open cup, punya tong atau wadah untuk menampung air, saya persilakan juga, silakan ke kantor kami mengambil air, yang penting melapor, yang penting itu dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kami kasih, kami izinkan dan itu gratis. Ya.
1: Berarti boleh ya, walaupun sehari-harinya pakai air pam atau air kampung nyanda ada di pelayanan PDAM, tetapi tetap akan disalurkan kalau misalnya membutuhkan air bersih ini ya Pak Teguh.
2: Ya, yang penting melapor ke kami. Kemudian kalau yang di Mangki ini kalau misalnya agak ke tinggi atas, ke mana itu yang daerah-daerah agak tinggi yang
0: iya,
2: mobil
0: tinggi
2: kami
0: itu
2: tidak bisa menjangkau.
1: Okay.
2: Iya, ada ketinggian tertentu karena mobil-mobil tua ini. Dan setiap hari mereka non-stop itu melayani masyarakat.
1: Oke. Ya. Baik.
0: Berarti cuma boleh sampai di pertigaan begitu ya? Atau mungkin masyarakat Buas yang sementara monitor kok ada auto open cup boleh langsung ke PDAM boleh, begitu boleh. Berarti Pak Dir ya?
2: Iya silakan boleh. Yang penting melapor.
0: Gratis Pak Dir?
2: Bisa, bisa.
0: Oke.
1: Baik. Baik. Terima kasih Pak Dir sudah bersama kami, Pak Teguh Salenti, Direktur Perumda AKU Banua menjawab apa yang disampaikan tadi oleh Pak Untung yang ada di Dumuhung ya, Wau Sri. Ternyata boleh katuk toh?
0: Boleh.
1: Asalkan DP nama dan alamat yang jelas, ding DP tampak jangan terlalu tinggi karena
0: betul, karena dorong PO tuh kasih tua.
1: Betul, setua dorong PO tuh jadi mungkin agak sulit untuk menaik kalau yang terlalu tinggi.
0: Betul, boleh mau pergi juga ke PDAM kalau ada kendaraan begitu, ada open cup atau kalaupun di motor kok misalnya pakai galon begitu boleh.
1: Oh betul kan. Jadi rame-rame ke bawah ya.
0: Tetap dilayani, tapi tentu tetap melapor dulu ya, mau ya di bawah, begitu.
1: Oke, ini Iya, bagaimana Bu Sri? Lanjut, Jo.
0: Iya. Jadi ini Bu Sri juga tadi yang tidak terlalu mengikuti jumel pelaporan karena sementara menelpon Pak Direktur dan juga ada hubungi Dinas Pendidikan ini, Mo.
1: Sesuai
0: dan
1: dengan ini, apa yang disampaikan iya, oleh Pak Wonek tadi kan?
0: Betul, Bu Sri mau coba baru mau jawab telepon di HP ini, Mar. Ada telepon berdering ini dari PLT Kepala Dinas ini buat telepon, jadi Pak Sri mau skip dulu, mau coba angkat dulu ini, nanti mau telepon lagi.
1: Iya,
0: semoga betul. Waktu masih cukup ini, mau kurang lebih 10 menit.
1: 10 menit ini terampe waktu. Deng, Pak Sri di sini juga, walaupun Pak Sri sementara angkat telepon, buat telepon ke narasumber sebagai informasi, Ibu Angelina Yokung yang ada di Tapuang belakang ini bergabung juga melalui voice note, Pak Sri.
0: Oke, silakan diputar, mau.
3: Selamat pagi, Au Lian dan Au Sri. Ini dengan Engelin Yokung. Menyangkut air tadi, pembahasan air pagi hari ini, ada hal yang ingin kita tanyakan. Karena waktu sekarang ini, di Kompleks Tapuang Belakang, orang sering mati air dari bulan apa itu kalau nggak salah. Pokoknya ini jelang 3 bulan tahu kan mati air. Nah, sekarang Mak Inka dapat surat peringatan dari PDAM untuk pembayaran 4 bulan karena memang menunggak 4 bulan waktu mau dibayar. Waktu bulan apa itu mati jaringan? So enggak jadi bayar tuh lantaran jaringan mati. Nah, ketika habis jaringan mati, air lagi baku iko mati. Dan akhirnya jadi bagaimana dong mau bayar? Jadi pertimbangan mau bayar air mati ya, tapi tetap siap untuk membayar ketika harus mau bayar air. Nah, ketika dapat surat peringatan untuk mau bayar, orang 4 bulan menunggak dan ada dibilangan 1,5 juta. Sementara untuk pemakaian, so di hemat-hemat mungkin, apalagi ada berapa bulan memang mati. Tapi yang orang cuma jaga batunggu oto PDAM mau lewat orang mau minta air. Jadi yang main kamu tanya, apakah kira-kira dari pihak PDAM tidak adakah untuk kebijakan ketika orang mati air beberapa bulan kasih yang DP apa agak ada pemotongan dong, karena selama beberapa bulan ini yang orang hidup dari air itu mobil PDAM yang berjalan itu dong. Sekiranya ada kebijakankah masa hitungan meteran tetap ada di 300-an hampir 400 per bulan. Itu yang main kamu tanya ke pihak PDAM. Terima kasih Au Lian dengan Au Sri, selamat pagi.
1: Oke, ini permasalahan PDAM ini Bu Sri Kang.
0: Iya. Kalau orang tak cepat sedikit begini so langsung ditanyakan ya.
1: Dear, tadi,
0: iya,
1: Pak
0: tapi kalau memang Bu Sri ingat Bapak Max Kasombang ini, Mo.
1: Oh iya.
0: Pernah juga di acara yang sama di Halo RRI ada minta kalau boleh ada kompensasi ketika airnya tidak mengalir. Nah, begitu
1: dan beberapa
0: itu sudah
1: bulan,
0: dijawab, iya, dijawab oleh Pak Direktur
1: apa
0: bahwa
1: apa DP jawaban itu, Bu Sri?
0: Jadi kalau mungkin diambil contoh ya, Pak Max ambil contoh yang hilang jaringan kemarin. Hilang jaringan kemarin memang di pembayaran Indihome ada cuma 120 ribu.
1: Pemotongan
0: ya,
1: bayaran.
0: Itu mungkin karena mati total, ya, menurut direktur begitu. Sementara kalau untuk air sendiri, dia kan sistem meteran mau berputar. Jadi kalau dia mati, harusnya DP meterannya tidak berputar, begitu. Jadi pembayaran itu tergantung meteran. Begitu kalau misalnya meteran tetap berputar berarti DP air tetap bajalang begitu dang, itu penjelasan. Jadi beda DP sistem pembayaran di apa DP nama Indihome kemarin dengan air. Berarti kalau misalnya air maknya nak bajalang, ini penjelasan direktur ya, berarti meternya bajalang. Nah, makanya Wak Sri kemarin bilang berarti harusnya Bapak Max boleh ada perbandingan misalnya mau bulan lalu di saat dia bayar full dengan di saat misalnya airnya berjalan setengah bulan begitu. Apakah ada beda? Biasanya kan dapat lihat berapa kubik begitu. Kalau Pak Ibu Yokung tadi ya, di Tapuang memang di awal-awal Wau Sri nyenda memantau mau apakah Ada soal harga tadi kalau nggak salah ya. Iya. Soalnya Wak Sri sementara menerima sementara bertelepon Pak narasumber ini Kadis Pendidikan. Jadi Wak Sri nyana pantau tadi apakah tadi soal harga?
1: Ada soal harga.
0: Ada perbedaan, Wak Sri. Ada bayar bulan lalu dengan bulan ini atau bagaimana?
1: Kalau tadi yang disampaikan oleh Mama Inka di 300-an, hampir 400-an per bulan. Jadinya enggak ada perbandingan di saat oh mungkin ini so mati juga ini Wak Sri karena sudah dari 3 bulan yang lalu kok nyandak terlalu bagus DP air Bajalang di Tapuang. Jadi Tepung. Untuk kesehariannya jaga tunggu air dari mobil PDAM yang jaga lewat itu. Jadi dorong minta air di situ. Iya. Tapi pembayarannya di 300-an. Tadi Wawu Inka juga Mama Inka sempat bilang ada di bilangan 1 juta setengah kalau mau bayar 4 bulan punya.
0: Oh kalau so lewat berarti so segel atau bagaimana itu Mo? Karena setahu Sri kalau 3 bulan lebih itu so atau mungkin ada kendala kah sebelum
1: dorang
0: itu?
1: Memang ada kasih surat peringatan dari PDAM untuk
0: Berarti kemungkinan so dengan denda-denda itu ya.
1: Iya.
0: Berarti nanti coba Wak Sri mau hubungi berarti lagi ya ini ke direktur. Tapi waktu so tinggal kurang lebih 4 menit ini.
1: Iya betul.
0: Jadi tadi PLT Kepala Dinas so sempat kirim voice note ini mau, cuma mungkin ada kendala ini, ditarik pesan lagi gitu. Jadi Wak Sri tadi sambil menjelaskan ya dengan apa yang menjadi masukan dari Pak Onek Karel tadi. Yeah. Semoga sebelum tutup so ada ini voice note ini
1: dari Pak PLT Kadis kan.
0: Iya. Okay. Iya, jadi sebelum torang mau sambil menunggu ini mau ada komentar tadi Wak Sri so lihat di Facebook yeah. dari Pak Yosinadia ini. Oke, lumayan panjang. Selamat pagi Halo RRI. Pagi juga diinformasikan kepada Halo RRI bahwa perkembangan pemasangan tiang listrik di wilayah kami di Santiago lingkungan 5 RT 11 bahwa sampai kemarin Selasa 29 September 2026 tugas dari kontraktor sudah melaksanakan penyambungan kabel dari tiang ke rumah masyarakat dan hari ini sesuai informasi mereka akan melanjutkan pekerjaan penyambungan dari tiang ke rumah dan pengecetan tiang dan pengecetan tiang listrik. Oke. Kita doakan bersama semoga agar semua bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Dan terakhir saya atas nama kami di RT 11 lingkungan yang menyampaikan selamat selamat HUT untuk Pak Usri. Sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan karena semua bisa terlaksana berkat kerjasama Halo RRI dengan pemerintah Santiago dan kami masyarakat yang ada di Kelurahan Santiago. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah memberikan informasi, terima kasih doa dan ucapannya. Dan ini juga seperti hadiah ulang tahun buat Wak Sri ini mau. Jadi goal ya tuh. Jadi itulah torang tujuannya torang RRI dengan adanya program Halo RRI ini, apa yang menjadi keluhan masyarakat ini boleh terjawab dan luar biasa inilah goal dari acara kita intinya mau so terjawab. Jadi hari ini mau ada lanjutan.
1: Okay.
0: Lanjutan lagi. Jadi itu no Pak Yospe masukkan kemarin komentar kemarin Wak Sri screenshot kirim juga ke Pak Edmund sebagai apresiasi juga ke pihak teman-teman di UP3 dan ternyata dorang so hari ini tinggal mau melanjutkan. Kemarin so ada DP progres mau so Bapak pasang kabel ya begitu.
1: Luar biasa ini laporan langsung ini dari Pak Yose, iya. Panjang tapi memang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, Mbak Sri. Oke, dan memang hal-hal seperti ini yang tentunya kami tunggu-tunggu juga dari masyarakat ketika mau bergabung, kongso tersampaikan, so ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait, boleh bergabung sama dengan Pak Yosinadia untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak terkait tentunya sesuai dengan
0: betul. Dan
1: informasi
0: mohon maaf
1: yang
0: ini
1: disampaikan.
0: Yang menderingkan 8009 ini mungkin nanti boleh bergabung lagi besok ini Mo.
1: Iya,
0: karena so tinggal 2 menit dan Wak Sri masih menunggu ini sementara. Torang Pak PLT ini masih sementara merekam karena ada peli ya DP.
1: Iya betul.
0: Iya jadi semoga di sisa 2 menit ini boleh segera terjawab ya Mo. Jadi mohon maaf yang menelpon nanti boleh bergabung lagi di besok atau boleh di hari Jumat karena sekarang so tinggal 2 menit tuh Sri masih menanti apakah jawaban untuk Pak Onek Karel ini dari PLT Kadis Pendidikan boleh tak putar di sisa menit ini atau kan nanti besok.
1: Besok
0: jadi torang menunggu informasi.
1: 1 menit
0: satu
1: ini.
0: 1 menit ya. Tadi di 753 sebenarnya so ada tapi Mungkin lagi dikoreksi ya, Mo.
1: Betul, okay. Boleh dikoreksi itu kalau di voice note.
0: Betul sekali.
1: Itu lebih bagus sebenarnya di
0: voice
1: note.
0: Iya, jadi kalau Toran rupanya yakin, Toran dengar ulang, ih nyenak yakin. Toran tarik lagi, begitu, tarik lagi pesan.
1: Rekam ulang. Terima kasih tentunya untuk Pak Untung di Dumuhung, Pak Onek Karel di Buas, dan juga Mama Inka yang ada di Tapuang, Ibu Angelina Yokung yang tadi so bergabung untuk menyampaikan informasi tentunya terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih juga untuk Pak Yosi Nadia. Ada juga narasumber tadi yang sudah menyampaikan tanggapan ya, jawaban dari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Pak Teguh Salayenti, terima kasih banyak sudah bergabung selaku Direktur Perumda AKU Banua. Sekali lagi terima kasih untuk semua kebersamaannya, Bapak Sri. Berarti untuk jawaban dari PLT Dinas nanti torang mau putar besok.
0: Besok juga. Iya, sudah so masuk ini mau Sri so teruskan di nomor Pro 1
1: dalam program acara Kopi Pagi. Untuk Pak Onek Karel bersabar, nanti besok torang sama-sama dengarkan DP jawaban dari PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe dari apa yang sudah disampaikan tadi. Wawu Lian pamit, Wawu Sri juga pamit. Terima kasih untuk semua kebersamaan Anda dalam program acara Halo RRI. Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.
4: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
3: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di.
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3. Terima kasih.